0: baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
1: Bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya, terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini.

Presiden Prabowo Subianto meminta Bank Himbara untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Pemerintah juga mempersiapkan skema ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran. Inilah berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita akan masuk ke informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar bank-bank himpunan bank negara atau Himbara tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat. Informasi lengkapnya akan disampaikan Sugandi Avandi.
1: Baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran komisaris dan direksi bank-bank himpunan bank negara atau Himbara di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo memberikan arahan dalam pertemuan yang berlangsung hampir 4 jam lebih. Adapun jajaran komisaris dan direksi bank Himbara, yakni meliputi PT Bank Rakyat Indonesia BRI, Bank Negara Indonesia BNI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara BTN, dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Menteri Investasi

0: Administrasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan Bank Himbara memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, sebab jika nilai perusahaan 5 bank negara digabung akan mencapai 1.000 triliun rupiah. Menteri Rosan juga mengatakan Presiden Prabowo mengingatkan agar Bank Himbara tidak hanya mengejar untung tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat, termasuk menerapkan suku bunga UMKM lebih rendah dari korporasi.
1: Dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun, yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar, hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Nah itu juga yang paling penting, bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional, dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama.
0: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri Ridwan mengatakan kinerja Bank Mandiri masih bagus.
2: Ekonomi ke depan untuk bisa lebih baik lagi. Kan sampai sekarang masih nanti ada beberapa koreksi sejalan dengan situasi market.
0: Presiden Prabowo menyampaikan arahan lain agar bank-bank milik negara menjalankan bisnis dengan asas kehati-hatian. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi lainnya. Kali ini saya akan ajak Anda mengikuti informasi dari rentetan ibadah haji.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kita akan menuju ke debarkasi di Sampang. Kali ini dari Tanah Suci beralih ke tanah kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang dijadwalkan tiba di tanah air Jumat sore dan Sabtu sore dengan titik penjemputan yang terjadwal. Bergabung bersama kita rekan saya Miftahul Umar. Umar.
5: Tar SUB 72 dan 69 asal Kabupaten Bangkalan dipastikan berjalan lancar dengan kondisi jamaah sehat, di mana mereka selama di Tanah Suci Madinah mereka aktif melaksanakan salat arba'in, ziarah ke makam Rasulullah dan Raudhah, serta kunjungan ke Jabal Mahnet dan percetakan Al-Quran, di mana dikatakan oleh Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter SUB 72 Wafir, bahwa semua jemaah dalam keadaan sehat, kepulangannya dijadwalkan dari Madinah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2006 dan dijadwalkan pukul 19.55 waktu Arab Saudi, dan tiba di Indonesia Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 1 siang, dan diperkirakan tiba di Bangkalan sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Arif Rohman mengumumkan jadwal kedatangan jemaah haji untuk Kabupaten Bangkalan untuk kloter 69 dijadwalkan tiba hari Jumat ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di kantor Kemenhaj, dan untuk kloter 72 akan tiba Sabtu 20 Juni besok sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Asofa dan Kabiru Nur Hidayah. Sedangkan kloter 72 dijadwalkan tiba pada hari yang sama besok, yakni pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Syaikhona Muhammad Khalil. Miftahul Umar dari Bangkalan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa. Kali ini pemerintah telah mempersiapkan sejumlah skema dalam memastikan ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Kami akan hadirkan informasi dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Sampai di periode puncak musim kemarau. Yang dominan puncak musim kemarau adalah
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksikan wilayah Indonesia akan terkena dampak dari perubahan iklim akibat puncak El Nino. BMKG dalam rilis update perubahan iklim beberapa waktu lalu memaparkan kondisi musim kemarau tahun 2026 ini akan terjadi cukup agresif dengan tingkat dampak kekeringan mencapai 62%. Kendati demikian, terkait ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim ini, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi terhadap sektor pertanian. Dalam webinar pada Rabu kemarin, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari menuturkan perubahan iklim yang terjadi pada Juli-Agustus mendatang dapat diantisipasi dengan memodifikasi tanggal panen dan mengoptimalkan varietas-varietas yang mampu bertahan dalam kondisi perubahan iklim tersebut.
3: Kita semua bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya. Terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini. Misalnya untuk komoditas yang relatif tahan, yang cocoknya ketika kondisi lebih kering, tentu lebih optimal di periode ini bisa kita dengan mengatur awal musim tanam dan juga melihat ketersediaan airnya, kita bisa optimalkan. Yang kedua, ada berapa fase dari pertanian ya, misalnya di fase pematangan atau ketika kondisi kering itu justru optimal.
2: Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pertanian Kementan telah menerbitkan surat edaran nomor 73 tahun 2026 terhadap seluruh pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan Suwandi menuturkan, dalam surat edaran tersebut, Kementan meminta seluruh jajarannya di berbagai daerah untuk menjaga dan memastikan sumber aliran air dapat tersalurkan hingga ke lahan-lahan pertanian. Bahkan Sekjen Kementan Suwandi menyebut, dalam menghadapi perubahan iklim tahun 2026 ini, Kementan juga akan menggenjot produksi pertanian yang dapat menghasilkan produksi di saat musim kemarau.
4: Dapat dilakukan perbaikan, rehab-rehab, saluran-saluran air diangkut semua itu. Supaya nggak mampet-mampet nanti saat musim hujan, tapi kering buat proses ini. Kemudian menjaga embung-embung, waduk-waduk di data mana yang bisa dipakai. Kemudian benih. Untuk menghadapi musim kering El Nino, gunakan varietas-varietas yang ginjah pendek umurnya, tapi yang tahan kekeringan. Apa itu? Ya, Impaku 4-13, Impari 36 dan seterusnya, Situ Bagendit, Situ Patenggang, Pajajaran, dan banyak sekali varietas-varietas yang siap untuk ditanam menghadapi untuk musim kering.
2: Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan sektor pertanian telah siap menghadapi perubahan iklim yang berpotensi besar memberikan dampak pada hasil pertanian nasional. Kesiapan ini dijelaskan Mentan karena pihaknya terus menggencarkan sejumlah langkah strategis untuk penguatan dan perluasan pertanian dalam sejumlah program-program pertanian.
5: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
2: Bahkan tidak hanya itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dengan melihat stok pangan saat ini yang telah mencapai 5,2 juta ton. Mentan Andi Amran bahkan optimis, meski diterpa perubahan iklim El Nino, stok pangan yang ada saat ini mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga 10 bulan mendatang. Hitungan estimasi dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Artinya dengan cadangan ini tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan.
0: Kami juga menghadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait ketahanan pangan menghadapi prediksi dampak dari perubahan iklim yang ada.
6: Ya, kalau saya sih menilai biasa aja lah ya terkait perubahan iklim seperti yang diberitakan belakangan ini. Karena kan kalau kita ikutin berita terkait perubahan iklim ekstrim, kalau saya nggak salah ingat dan nggak salah baca ya, kita tuh sebenarnya pernah mengalami perubahan iklim yang jauh lebih ekstrim. Nah, ini kan cuma terkait bagaimana menjaga ketahanan pangan kita ya, biar siap menghadapi perubahan iklim tanpa terkendala di ketersediaan stok pangan. Ya oke lah, kalau dulu tuh mungkin ya teknologi untuk pertanian kita belum secanggih saat ini. Jadinya saat itu mungkin sektor pertanian kita jadi gagal panen, sawah-sawah jadi pada kering, dan ini yang menyebabkan kurang ketahanan pangan kita. Tapi kalau kita lihat sekarang, ini teknologi di sektor pertanian udah maju loh. Ditambah kalau kita ngikutin pemberitaan, pemerintah tuh gencar banget di sektor pertanian. Contohnya nih, sawah bisa berkali-kali panen, terus ada program bikin lahan sawah baru. Jadi ya menurut saya, Indonesia pasti bisa sih melewati apa yang dikhawatirkan terkait dampak perubahan iklim.
7: Menurut saya kondisi ketahanan pangan kita saat ini bisa melewati dampak dari perubahan iklim. Karena memang kalau kita ikutin sejauh mana ketahanan pangan kita saat ini, kemarin disampaikan sama Pak Menteri Pertanian ya, kalau stok kita bisa menjangkau sampai tahun depan, 10-11 bulan ya kalau nggak salah. Intinya di tahun depan jelang pertengahan, jadi bukan di awal tahun yang kita semua tahu kalau awal tahun pasti musim hujan. Banjir sana-sini bisa jadi ancaman gagal panen. Tapi sekarang gimana memastikan bentuk panennya itu bisa tetap berjalan ya, mau itu lagi musim kemarau ekstrim, mau itu lagi musim hujan, ya dicari terobosan yang lebih baik saat ini untuk memastikan panen tetap berjalan. Ketahanan pangan kita saya yakin mampulah untuk menghadapi perubahan iklim ini. Wong kita tanam tongkat kayu bisa tumbuh kok.

0: Sementara itu, editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga lumbung pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh berbeda berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika kita menorehkan ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto, mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization tahun 1985 serta pengulangan prestasi serupa pada 2008. Namun swasembada beras yang kita nikmati pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Pendengar, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini. Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi para petani kita. Dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah lebih progresif. Swasembada pangan bukan sekedar target angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk dapat mengakses sistem pertanian cerdas atau smart farming. Fokusnya harus tertuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, modernisasi infrastruktur irigasi, serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi pertanian. Selain itu, kita perlu keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal kedaulatan pangan yang sejati. Namun, keberhasilan ini mustahil terwujud jika hanya bertumpu pada pundak pemerintah dan petani. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral, akademisi untuk riset teknologi, dunia usaha untuk rantai distribusi yang efisien, dan masyarakat untuk pola konsumsi yang bijak. Mengurangi pemborosan makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa. Diperlukan konsistensi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini tidak hanya cukup makan, tetapi juga sejahtera di masa depan. Mari kita jaga lumbung pangan kita, karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari internasional. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran. Meskipun telah mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik, Iran sendiri masih memberlakukan persyaratan koordinasi dengan angkatan lautnya bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Kanada berhasil memenangkan laga kedua mereka pada penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai melibas Qatar 6-0 di Stadion Vancouver dan yang lebih dikenal dengan Stadion British Columbia Place di Kanada pagi hari ini. 6 gol The Reds masing-masing dibekukan oleh Sikelarin dan di menit ke-16 Jonathan David di menit ke-29, menit ketiga tambahan waktu pertama dan menit kedua tambahan waktu babak kedua. Nathan Saliba yang ikut mencatatkan namanya di menit ke-64 dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons di antaranya Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara grup B dengan 4 poin. Menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia dan Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga dan Qatar berada di dasar klasemen.

Informasi tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita hari ini.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Sorong pagi ini. Pendengar, Anda kembali mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Masih dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya, edisi Jumat 19 Juni 2026, masih bersama saya Danusyah. Pendengar, di pukul 10 kembali nanti Anda juga dapat mendengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 antara Meksiko melawan Korea Selatan. Pendengar, di pukul 10 nanti Anda kembali dapat mendengarkan. Setelah tadi juga ada pertandingan antara Kanada melawan Qatar. Jadi Kanada pesta gol, banjir gol tadi ya. Padahal ini pendengar, pemerintah Qatar sudah tanggung biaya supporter. Jadi ada ribuan fans Qatar yang terbang ke Kanada karena tiketnya ditanggung sama pemerintah Qatar begitu ya. Jadi betapa beruntungnya supporter Qatar, pemerintahnya menanggung biaya perjalanan ke Kanada untuk tonton Piala Dunia 2026. Dan pemerintah Qatar ini sangat membanjakan pendukung setia. Iya, jadi ada 1000 supporter Qatar yang beruntung bisa datang ke Vancouver di Kanada dengan jet sewaan, pendengar. Dan mereka ini berangkat menjelang laga Qatar melawan Kanada di Piala Dunia 2026. Sayangnya, pendengar ya, Qatar kalah dari Kanada. Banjir gol pula. Diobrak abrik ini permainannya Qatar. Ada pemainnya yang dapat kartu merah 2 orang. Hasilnya, hasil buruk nampaknya untuk Qatar ini ya. Dan Qatar masih harus berjuang untuk bisa finish paling tidak di posisi ketiga ini, pendengar, di grup B Piala Dunia 2026. Lalu seperti apa juga prediksi line up Meksiko melawan Korea Selatan di grup A Piala Dunia 2026? Nanti mau saya hadirkan juga informasinya.

Mendengar laga puncak Grup A Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Meksiko dan Korea Selatan dalam pertandingan yang berpotensi menentukan siapa yang lebih dekat menuju babak gugur. Jadi kedua tim ini datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah sama-sama meraih kemenangan pada laga pertama. Meksiko sukses mengalahkan Afrika Selatan 2-0, sementara Korea Selatan berhasil menundukkan Ceko dengan skor 2-1. Dengan 3 poin di tangan, pendengar, pemenang laga ini berpeluang besar ya memimpin klasemen Grup A. Pertandingan diperkirakan berlangsung terbuka karena kedua tim sama-sama mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi di puncak klasemen Grup A. Meksiko kemungkinan akan mengandalkan agresivitas serangan melalui Irving Lozano dan pemainnya bernama Julian Quinones dari kedua sisi lapangan. Kalau di kubu Korea Selatan ini, kreativitas Son Heung-min dan pemain Lee Kang-in juga menjadi senjata utama untuk bisa membongkar pertahanan Meksiko. Selain itu, pendengar, kekuatan lini belakang yang dipimpin Kim Min-jae juga dapat menjadi faktor penting dalam meredam tekanan Meksiko. Duel lini tengah antara Edson Alvarez, Hwang In-boom juga diprediksi akan sangat menentukan jalannya pertandingan. Tim yang mampu menguasai sektor ini diprediksi berpeluang lebih besar untuk mengontrol tempo permainan. Dan jelang pertandingan, pendengar, ini ada tim Korea Selatan ini menghadapi situasi yang tidak terduga. Jadi dong ada dapat ganggu nih pendengar yang menyangkut dong punya keamanan. Jadi ada drone yang tidak dikenal yang terdeteksi menyusup terbang di atas lokasi latihan mereka di Guadalajara, pendengar. Nah, insiden itu terjadi saat Korea Selatan menggelar sesi latihan tertutup pada Rabu 17 Juni lalu. Latihan ini merupakan persiapan untuk menuju pertandingan melawan Meksiko. Jadi menurut laporan media Korea Selatan, ada drone yang muncul sebelum sesi latihan taktik utama ini dimulai. Jadi kemunculan perangkat itu memicu kekhawatiran adanya upaya pemantauan. Nah, petugas keamanan yang bertugas di area latihan langsung mendeteksi keberadaan drone tersebut dan informasi itu kemudian diteruskan kepada personil militer Meksiko yang bersiaga di sekitar kamp latihan. Militer Meksiko dilaporkan mengerahkan unit untuk menangani situasi tersebut dan perangkat pengganggu frekuensi ini digunakan hingga drone itu akhirnya bisa dijatuhkan ke tanah, pendengar. Nah, ada apakah ini, tanda-tanda apakah itu? Kita lihat saja kira-kira hasil pertandingannya seperti apa, pendengar. Yang pasti Meksiko lawan Korsel ini akan menjadi salah satu pertandingan yang seru di Grup A Piala Dunia 2026.

Ngopi memang nikmat, akan semakin lengkap ngobrol bersama sahabat. Selama Piala Dunia, hadir Ngopi Dunia, Ngobrol Piala Dunia. Setiap hari Selasa, pukul 10 waktu Indonesia Timur di Programa 1 RRI Sorong. Di 102,6 MHz, live YouTube dan juga TikTok.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi di pukul 10 waktu Indonesia Timur, kita akan kembali bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Meksiko melawan Korea Selatan. Dan sampai di sini juga pendengar, saya Danusya menemani Anda di edisi Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya masih ada rekan-rekan saya yang nanti akan menemani Anda hingga malam nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur, pendengar. Dan semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan, semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya Danusya pamit, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa box, selamat.

0: Tim Asia yang mewakili ini ya.
1: Ditambah melawan tuan rumah ya.
0: Betul sekali. Baik, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita sama-sama akan mengikuti bersama-sama dengan dua rekan saya. Saya serahkan langsung kepada Bung Erik dan juga Bung Sanpi.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Korea Selatan.
3: Ya, baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita langsung menuju Stadion Guadalajara di Meksiko untuk menyaksikan pertandingan di grup A yang mempertemukan tuan rumah Meksiko menghadapi tim asal Asia, Korea Selatan. Ya, baik, saudara pendengar, nanti juga pertandingan ini akan dipandu oleh Bung Senpi Lilhamsah dan juga komentator Bung Nova Arifianto. Baik, saudara pendengar, kita langsung menuju ke stadion. Saat ini kedua kesebelasan tengah mempersiapkan untuk dilakukannya kick off babak yang pertama. Di pertandingan pagi hari ini, tuan rumah Meksiko menggunakan jersey berwarna hitam-hitam dengan kaos kaki berwarna hitam, sementara Korea Selatan menggunakan jersey berwarna ungu dengan kaos kaki berwarna ungu. Kiper Korea Selatan menggunakan jersey berwarna kuning-kuning dan Meksiko kipernya menggunakan jersey berwarna hijau-hijau. Ya, baik, saudara pendengar, saat ini Meksiko menguasai bola namun berhasil direbut oleh pemain dari Korea Selatan di tengah lapangan pertandingan. Kali ini Kim menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan, kembalikan bola ke belakang kepada kiper Kim. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Kali ini Korea Selatan berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 22, Seol, umpan tarik saja ke belakang, namun nampaknya wasit yang memimpin jalannya pertandingan pagi hari ini asal Uruguay, yakni Gustavo Teixeira, meniupkan peluit karena melihat tadi salah seorang pemain dari Korea Selatan telah berada dalam posisi offset, yakni Lee Jae-sung, pemain yang kini bermain di klub Mainz. Dari sisi sebelah kiri kali ini Meksiko mencoba membangun serangan namun dibuang saja tadi bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Lempar saja ke belakang Meksiko. Ada Vasquez di sana, kini menguasai bola, masih Vasquez. Melihat rekannya Vasquez, melebar ke sektor sebelah kanan dari Meksiko. Pemain dengan nomor punggung 26, Guterres, dibuang saja tadi oleh

nomor punggung 3 Ki Hyuk. Maksudnya tadi kirim umpan kepada rekannya, namun dihalau saja, terjadi bola udara. Kali ini Meksiko menguasai bola, terjadi perebutan bola di lapangan tengah, namun wasit meniupkan peluitnya. Nampaknya Inbium tadi melakukan pelanggaran kepada pemain dari Meksiko. Tendangan bebas untuk Meksiko, dan saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit 2.53 detik. Sementara ini skor masih 0-0 untuk kedua.

Ya, 96,7 Radio FM, seorang teman terbaik kamu. Saya Tika masih menemani teman Pro 2 ya. Suara saya semakin habis ya. Ya, teman Pro 2, ya pastinya memang siapa sih yang pengen sakit? Gak ada ya. Tapi kalau kita lalai dengan kesehatan kita, kita tidak jaga kesehatan dengan baik, imun kita lemah, gampang sekali virus masuk ke dalam tubuh kita ya. Kalau imun kita kuat, dia bisa menangkal virus-virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Saya memang yang namanya tidak mau tergantung dengan namanya suplemen, boleh lah tapi sekali-sekali. Tapi kalau

harus rutin minum itu kayak jadi satu kebiasaan, kayak ketergantungan ya. Jadi ya memilih untuk herbal ya. Oh ya sih, nanti sembuh sendiri kok ya. Jarang saya minum obat, tapi biasanya sembuh sendiri begitu ya. Teman perdua, kalau bisa yang mungkin punya aktivitas full, lebih jaga kesehatan ya, supaya tidak sakit. Dan pastinya itu adalah nomor satu ya, karena kesehatan itu mahal, sehat itu mahal ya. Jadi bagaimana kita bisa menjaga tubuh kita biar tetap sehat ya, walaupun kita tidak menginginkan sakit ya. Dia suka datang tiba-tiba ya, tanpa kita undang gitu ya. Karena balik lagi ke kitanya, karena kitanya lalai, kita sudah tidak hidup dalam pola hidup sehat begitu. Jadi pola hidup kita sudah out-outan ya, teman-teman dua. Jadi kalau bisa pola hidup sehat sekarang, apalagi dengan cuaca yang kadang-kadang ya benar-benar apa ya, tidak stabil, kadang mendung, hujan, kadang panas. Jadi pergantian cuaca seperti ini membuat suhu tubuh kita juga jadinya turun naik ya. Okay, kalau masih bisa bergerak, kalau masih bisa kerja, ya kerja, jangan dimanja ya. Baru sakit bentar, baru batuk-batuk flu, baru flu, udah malas bangun dan tiduran terus ya. Itu yang malah penyakit pemau-mau ya, kalau kita disuruh bilang kok pak malas begitu tuh, yang penyakit pemau-mau datang terus ya. Jadi harus dilawan dengan tetap bikin semangat, tetap bikin mood, apa sih istilahnya, menyemangati diri kita sendiri ya. Kita ingat motivasi-motivasi orang sukses ya, kata-kata motivasi. Kalau kita ingat dan kita tahu, pasti itu bisa menjadi motivasi untuk diri kita gitu ya. Mereka bisa sukses karena punya niat dan mereka berusaha apapun itu. Mereka tidak manja dengan penyakit. Kalau cuma penyakit-penyakit ringan aja, masih bisa berjalan, masih bisa kerja, ya itu bisa dilawan sih. Tapi kalau yang sudah pasang infus, mungkin agak sedikit tidak berdaya ya. Ya untuk itu jaga kesehatan teman pro dua ya. Kalau libur sebenarnya Jumat, Sabtu, Minggu, Senin masuk ya, luangkan waktu untuk istirahat ya. Mungkin dalam bulan ini atau minggu-minggu ini kamu kurang istirahat ya, libur seperti ini harus benar-benar digunakan untuk istirahat, olahraga, makan yang teratur, pokoknya benar-benar fit, benar-benar fresh, supaya di hari Senin bisa kembali beraktivitas dengan penuh semangat dan penuh sukacita pastinya teman pro dua. Sudah pukul 10 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Kita siang ini gak ada relay ya. Relaynya nanti hari Sabtu di jam 11 Music Planner ya. Kemudian di hari Minggu, sebentar malam, ya hari Jumat ya, sebentar malam itu ada MLC atau Music Live Chat ya, di Senin sampai dengan Jumat pukul 21 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kalau bisa monitor siaran berjaringan nasional kita. Kemudian siaran berjaringan nanti adanya lagi di hari Minggu ya, hari Minggu jam 16 sampai dengan jam 18 atau jam 4 sampai jam 6 sore. Itu ada top 20 nasional dan top 20 internasional. Lagu-lagu 20 tangga lagu Indonesia maupun mancanegara bisa kamu dengarkan teman pedua ya. Tapi nanti di hari Minggu, kemudian di Minggu malamnya itu masih ada sih siaran berjaringan itu. Kalau tidak salah di pukul 21 juga ya di Minggu malam, yaitu Indonesia Pro Indie ya. Lupa-lupa ya, Indonesia Pro Indie. Keren kan acara-acaranya ya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proud.fm.
1: Teman terbaik kamu, Proud.fm. 92,1 Proud.fm, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya, kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

Teman berdua, Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambus secara resmi melepas 342 anggota kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Papua Barat Daya yang akan mengikuti Pesparawi Nasional di Manokwari, Papua Barat. Pelepasan berlangsung di IMAS Convention Center Kabupaten Sorong ya, hari Selasa lalu tanggal 16 Juni 2026. Kontingen yang terdiri dari peserta dari dan official tersebut akan mewakili Papua Barat Daya pada 12 kategori lomba dalam ajang Pesparawi Nasional yang berlangsung pada tanggal 18 sampai tanggal 28 Juni 2026. Kegiatan nasional tersebut mengusung tema Harmoni Pujian Satukan Bangsa dan diikuti kontingen dari berbagai provinsi di Indonesia. Dalam sambutannya, Gubernur Lisa Kambus juga mengingatkan seluruh peserta agar memaknai keikutsertaan dalam Pesparawi sebagai sarana pelayanan dan pujian kepada Tuhan. Menurutnya, prestasi yang diraih dalam perlombaan merupakan hasil dari kerja keras dan penyertaan Tuhan, namun bukan menjadi tujuan utama. Yang paling utama adalah bagaimana kita memuliakan nama Tuhan. Juara itu penting, tetapi bukan tujuan utama. Kalau Tuhan berkenan dan kita memberikan yang terbaik, maka prestasi akan mengikuti. Ini menurut Gubernur Lisa Kambus seperti itu, teman Pro 2 ya. Saat pelepas kontingen Pesparawi Selasa kemarin tanggal 16 Juni. To me. Selain itu, Gubernur juga meminta seluruh anggota kontingen untuk menjaga kesehatan selama mengikuti rangkaian kegiatan di Manokwari. Dia menilai kondisi fisik baik yang baik akan mendukung peserta dalam menampilkan kemampuan terbaik pada setiap kategori yang diikuti. Lisa Kambus turut mengingatkan pentingnya disiplin, kekompakan, dan juga kerja sama tim selama berada di daerah penyelenggara. Menurutnya, seluruh peserta tidak hanya membawa nama pribadi dan gereja, tetapi juga nama baik Papua Barat Daya di tingkat nasional. Beliau berpesan jaga kesehatan, jaga kekompakan, disiplin, dan juga disiplin dalam setiap kegiatan, dan juga tunjukkan bahwa Papua Barat Daya hadir dengan semangat persaudaraan dan juga pelayanan. Beliau berharap seluruh peserta dapat mengikuti perlombaan dengan baik, menjunjung tinggi nilai-nilai iman dan sportivitas, serta menjadikan ajang Pesparawi sebagai wadah mempererat persaudaraan antar umat Kristiani dari berbagai daerah di Indonesia. Prosesi pelepasan ditandai dengan penyerahan pataka kepada perwakilan kontingen Pesparawi Papua Barat Daya, dan kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penampilan paduan suara dari para peserta yang akan bertanding di Pesparawi Nasional di Manokwari.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
4: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Iya, teman berdua grup vokal legendaris yang sekarang lagi warawiri di TikTok ya, di media sosial. Lagu-lagu mereka kembali di apa ya, dikontenin sama iya, sama ya fans-fansnya ya, fans Backstreet Boy atau Backstreet Boys atau BSB dulu kita sebutnya ya. Aduh, ini lagu-lagunya ini tidak pernah dimakan zaman, tidak pernah tenggelam gitu ya. Selalu ada, bahkan sekarang yang Shape of My Heart, Just Drowning itu kembali dipopulerkan lagi sama fans-fansnya ya, yang main-main TikTok ini. Saya lihat banyak sekali ya dibikin konten. Ya, jadi grup vokal legendaris Backstreet Boys ini resmi merilis video musik terbaru lagi ya, yang berjudul Battle Up, yang merupakan bagian dari proyek musik Paw Patrol ya. Dari The Dynamovie, kolaborasi ini menampilkan para personel grup membawakan lagu yang bernuansa energik yang dipadukan dengan cuplikan visual menarik dari petualangan seru para anak anjing penyelamat dunia dinosaurus. Nah, kehadiran video musik ini menjadi sorotan penggemar karena menyatukan ikon pop di dunia ya, ikon pop dunia dengan karakter animasi populer, menciptakan atmosfer ceria dan penuh semangat melalui lagu Battle Up ini ya. Jadi Backstreet Boys berhasil membawa energi khas mereka ke dalam semesta Paw Patrol, memberikan daya tarik tambahan bagi penonton dari berbagai kalangan usia yang menantikan penayangan film tersebut di layar lebar pastinya. Tapi tetap aja lagu-lagu yang lama itu kayak gimana ya, kalau kita nyanyiin lagu, kita bawain lagi, kita TikTokin lagi, kayak tidak bosan-bosan ya teman-teman juga. Ya, Shape of My Heart, Drowning, terus ada beberapa lagu-lagu lagi yang memang dibikin konten itu pas sekali ya teman-teman juga ya. Oke, nanti kita bakalan putar lagi lagu yang mereka baru rilis yang Battle Up ini ya, untuk teman-teman juga nanti, belum sekarang, oke?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Teman Pradua sampai di sini sudah. Saya Tika menemani teman Pradua ya. Terima kasih sudah menemani saya dari jam 5 pagi sampai saat ini sudah lewat 7 menit dari jam 11 ya. Ya, setelah ini nanti teman Pradua akan ditemani oleh Rian ya, sampai tuntas nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Sampai ketemu ya nanti besok ya. Mudah-mudahan besok saya sudah stabil suara saya dan bisa full menemani. Kalau hari ini tidak full informasi ya, kayak karena banyak ngomong pasti tenggorokan saya gatel. Jadi mudah-mudahan besok udah bisa stabil ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap aja stay terus di Pro 2 FM 96,7, teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Teman,
7: sampai di kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: membuat kita malaria, demam berdarah, demam chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: Kayaknya deh, ini bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu, harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli, mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

96,7 FM Radio Ready Serong, teman terbaik kamu, teman Radua. Di siang hari ini ditemani sama Rian, teman Radua, dari jam 11 tadi sampai dengan di jam 6 sore. Dan tentunya teman Radua, saya informasikan cuaca di siang hari ini yaitu cerah berawan, teman Radua. Dan tentunya nanti di jam 12 masih sama, yaitu cerah berawan dengan suhu 30 derajat Celcius, teman Radua. Jadi siang hari ini sampai dengan sore itu cerah berawan sampai dengan di jam 6 sore, teman Radua. Dan di jam 6 sore ke jam 8 itu cerah dengan suhu 26 derajat Celcius dan kelembapan udara 82 sampai dengan 89%. Dan tentunya saya ucapkan selamat siang, teman Radua, buat kamu yang lagi kerja di rumah, mungkin lagi WFA atau mungkin lagi mobile ataupun sebagainya, teman Radua. Apapun aktivitas kamu di luar sana, jangan lupa untuk minum air putih secukupnya ya, teman Radua, karena di luar sana panas sekali tentunya. Dan saya informasikan di jam 12 nanti saya putarkan lagu nuansa islami sembari kamu siap-siap untuk sholat Jumat, teman Radua, di hari ini.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Pemain kedua kesebelasan tengah bersalaman di tengah lapangan pertandingan. Dan untuk membahas jalannya pertandingan antara Meksiko menghadapi Korea Selatan, kita akan berbincang kembali dengan komentator Bung Nova Arifianto. Bung Nova, Anda melihat seperti apa? Sebenarnya Korea Selatan ini tidak bermain buruk pada pertandingan pagi hari ini, namun mereka berhasil apa ya, kecurian atau apa bahasanya?
1: Kurang beruntung tadi juga
0: disebut. Kurang beruntung. Mereka kurang beruntung setelah tadi kiper Korea membuat blunder tadi dan tercipta gol. Anda melihat seperti apa permainan dari Korea dulu?

Iya, pendengar, baru saja Anda mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 antara Meksiko dan Korea Selatan ya. Dan kembali bersama kami di RRI Programa 1 Sorong siang hari ini, yang bertugas menemani Anda hingga sore hari nanti.

Ya, dan pendengar di mana saja berada, sambil menantikan saat pelaksanaan sholat Jumat ya, di hari Jumat ini, untuk kaum muslimin yang akan melaksanakan sholat Jumat, selamat bersiap-siap saja ya. Dan nanti kami akan menyiarkan juga secara langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Al-Akbar Kota Sorong.

0: صلى الله عليه وسلم. أنت الشهيد المحمد.
1: إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، عباد الله، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد الأخلف، وإذا أؤتمن خان. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pelaksana Jumat yang berbahagia, hari ini baru hari yang keempat awal tahun Islam 1448 Hijrah, Jumat pertama di bulan Muharram. Bagi orang beriman, hijrah esensinya bukan perpindahan geografis, tapi perpindahan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin sekalian, saat ini kita berada di tengah era di mana arus informasi begitu deras. Namun kita seolah sedang mengalami kekeringan yang luar biasa akan sosok teladan pemimpin. Negeri yang kita mengklaim mayoritas Islam, yang kita cintai ini, krisis keteladanan kepimpinan bukan lagi sekedar isu, melainkan realitas pahit yang terpampang nyata setiap hari di depan mata kita. Hadirin sekalian, kita disuguhi pemandangan di mana janji jadi manis saat meminta dukungan atau kampanye, menguap begitu saja setelah kekuasaan diraih. Kita melihat pejabat yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat justru terjerat kasus korupsi, memperkaya diri dan kelompoknya, serta mengabaikan kependirian rakyat kecil. Rakyat hanya disuguhi dengan permen yang berslogan MBG. Hadirin sekalian, kebijakan seringkali ditegakkan tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Banyak pemimpin yang fase berbicara mengenai kejujuran dan keadilan di depan publik atau masyarakat, namun gagap dan abai dalam mempraktikkannya. Hadirin, sikap para pemimpin terjangkit penyakit mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan sangat dikecam oleh Allah. Mari kita renungkan teguran keras Allah dalam surat As-Saffat ayat 2-3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan atau berjanji sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu menegakkan apa ya, mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Hadirin sekalian, jemaat Jumat yang berbahagia, krisis keteladanan sejatinya bermuara pada satu hal, yaitu hilangnya amanah. Kepemimpinan dalam Islam bukanlah sebuah keistimewaan untuk dinikmati, melainkan amanah berat yang akan dihisab di pengadilan Allah. Ketika pemimpin berdusta dan berkhianat, maka mengadopsi sifat-sifat kemunafikan yang merusak tatanan bangsa. Hadirin sekalian, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ayatul munafiqi thalatha, idza haddatha kadzdzab, wa idza wa'ada wa'ada akhlaf, wa idza tumina khana. Tanda orang munafik ada tiga. Jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanah atau kepercayaan ia khianat. Hadirin sekalian, dan hilang amanah pada level kepimpinan adalah tanda kehancuran bagi semua masyarakat atau bangsa dan negara. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ketika seorang Arab Badui bertanya kepada Rasul Muhammad SAW, kenapa terjadi kiamat? Kapan terjadi kiamat ya Rasulullah? Nabi menjawab, jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran. Orang Badui bertanya lagi, bagaimana amanah itu disia-siakan ya Rasulullah? Beliau menjawab, jika urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, bukan orang yang berintegritas dan takwa, maka tunggulah kehancurannya. Hadirin, belasan Jumat yang berbahagia. Disinilah lewat letak relevansi antara semangat hijrah dan krisis yang kita hadapi saat ini. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah bukan sekedar perpindahan geografis. Hijrah adalah sebuah manifestasi dari perubahan mindset, mementingkan ego pribadi dan keserakahan menuju orientasi kemaslahatan umat. Bukan hadir sebagai pemecah belah umat. Pemimpin yang benar dalam Islam adalah merangkul, mengajak yang berbeda untuk menjadi satu, bukan membenturkan satu dengan yang lainnya. Hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi pemimpin umat di Madinah. Beliau terlebih dahulu dikenal dengan gelar Al-Amin yang dapat dipercaya. Beliau tidak memerintah para sahabat untuk hijrah dan berkorban sebelum beliau sendiri siap berkorban. Inilah esensi kepemimpinan yang disebut dengan lead by example, pemimpin dengan keteladanan. Maka di era modern ini hijrah sesungguhnya berarti berani memutus mata rantai krisis keteladanan tersebut mulai dari diri kita. Jika kita seorang pemimpin di tempat kerja dan instansi, hijrahlah dengan menolak segala bentuk suap, pungli, nepotisme, dan ketidakadilan dan kejujuran. Hadirin saudaraku pelaksana Jumat yang berbahagia. Akan tetapi tahukah kenapa semua fenomena dan keadaan ini terjadi menimpa bangsa kita yang mengaku sebagai mayoritas Islam? Hadirin, ini sebagai pelajaran bagi kita, bahwa sebagai rakyat, jangan hanya menuntut pemimpin untuk jujur, sementara kita masih berkompromi dengan kecurangan-kecurangan, apalagi di saat pemilu, hanya karena uang kita lupa nilai-nilai kebenaran. Sebab itulah, dalam surat Al-An'am ayat 129, Allah sebutkan, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْدًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Demikianlah kami jadikan untuk orang zalim itu pemimpin dari kalangan yang sama juga disebabkan oleh perbuatan dosa mereka. Artinya, bahwa datangnya azab Allah kepada satu negara dan satu kaum sebagaimana kaum terdahulu, bukan saja berupa gempa bumi, bukan sebaja banjir bandang, tidak juga seperti angin puting peliung, tapi hadirnya pemimpin yang zalim, mengkhianati rakyat, berpesta pora di atas penderitaan rakyat, itu bagian dari kedzaliman dan azab Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mesti kita buat? Segeralah beristighfar. Maka hadirin sekalian, di momentum tahun baru hijrah mestinya membuat kita sadar bahwa kepemimpinan bukan soal mengejar jabatan, melainkan tentang tanggung jawab untuk menjadi cermin kebaikan bagi masyarakat, umat manusia pada umumnya. Barakallahu wa lakum fil anazim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu wal ghafurur rahim.

0: محمد.
1: الحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي جعل الإنسان من الظلمات إلى النور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. عباد الله، وقال تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. Allah Subhanahu sampaikan kepada kita sekalian, dan demikianlah pada setiap negara atau negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu. Dan inilah yang saat ini kita hadapi. Betapa banyak pejabat kita yang berpesta pora di atas penderitaan rakyat. Rakyatnya dijadikan sapi perahan hanya untuk membesarkan kedudukan dan jabatannya. Karena itu bagi kita hari ini adalah evaluasi besar-besaran yang harus mesti dibuat di awal tahun ini. Bahwa komitmen kita adalah ingin menjadi terbaik di hadapan Allah. Bahwa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang terbaik adalah orang yang hari ini lebih baik dari kemarin. Tahun ini mesti lebih baik dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kita terpuruk, kalau tahun kemarin kita tertipu, salah memilih pemimpin, maka tahun ini mesti punya kita mungkin kita bangkit bersama-sama untuk merubah perubahan, membuat perubahan dan kebaikan. Landasannya tidak lain adalah ketaatan kepada Allah SWT. Percuma kita berharap hadirnya presiden yang taat kepada Allah, wakil rakyat dan yang amanah, tapi rakyat juga tidak taat kepada Allah, ingkar kepada Allah, maka mustahil Allah akan mengangkat pemimpin yang baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslim. Sebagai penutup khutbah ini, marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, menjaga bangsa dan negara kita dari kehancuran, serta mengganti para pemimpin yang curang dengan pemimpin yang memiliki ketakwaan dan kasih sayang kepada rakyatnya. Mari kita tunduk hati dan memohon kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah yang Maha Rahman Maha Rahim, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Perbaikilah kondisi bangsa kami. Karuniakanlah kepada kami para pemimpin yang jujur, amanah dan takut kepadamu, yang tidak mengsengsarakan hamba-hambamu. Jauhkanlah kami dari para pemimpin yang zalim, yang berdusta, yang mengkhianati amanah. Ya Allah, berikanlah kami taufik dan hidayah-Mu agar kami mampu berhijrah dari keburukan menuju ketaatan, dari kepura-puraan menuju kejujuran, dan jadikanlah diri kami teladan kebaikan bagi keluarga masyarakat di sekitar kami. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar wa adkhil jannata mal abrar ya aziz ya jabbar ya rabbul alamin bi fadli subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin aqimish shalah
2: illallah ashhadu an

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: Ya, dan mendingan selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.
1: Tuan rumah Meksiko memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Janis Chan dan Aldila Sutiaji mengamankan tempat di semifinal turnamen tenis Nottingham Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 19 Juni 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim Nasional Swiss mengamankan kemenangan penuh atas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Sementara Kanada memuncaki klasemen grup B usai membantai Qatar 6-0. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Dua laga grup A dan B Piala Dunia 2026 berlangsung pada Kamis hingga Jumat ini hari waktu Indonesia Barat. Republik Ceko harus puas berbagi poin, sementara Swiss dan Kanada berpesta gol. Ceko sempat unggul cepat melalui Mikael Sadilek di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyimbang lewat penalti di menit ke-83. Pelatih Ceko Miroslav Kolbek mengaku sesali hasil ini.
2: Ya tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun, dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalah yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
1: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing mengemas satu poin. Sementara di laga grup B, Swiss sukses meraih kemenangan pertama usai menggilas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Brez, Johan Mezandi, Ruben Vargas dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ermin Mahmi. Pelatih Swiss Murat Yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
2: Ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan. Bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai. Kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.

Masih dari Piala Dunia, gelandang Kanada Ismail Kone mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tackle keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Kone sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah insiden tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Kone diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

0: Itu pendengar, Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutiara Hairunisa Lubis.
1: Euforia Piala Dunia 2026 turut dirasakan penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Melalui kegiatan dengar bareng yang digelar di Sekretariat DPD Persatuan Tunanetra Indonesia atau Partuni Sumut, para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Pertuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Pertuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
2: Tiap malam kalau ada acaranya orang itu ada hadir, cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka, karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan. Karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan, Yano membawa bola begini. Pokoknya bisa menyambung lah ke pemikiran orang tunanetra ini.
1: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Pertuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.

0: ada yang dirilai sama NRI ini. Dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan. Bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, dia juga bisa. Karena dia juga mengikuti sepak bola melalui laporan pandangan mata NRI.
1: Lebih lanjut, Alex menambahkan, siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi. Karena itu, ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan agar seluruh lapisan masyarakat dapat

kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janice dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janice dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janice dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lansdowne.

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4 di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan ke-6, Elina Natolina, dalam pertemuan pertama kedua petenis.

Pendengar, seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam upaya mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan.
1: And my right hand and my right leg were.
2: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya selama beberapa hari terakhir saya belum bisa mengendarai motor, jadi besok pagi akan jadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu.
1: Tomorrow morning will be the first time after the crash, but
0: sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park, Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Pembalap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
2: Saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
0: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke-99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke-99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan cara prestasi, cara dengan perjuangan juga. Setiap bulan tahun selalu bersiara ke makam pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang cikal bakal salah satu pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, ia memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
3: 99 memang angka tidak ada yang spesial ya, dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim pasti ada target, tentu kami jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya, dan gak hanya Persebaya ingin juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, target yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, kabar dari arena futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang Barisan Taji dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championships Round Pro Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Sabtaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkeisya pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil klinis dan mencetak 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, Kepala Pelatih Proton FC, Rio Pangestu Marasabesi, mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih alhamdulillah dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi, respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, kepala pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1, gak sesuai sama apa yang kita sudah impi-impikan. Cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan
2: atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tim bulu tangkis junior Indonesia resmi dilepas menuju Badminton Asia Junior Championship atau BAJC 2026 dalam acara pelepasan di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Total sebanyak 26 atlet yang akan membela tim bulu tangkis merah putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BAJC 2026 secara penuh dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim Merah Putih akan bertolak ke Yatsushiro, Jepang pada

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, pendengar baru saja ada mengikuti warta berita dari Pro3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Programa 1 Sorong siang hari ini. Selamat siang saja pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami. Dan nanti di pukul 13:30, saya akan menemani Anda di Torang Indonesia. Tetaplah bersama kami di RRI Programa 1 Sorong.

0: Torang Indonesia.
1: Oke, selamat siang pendengar Torang Indonesia, menemani Anda siang hari ini di hari Jumat ya, di hari ke-19 bulan Jumat, bulan Juni 2026, 324-222 dan 08-1238-688-703 di Torang Indonesia. Saya coba terima pengontak pertama saya. Halo, selamat siang. Iya, halo. Halo, selamat siang Torang Indonesia. Oh, kenapa dibisukan ya? Halo, silakan. Sudah terhubung? Oke, mungkin bisa dicoba lagi di 324-222 dan 0812-3868-8703 di Torang Indonesia. Saya coba terima lagi. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
2: Ya, selamat siang, selamat hari Jumat buat Mbak Dewi.
1: Iya, terima kasih. Dengan siapa di mana?
2: Ya, Daniel Dex Walun.
1: Daniel Dex Walun. Oke, sekarang Daniel. Oh ya, lagu-lagu. Halo? Ya. Oke, saya bacakan dulu lagu dari Chrome. Ada Chrome dengan Memiliki Untuk Selamanya.
2: Aduh,
1: ada
2: suara hilang lagi nih, aduh.
1: Tidak bisa mendengarkan?
2: Halo, Dewi.
1: Halo, iya. Halo. Silakan.
2: Ya, ya, ya,
1: bisa dengar? Ada ya, Chrome. Chrome dengan ya. Memiliki Untuk Selamanya. Ada Cindy dengan Ada Rindu. Ada Delon. Delon dengan Biru. Jamrud dengan
2: Jamrud dengan
1: Tentang Kita.
2: Ya, Tentang Kita sudah. Kalau botas itu lah.
1: Oke.
2: Yep. Bahasanya itu bahasa dari Jawa. Jadi saya kirim buat semua yang nanti masuk untuk Ibu Ana di Manibela, ada Usi Ines yang 14, juga buat terus, Dwi, nanti sip-sipan sore nih habis Dwi siapa nih?
1: Ya? Kakak Noni.
2: Oh, Kakak Noni.
1: Ya.
2: Ya. Jadi ucapannya selamat bertugas buat Mbak Dewi, Dwi.
1: Makasih.
2: Yang salah bicara Dewi. Dwi itu dua warna, dua warna, merah dan putih. Jadi saya ucapkan semua nanti masuk selamat nonton bola nanti lagi. Habis itu kadang saya pagi yang kawan satu ini putar lagu jadi.
1: Oke.
2: Lagu Mewifanel ini. Cuma ini siang kita bisa request lagu itu jadi. Oke, Dwi, terima kasih banyak. Selamat
1: siang. Terima kasih. Selamat siang ya. Terima kasih atas gabungannya buat telepon pertama saya. Halo, selamat siang. Saya terima lagi di Torang Indonesia. Halo. Halo. Iya, sudah terhubung. Silakan.
3: Aduh, tadi tuh bunyi mesin baru, saya tidak dengar jelas lagi.
1: Iyo, dibisukan lagi. Kenapa tuh?
3: Mesin yang bunyi, kan? Oh. Bunyi besar sampai.
1: Oke, saya bacakan ya lagu-lagunya. Ada Chrome dengan Memiliki Untuk Selamanya. Ada Cindy dengan Ada Rindu. Delon dengan Biru. Ada Ipang dengan Ada Yang Lain. Irwan Syah dengan Pecinta Wanita. Ada Naf Ketika Semuanya Harus
3: Irwan
1: Berakhir.
3: Irwan Syah sudah.
1: Irwan Syah, oke.
3: Iya. Lagu ini saya mau kirim salam pertama-pertama buat Kak Dwi yang lagu bertugas. Tadi malam tuh memang Kak Dwi atau nyok eh?
1: Bukan. Saya pagi.
3: Bukan Kak Dwi yang Oke lah, kalau begitu lanjut. Lanjut sama salam buat Pak Fendi di Balikpapan, Pak Andriu di Stira, Pak Fendi, buat Pak Rete, Ibu Rete, buat Ayu di Masohi, juga buat Ibu Ana, Ibu Hartini, juga buat Mama Do, buat Ibu Farida, Bunda Ima, Bunda Natalia, pokoknya semua lah tanpa terkecuali. Wacan lagi bertugas, sukses selalu.
1: Yuk,
3: nanti baru ketemu di kondang lagi.
1: Iya,
3: see you, dadah,
1: ya. Oke, dadah, bye-bye juga buat Puja. Pengontak kedua saya ya di Torang Indonesia siang hari ini. Saya terima lagi. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
0: Selamat Indonesia, selamat siang Caca.
1: Iya, selamat siang Nona Vika.
0: Apa kabar Caca?
1: Baik-baik saja, gimana kabarnya juga?
0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Halo juga Caca.
1: Baik-baik aja, gimana kabarnya Nona Vika?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, saya bacakan ya lagu-lagunya. Ini ada Krom dengan Memiliki Untuk Selamanya, ada Cindy dengan Ada Rindu, Delon dengan Biru, ada Ipang dengan Ada Yang Lain, Naf dengan Ketika Semuanya Harus Berakhir, ada Juliet dengan Kasih, Kau Ubah Hariku dengan dari Kahitna, dan Overload Romance dengan Sebatas Delon.
0: Halo?
1: Delon?
0: Delonnya senam. Aku cuma minta Delon.
1: Delon ya? Oke.
0: Kamu cakapkan deh ini toh?
1: Iya, betul. Iya.
0: Halo?
1: Iya, Dwi yang bertugas.
0: Halo?
1: Iya, halo. Saya Dwi yang bertugas.
0: Halo.
1: Iya, halo, masih terhubung. Silakan. Iya. Betul. Saya Dwi yang bertugas. Bagaimana?
0: Yang jalan tadi apa?
1: Delon dengan Biru.
0: Jalan. Nanya song tak kangen jangan putus yang terkali yang jelas sangat berjelas song terlalu menenangnya terkali bersama keluarga.
1: Makasih.
0: Memutus jasa terkali soalnya kita somong makan siang.
1: Selamat siang juga. Terima kasih atas gabungannya buat Nona Vika ya. Saya terima lagi. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
4: Selamat siang Torang Indonesia.
1: Selamat siang Mbak juga Dwi. Bunda Natalia.
4: Benar sekali, apa kabar Mbak Dwi?
1: Baik-baik saja siang hari ini, gimana kabarnya juga?
4: Sama, di sini juga baik-baik sayang.
1: Baik-baik sayang, oke. Mau request lagu Bunda?
4: Mbak Dwi, iya sama yang terakhir tadi apa Mbak Dwi?
1: Dari Overload Romance dengan Sebatas Pengagum.
4: Sudah,
1: oke.
4: Itu aja ya?
1: Ya, siap.
4: Oke, saya mau salam ya. Yang pertama buat Pak Willy bersama keluarga, Pak Effendi juga bersama keluarga, Pak Deki, Pak Rete, Ibu Rete, Mama Do, Kakak Puja, ada Ibu Hartini, Bidan Luis, ada juga Pak Daib, Ibu Ana, ada Ibu Pendeta, Bunda Ima, Bang Putra Tengah ya, ada Bang Lai juga, Ibu Ani Kota Mobagu, Bang Luhut, Pak Windy, Bang Bintang Pertama, Pak Nasrun. Nah, pokoknya dirangkul aja Mbak Dwi dari A sampai Z tanpa terkecuali ya, dari Sabang sampai Merauke. Mbak Dwi tetap semangat ya.
1: Iya, Bunda. Sampai
4: selalu,
1: terima kasih.
4: Selalu. Doa terbaik buat Mbak Dwi dan
1: sama-sama.
4: Keluarga. Terima kasih, selamat siang Torang Indonesia.
1: Iya, terima kasih Bunda Natalia ya, atas gabungannya siang hari ini. Selamat menikmati istirahat siang. Dan saya hadirkan saja lagu yang sudah di request ya. Ini dia lagu pertama dari Jambrut.

0: Torang Indonesia.
1: Iya, Torang Indonesia masih menemani Anda siang hari ini, pendengar 324222 dan 08128688703 di telepon WhatsApp kami untuk Anda di siang hari ini. Saya coba terima lagi. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Fendi di Balikpapan.
1: Pak Fendi, oke. Ya, Pak Fendi, saya bacakan list lagunya ya. Ada Cindy dengan Ada Rindu, Ipang dengan Ada Yang Lain, ada Naf dengan Ketika Semua Harus Berakhir.
2: Naf,
1: oke.
2: Salam pertama untuk Ibu Puja, Bu Artini, Bu Ana, Parete Burete, dan Luis, Nona Afrika, Ketelingga di Bogor, Bunda Natalia, Bunda El di Manado, Usti Ayu di Seram, Kepulauan Hawaii. Oke, terima kasih.
1: Oke, terima kasih buat Pak Fendi ya, siang hari ini atas gabungannya. Salam kompak selalu dan 324222 dan 08128688703 masih di Torang Indonesia. Siang hari yang cerah ya. Ini agak sedikit berawan ya, tapi tetap kondusif. Pendengar, siang hari ini selamat menikmati istirahat siang, dan juga untuk Anda yang masih tetap beraktivitas di siang hari ini, tetap semangat walaupun siang ya. Namanya suasana siang ya, waktunya tidur siang ini. Sebenarnya tapi masih disibukkan dengan tugas pekerjaan Anda, tetap semangat pastinya ya. Oke, dan sambil menantikan gabungan Anda, pendengar masih di Torang Indonesia. Saya hadirkan saja dulu kalau begitu lagu yang saya terima lagi sebelum saya putar lagi ya. Halo, selamat siang Torang Indonesia. Halo. Oh, silakan, sudah terhubung.
3: Selamat siang Torang Indonesia.
1: Selamat siang juga. Waduh, kayaknya sekian purnama ya. Baru bersua ini. Dari manakah?
3: Dari
1: Tapanuli ini. Iya, silakan.
3: Terkadang di sini suaranya kedengaran, agak kedengaran.
1: Oh, gitu.
3: Iya.
1: Streamingnya ya?
3: Iya.
1: Streaming atau teleponnya?
3: Aku mendengar yang lumnya, yang Ipang.
1: Oke, siap. Silakan.
3: Dari telepon.
1: Oh, dari telepon. Oh, jaringan berarti
3: iya,
1: ya?
3: Dari telepon. Tiba-tiba kedengaran, tiba-tiba gagal kedengaran.
1: Baik.
3: Iya, aku mendengar yang lagunya Ipang.
1: Iya, siap.
3: Ipang. Ya, salam yang pertama buat Mbak Dwi yang bertugas sampai tuntas dan tetap semangat.
1: Makasih.
3: Terus ada juga Ibu Ana, Bidan Lui, Mama Cia, Mama Do, Bide Wartini, Bang Putra Tengah, Bang Lei, ada Bang Leman, Pak Widi, Bu Farida, Bu Natalia, Bunda Ima, Bunda E, Pak Rete, Ijat, dan semuanya lah. Buat Mbak Dwi yang bertugas sampai tuntas. Selamat siang.
1: Selamat siang. Terima kasih juga atas gabungannya Horas. Buat Bang Luhut ya. Dan masih di Tarang Indonesia 324222 dan 08128688703. Saya coba terima lagi. Halo, selamat siang Tarang Indonesia.
4: Selamat siang Mbak Dwi.
1: Iya, selamat siang juga. Dengan siapa di mana?
4: Tajudin di Minasa.
1: Tajudin, oke, silahkan Tajudin. Mau request ya,
4: salamnya
1: lagi,
4: buat salamnya. Semuanya aja Mbak Dwi yang lagi mendengarkan. Mbak Dwi sangat bertugas jaga kesehatan. Makasih Mbak Dwi, selamat siang.
1: Selamat siang, terima kasih atas gabungannya. Salam kompak selalu ya. Oke, dan saya hadirkan lagi yang sudah di request. Ini dia, Naf.

Ya, peringat sampai di sini sudah menemani Anda di Torang Indonesia. Dan jangan kemana-mana, selain ini saya menemani Anda di Kondang Kontak Dangdut.

0: Iya, kondang kontak dangdut siang hari ini menemani Anda pendengar ya di 3242-22-08-12-38-08-8703. Saya langsung terima pengontak pertama saya. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut. Halo, silakan kontak
1: Halo,
0: dangdut.
1: Selamat siang kontak dangdut.
0: Iya,
1: dangdut
0: selamat siang.
1: Adalah kita.
0: Iya. Oke, Puja. Waduh, selalu menjadi yang pertama ya.
1: Sambil-sambil nunggu teman dari teman dinasian, sambil tunggu mesin dingin dulu, oh, baru gitu. Sepadam terus saya pulang. Saya monitor dulu. Lagu apa tuh?
0: Iya, ini ada Nada Soraya dengan Cinta Abadi, Mega Mustika dengan Bukan Salah Bunda Mengandung, Yeni Inka dengan Salahmu Sendiri, ada Roma Irama dengan Bahtera Cinta, Benyamin S dengan Minal Minul, Heidi Diana dengan Ella Elo Ojo Ngono, ada Ii Sugiar dengan Topeng Cinta, Novi Ayla dengan Belum Tahu Dia, Trio Ceriwis dengan Wanita, dan Anci Larici dengan Mutiara Hitam.
1: Aduh, Mutiara Hitam sudah.
0: Mutiara Hitam. Apa tadi ya?
1: Iya, gitu ya? Lagu ini sama salam buat semua, buat kakak Cepi. Sio, saya tahu kok yang telpon, tapi kasihan saya tuh kontak dari tadi. Kakak Cepi, kalau bisa saya tunggu kok bisa tidak masuk hari ini dan sebentar malam di ruang rendo. Kita buku taruhan telpon mari. Kakak Cepi, salam kompak. Pokoknya Kak Dwi bilang Kakak Cepi harus gabung. Jangan cuma jadi pendengar setia.
0: Aduh,
1: gabung juga.
0: Kakak Cepi ya.
1: Iya. Kakak Cepi di batas kota, salam kompak. Kak Dwi, dia pepohon ada durian, matua.
0: Aduh,
1: banyak itu.
0: Mama yo, memang.
1: Terus ada nangka dan lain-lain itu. Minta di Kakak Cepi saja banyak.
0: Aduh, ini
1: kalau ada saya, telah tunggu lama. Imas, dia kata apa? Terlalu tiba di tempat.
0: Dong tunggu di bawah pohon sudah tuh ya.
1: Juga sama salam suka bontos ya keluarga buat Cak Anju di WSI. Dorong-dorong yang jauh-jauh tuh, nanti kau tentar singgulun, kan telpon tentu bicara terus sampai sukses. Salam kompak untuk semuanya, sudah tanpa terkecuali. Spesial buat kadunya lagi bertugas.
0: Yep.
1: Sukses selalu.
0: Terima
1: kasih, selamat siang. See you, dadah-dadah, bye-bye.
0: See you, dadah, bye-bye juga. Terima kasih buat Puja ya. Oke, memang ya harus senggol-senggol ya buat teman-teman lama juga. Selamat siang ya buat semuanya. Oke, dan saya terima lagi. Halo, selamat siang tarangnya. Kondang kontak dangdut.
2: Selamat siang kondang kontak dangdut.
0: Iya,
2: Madi.
0: Selamat siang juga dengan Tajudin.
2: Iya betul Mbak Dwi.
0: Iya, oke, silahkan.
2: Lagunya Mbak Dwi yang pilih ya.
0: Oke, siap.
2: Oke, salam buat semuanya aja Mbak Dwi. Buat Mbak Dwi selamat bertugas.
0: Iya.
2: Pasti Mbak Dwi selamat siang.
0: Makasih, selamat siang juga. Ya, salam kompak buat Tajudin di Minahasa ya, kalau gak salah ya. Oke, dan masih di 324222 dan 08-12-38-08-8703 di kondang kontak dangdut. Saya terima lagi. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang kondang dengan Pak Fendi. Oke, silakan Pak Fendi. Sudah tahu list lagunya?
3: Sama untuk Ibu Puja, Puartini, Buana, ini si Ibu Ampu Belas. Oke, itu aja.
0: Iya, baik.
3: Asian.
0: Selamat siang, terima kasih juga atas gabungannya ya. Selamat siang saja buat Anda pendengar, buat Ibu Hartini selamat siang, ada Ibu Ana, Bunda Bidan Louis ya, dan ada Ibu Nur juga di kilometer 13. Selamat siang buat semuanya. Oke, dan buat siapa nih? Oke, saya terima lagi satu lagi ya. Halo, selamat siang. Kondang kontak dangdut.
4: Iya,
0: selamat siang. Silakan sudah terhubung.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Cepi di batas kota.
0: Oh, Kakak Cepi akhirnya ya.
4: Iya, amin. Motor tapi tidak masuk tapi gue jadi terlalu cerewet jadi.
0: Iwe. Ais kakak Cepi ada sibuk tunggu buah yang lagi, waduh, yang mau siap-siap panen gitu kah?
4: Iya, kebetulan tadi pohon tadi ngerdengar jadi.
0: Iya, weh. Jadi pujuk suara iya, menggema.
4: Iya, sampai di udara kita dengar.
0: Oke, okay. Silakan.
4: Jadi, yes. Selamat siang, salam untuk yang tadi sudah masuk-masuk. Selamat beraktivitas saja. Atau mungkin ada yang makan siang, kan? Mungkin sudah lewat jam makan siang. Iya. Selamat beraktivitas, mungkin yang lagi istirahat, selamat istirahat. Buat Puja yang cerewet.
0: Dia supromosi, dia supromosi hasil kebun itu,
4: iya. Iya. Dia promosi macam dia dekat-dekat sini, dia tahu ada buah kah tidak. Buat yang tadi sudah masuk, berete, berete, semuanya. Bu, hari ini semua yang ada di jalur ini selamat siang juga buat ada siapa nanti yang lagi monitor ini, ada Aneka, selamat siang, selamat beraktivitas. Juga buat mungkin yang lagi mobile, yang lagi dalam perjalanan, yang lagi monitoring, yang dari Sorong, semoga terhibur dengan tembang yang siapkan tadi.
0: Yeah. Okay.
4: Selamat bertugas.
0: Iya. Terima kasih buat Kakak CIP, selamat siang ya. Aika dan saya hadirkan langsung lagu yang sudah di request. Ini dia Anci Larici.

0: Iya, kondang kontak dangdut di siang hari ini masih menemani Anda dan 324222. Saya terima lagi. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut.
1: Selamat siang.
0: Iya. Iya.
1: Minta maaf.
0: Pak Fendi ya.
1: Iya, tadi saya lupa minta lagu.
0: Oh iya. Oke, silakan Pak Fendi request lagu. Sudah tahu listnya? Iya, ini ada Mega Mustika dengan Bukan Salah Bunda Mengandung, Yeni Inka dengan Salahmu Sendiri, ada Roma Irama dengan Bahtera Cinta. Roma Irama. Baik.
1: Oke, selamat iya. Siang.
0: Selamat siang. Terima kasih juga ya. Oke, dan 324222 dan 08123868703 masih di kondang kontak dangdut. Masih ada Mega Mustika dengan Bukan Salah Bunda Mengandung, Yeni Inka dengan Salahmu Sendiri, Benyamin S dengan Minal Minul, ada Heidi Diana dengan Ella Elo Ojo Ngono, ada I Sugiyarti dengan Topeng Cinta, ada juga Novi Ayla dengan Belum Tahu Dia, dan Trio Ceriwis dengan Wanita. Itulah pendengar lagu-lagu yang masih ada di list kondang ya, kontak dangdut siang hari ini. Siang yang cerah, matahari juga cukup ya. Sangat terik siang hari ini. Pendengar, selamat menikmati istirahat Anda, waktu santai Anda ya. Yang WFH juga ya di hari Jumat ya. Ya jadinya tetap bekerja dari rumah. Ya, dan sambil menantikan gabungan Anda, pendengar masih di kondang kontak dangdut. Saya hadirkan saja dulu kalau begitu Roma Irama yang sudah di request ya, masih di kondang kontak dangdut menemani Anda di jalur program Satu Sorong.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Iya, kontak-kontak dangdut di siang hari ini. Saya Dwi masih menemani Anda ya, 3242222 dan 0812-3868-8703. Saya bacakan lagi ya, lagu-lagu yang masih ada di list kondang siang hari ini. Ada Yeni Inka dengan Salahmu Sendiri, Benyamin S dengan Minal Minul, ada Heidi Diana dengan Ella Elo Ojo Ngono, ada Iis Sugiyarti dengan Topeng Cinta, dan Novi Ayla dengan Belum Tahu Dia, dan Trio Ceriwis dengan Wanita. Ya, itulah ya lagu-lagu yang masih ada di list kondang kontak dangdut siang hari ini. Ya, dan juga pendengar, selamat siang saja untuk Anda yang baru bergabung bersama RRI Program 1 Sorong ya siang hari ini. Besok akhir pekan. Ya, ini kalau udah hari Jumat ya, menjelang akhir pekan tuh udah banyak, besok akhir pekan udah banyak rencana mungkin ya yang sudah Anda rencanakan untuk akhir pekan yang menyenangkan ya. Selamat merencanakan akhir pekan Anda, semoga menyenangkan. Pastinya ini lebih terasa lagi kalau bisa melewatkan akhir pekan dengan orang-orang tercinta. Oke, dan mungkin akhir pekan Anda yang santai, atau mungkin akhir pekan Anda yang masih tetap sibuk dengan beberapa hal yang harus Anda lakukan ya. Oke, dan nanti pendengar tepat pukul 15 kami akan menyiarkan berita Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Ya, dan ini persiapan ya, ini beberapa malam ya, mungkin Anda yang begadang ya, pastikan cukupkan tidur di waktu-waktu mungkin tidak ada siaran bola ya. Iya, begadang jadi istirahat, mungkin bisa istirahat di siang hari ya, karena ini euforia pertandingan Piala Dunia yang ini bisa membuat jadi tahan mata ya, begadang ya, jadi harusnya begadang, jaga selalu kesehatan pastinya pendengar ya, di tengah kesibukan Anda juga ya, dan juga tidak mau ketinggalan mungkin setiap pertandingan atau mungkin ya tim yang Anda dukung ya. Oke, masih memang di Sorong ini sangat-sangat terasa ya untuk euforia Piala Dunia ya, konvoy ya yang dilakukan. Mungkin ada juga daerah lain yang mengatakan di sepinya daerah tidak ada kayak begini kah. Nah, kalau di Sorong nih ini biar mungkin timnya belum akan bertanding ya, atau mungkin masih beberapa hari bertanding, ini sudah konvoy gitu ya. Itulah ya euforia Piala Dunia dari para pendukung-pendukung tim seperti itu. Oke, dan pendengar, saya hadirkan saja untuk Anda di kondang kontak dangdut. Ini dia, saya hadirkan lagu dari Novi Ayla untuk Anda.

Ya, mendengar dan sampai di sini sudah menemani Anda di Kondang Kontak Dangdut. Terima kasih untuk Anda juga yang sudah bergabung ya di Kondang Kontak Dangdut. Dan selanjutnya Anda dapat mendengarkan berita Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 dari RRI Pro 1 Fak-Fak.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fak-Fak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Kehadiran Majelis Rakyat Papua MRP Papua Barat dalam kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat Triwulan 2 tahun 2026 di Distrik Pariwari mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fak-Fak akan melakukan berbagai langkah antisipatif guna memastikan kondisi kebersihan kota tetap terjaga. Dari Jalan Kapten P. Tendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak, bersama saya Jelaika Waulat, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Saudara, kehadiran Majelis Rakyat Papua MRP Papua Barat dalam kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat Triwulan kedua tahun 2026 di Distrik Pariwari mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Fak-Fak. Laporan Anwar Lamohan.
2: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Fak-Fak Mohjak Karengin menghadiri kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat Triwulan 2 tahun 2026 yang berlangsung di Kampung Sekban, Distrik Pariwari pada Kamis 18 Juni 2026. Kehadirannya tidak hanya mewakili pemerintah daerah, tetapi juga sebagai tokoh masyarakat atau kapitan kampung Tanama. Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antar masyarakat dan pemerintah untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan di tingkat kampung. Sejumlah aspirasi yang disampaikan warga mencakup bidang ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan dasar lainnya. Saat diwawancarai seusai kegiatan, Mohjak Karengin menyampaikan apresiasi kepada Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat telah hadir langsung di tengah masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan komitmen dalam mendengar dan memperjuangkan kebutuhan warga. Dari sisi tokoh masyarakat, ia menilai kegiatan penyerapan aspirasi sangat penting karena memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi secara langsung. Aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan. Sementara dari sisi pemerintah, ia menegaskan setiap aspirasi masyarakat perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut sesuai bidang masing-masing. Ia secara khusus menyoroti aspirasi yang berkaitan dengan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Menurutnya, sektor UMKM memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan perlu mendapat dukungan berkelanjutan.
3: Terima kasih atas kunjungan dari Bapak Anggota MRP Provinsi Papua Barat yang telah datang menghubungi langsung dengan masyarakat terkait dengan kegiatannya, terutama berkaitan dengan program-program pemerintah, khususnya bagi dana otonomi khusus yang nanti diprioritaskan kepada masyarakat-masyarakat seluruh Kabupaten Fak-Fak. Tentunya ini sangat berharga sekali bagi kami mendampingi beliau, tokoh masyarakat juga sekaligus ke Disperindak untuk bisa mendampingi dan menjawab apa yang disampaikan. Bahkan tadi saya sampaikan pada beberapa informasi ataupun tanggapan dari masyarakat, dan makanya saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan menjadi tanggung jawab pemerintah yang nantinya kami akan berusaha untuk sekuat tenaga bagaimana memberikan pada masyarakat, terutama bantuan-bantuan yang terkait dengan home-home industri ataupun kegiatan-kegiatan UMKM kita. Saya kira itu yang paling berharga bagi saya untuk bisa membantu mereka dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi, khususnya ekonomi kerakyatan kita.
2: Kegiatan penyaluran aspirasi berlangsung dengan lancar dan penuh partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah berharap sinergi antara MRP, pemerintah, dan masyarakat dapat terus diperkuat guna mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di Kabupaten Fak-Fak. Anwar melaporkan.
1: Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fak-Fak akan melakukan berbagai langkah antisipatif guna memastikan kondisi kebersihan kota tetap terjaga dalam menghadapi dua agenda besar. Laporan Januardi.
4: Saudara, Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fak-Fak menyiapkan sejumlah strategi

0: besar tersebut berpotensi menyebabkan lonjakan volume sampah, terutama pada lokasi-lokasi yang menjadi pusat kegiatan masyarakat.
1: Berkaitan dengan kesiapan kami dari bidang kebersihan dalam memasuki dua agenda besar, yaitu Islam Masuk di Tanah Papua yang ke-666 dan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-88, kami tentunya dari bidang kebersihan ada menyiapkan strategi-strategi. Karena mengingat agenda tersebut, kedua agenda tersebut tentunya berpotensi pada peningkatan sampah. Artinya terjadi volume atau mobilisasi massa pada spot-spot tertentu. Oleh karena itu, kami menyiapkan strategi-strategi. Yang pertama itu, kami restrukturisasi para karyawan, baik itu karyawan sapu, karyawan pengangkut sampah, dan karyawan babat rumput. Selanjutnya, kami mengoptimalkan dari sisi pengawasan. Kami juga memperdayakan teman-teman untuk melakukan pengawasan di spot-spot tertentu. Selanjutnya, kami juga mengoptimalkan armada kami yang berfungsi sehingga pada hari H pelaksanaan Islam Masuk di Tanah Papua dan hari ulang tahun Republik Indonesia semua bisa berjalan dengan lancar, terutama dari sisi kebersihan kota.
0: Untuk mendukung operasional di lapangan, seluruh armada pengangkut sampah yang berfungsi akan dioptimalkan dan disiagakan pada hari pelaksanaan. Armada tersebut akan langsung melakukan pengangkutan sampah setelah kegiatan selesai agar tidak terjadi penumpukan di lokasi acara. Selain menyiapkan tenaga kebersihan dan armada pengangkut sampah, Dinas PUPR 2KP Fakfak juga akan menyediakan toilet portabel di sejumlah lokasi kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang menghadiri berbagai kegiatan di ruang terbuka hijau maupun arena yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara. Januardi melaporkan.
2: Saudara, prestasi membanggakan kembali ditorehkan generasi muda Kabupaten Fakfak. Salah satu peserta asal Fakfak berhasil lolos hingga tahap seleksi nasional pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tahun 2026 yang saat ini berlangsung di Jakarta. Keberhasilan tersebut diraih setelah melalui proses seleksi berjenjang yang ketat mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi Papua Barat di Manokwari. Proses seleksi Paskibraka 2026 diawali dengan pengumuman pada 26 Februari dan pendaftaran yang berlangsung pada 2 hingga 15 Maret 2026. Dari total 313 pendaftar, sebanyak 249 peserta memenuhi syarat dan mengikuti tahapan seleksi. Setelah melalui berbagai tahapan, hanya 84 peserta yang dinyatakan lolos berdasarkan peringkat terbaik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Fakfak melalui bidang ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, Leni JT menjelaskan bahwa seleksi tahun ini mengedepankan kualitas dan konsistensi penilaian berbasis sistem online. Dari 4 wakil Fakfak yang dikirim ke seleksi tingkat Provinsi Papua Barat, terdiri atas 3 putra dan 1 putri. Satu peserta berhasil melaju ke tingkat nasional sebagai perwakilan Papua Barat. Saat ini proses seleksi tingkat provinsi maupun nasional masih berada pada tahap penilaian, sehingga hasil akhir belum diumumkan secara resmi. Sementara itu, Kesbangpol Fakfak telah menetapkan kuota sebanyak 80 anggota Paskibraka yang akan bertugas pada upacara kenegaraan tingkat kabupaten tahun 2026. Pemerintah daerah berharap peserta yang tengah bersaing di tingkat nasional dapat mengharumkan nama Fakfak dan Papua Barat serta berpeluang menjadi bagian dari Paskibraka Nasional pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak disampaikan langsung kepada anggota Majelis Rakyat Papua MRP, Provinsi Papua Barat dalam kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat triwulan kedua tahun 2026. Laporan Anwar Lawohan.
3: Anggota Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Barat, Wilson Hegemur, melaksanakan kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat triwulan 2 tahun 2026 di Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Kampung Sekban pada Kamis 18 Juni 2026 dan dihadiri masyarakat serta berbagai unsur terkait. Kunjungan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi di wilayahnya. Beragam aspirasi disampaikan secara langsung kepada anggota MRP

0: agar dapat diperjuangkan pada tingkat yang lebih tinggi. Dalam kegiatan itu, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah. Keluhan yang muncul mencakup sektor infrastruktur, kesehatan, ekonomi, hingga pendidikan. Wilson Hegemurse usai kegiatan kepada RRI mengatakan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi catatan penting bagi MRP Papua Barat. Menurutnya, setiap masukan yang diterima akan dipelajari dan diperjuangkan sesuai kewenangan yang dimiliki lembaga tersebut. Yang menjelaskan kegiatan penyaluran aspirasi merupakan bagian dari tugas MRP untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Dengan turun langsung ke kampung-kampung, berbagai persoalan yang dihadapi warga dapat diketahui secara lebih jelas dan objektif. Ia menilai masih terdapat sejumlah kebutuhan mendasar yang harus mendapat perhatian serius agar kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat. Karena itu, hasil pertemuan tersebut akan dibawa dan dibahas dalam forum yang relevan untuk ditindaklanjuti.
1: Ini pertemuan yang baik sekali, ada beberapa aspirasi, cukup banyak sebetulnya yang berkembang, tapi untuk kesehatan, saya kira ada beberapa catatan penting. Bicara soal BPJS Kesehatan, rata-rata laporannya sudah cukup baik dari apa yang disiapkan oleh pemerintah, kepala-kepala kampung juga. Kita hanya coba mendorong ide untuk lebih dioptimalkan lagi.
0: Kegiatan berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh dialog antar masyarakat dan anggota MRP Papua Barat. Salah satu warga, Ahmad Tanggahma, berharap berbagai aspirasi yang telah disampaikan dapat diperjuangkan sehingga memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di distrik Pariwari, terkhusus di Kampung Sekban.
2: Yang sudah tersampaikan terkait sekolah, air bersih, masjid, sama jalan. Mudah-mudahan kita menyampaikan bisa kembali dengan hasil yang puas buat kita.
0: Kegiatan itu dihadiri oleh Kepala Distrik Pariwari, para kepala kampung di wilayah Distrik Pariwari, dan perwakilan masyarakat. Kegiatan ditutup dengan penyerahan aspirasi dari masyarakat kepada anggota MRP yang disaksikan Wakil Ketua DPRK Fakfak Abdul Rahman. Anwar melaporkan.
3: Saudara, pihak kantor pos Fakfak memastikan penyaluran bantuan sosial sembako dan program keluarga harapan untuk tahap kedua di tahun 2026 tepat sasaran. Laporan Januardi.
4: Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Sosial saat ini mulai menyalurkan bantuan sosial bansos berupa sembako dan program keluarga harapan PKH tahap 2 tahun 2025 kepada masyarakat penerima manfaat. Penyaluran bantuan dilakukan melalui kantor pos Fakfak sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Staf khusus kantor pos Fakfak yang diperbantukan dalam pembayaran bansos sembako dan PKH tahap 2, Wahyudi Triwibowo, mengatakan mekanisme penyaluran bantuan masih menggunakan sistem yang sama seperti tahap sebelumnya dengan beberapa persyaratan wajib bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Yang menjelaskan persyaratan pertama yakni penerima bantuan harus merupakan KPM asli yang datang langsung mengambil bantuan dengan membawa identitas diri berupa KTP asli maupun fotokopi serta kartu keluarga.
5: Khusus untuk mekanisme pembayaran bansos masih sama seperti tahap-tahap sebelumnya, di mana ini ada 3 persyaratan yang mutlak dan dari tahap ke tahap ini tetap diberlakukan, di mana yang pertama penerima manfaat atau KPM itu sebagai penerima asli saat datang mengambil bantuan mereka harus datang dengan melampirkan KTP asli ataupun fotokopi atau tidak KK. Kemudian untuk yang perwakilan boleh. Jadi yang perwakilan ini apabila datang ingin mengambil bansos sebagai perwakilan, dia juga harus termasuk dalam satu KK dengan penerima asli. Jadi syaratnya itu, perwakilan harus satu KK dengan penerima asli dan juga membawa identitas dari penerima asli dan juga yang mewakili. Kemudian yang ketiga, apabila KPM tersebut sebagai penerima ternyata sudah meninggal dunia, ini boleh juga diwakilkan oleh keluarga. Tapi keluarga tersebut juga harus satu KK dengan KPM yang telah meninggal tersebut dengan melampirkan akta kematian. Kurang lebih seperti itu.
4: Terkait besaran bantuan yang diterima, Wahyudi menyebutkan jumlah berbeda-beda sesuai jenis bantuan dan komponen keluarga penerima. Dikatakan untuk penerima bansos sembako murni, bantuan yang diberikan sebesar Rp600.000, sedangkan penerima sembako sekaligus PKH nominalnya menyesuaikan kondisi keluarga.
5: Untuk jumlah uang yang atau bantuan berupa uang yang akan diterima oleh KPM bervariasi, khusus untuk pertama khusus untuk penerima bansos sembako, sembako murni, mereka menerima bantuan sebesar Rp600.000. Kemudian yang kedua untuk penerima sembako plus PKH, di sini jumlahnya bervariasi tergantung komponen masing-masing keluarga. Ada mungkin tanggungan berupa anak sekolah SD, SMP, atau bahkan ibu yang masih mengandung ataupun masih memiliki balita, itu komponennya berbeda-beda, mulai dari 1 juta, ada yang 1.250.000, ada yang 2 juta, demikian tergantung komponen dari keluarga masing-masing.
4: Sementara itu, proses penyaluran bansos di Kabupaten Fakfak dibagi menjadi dua klaster wilayah. Klaster pertama mencakup wilayah dalam kota yang mudah dijangkau masyarakat menuju kantor pos, sedangkan klaster kedua merupakan wilayah luar kota yang membutuhkan pelayanan langsung dari petugas kantor pos ke distrik-distrik tertentu. Januar di melaporkan.
3: Kantor Pos Fakfak menghimbau masyarakat penerima bantuan sosial, bansos sembako dan program Keluarga Harapan PKH tahap kedua tahun 2026 agar memperhatikan jadwal penyaluran yang telah ditetapkan guna memperlancar proses pencairan bantuan. Staf khusus kantor pos Fakfak yang diperbantukan dalam pembayaran bansos sembako dan PKH tahap kedua, Wahyudi Triwibowo mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi jadwal penyaluran kepada seluruh wilayah penerima manfaat, baik di dalam kota maupun luar kota. Menurut Wahyudi, informasi mengenai jadwal penyaluran telah disampaikan jauh sebelum pelaksanaan kegiatan berlangsung melalui masing-masing distrik agar diteruskan kepada masyarakat penerima bantuan. Ia menjelaskan, kepatuhan terhadap jadwal yang telah ditentukan akan membantu proses penyaluran berjalan lebih tertib, tepat sasaran, serta menghindari keterlambatan dalam pengambilan bantuan oleh para penerima manfaat.
5: Himbauan kami dari Kantor Pos Fakfak sebagai penyalur bantuan sembako dan PKH tahun 2026 ini, kepada masyarakat penerima bantuan ini sebisa mungkin memperhatikan jadwal penyaluran yang sudah kami sosialisasikan, baik untuk wilayah kota ataupun wilayah luar kota, karena jauh sebelum proses penyaluran ini kami laksanakan, kami sudah sosialisasikan atau menginformasikan kepada masing-masing distrik agar informasikan kepada masyarakat penerima. Jadi sebisa mungkin datang pada jadwal penyaluran tersebut sehingga proses penyaluran ini dapat tepat sasaran dan tidak terlambat untuk mengambil bantuannya, demikian.
3: Selain itu, bagi masyarakat penerima manfaat yang berada di wilayah dalam kota Fakfak, Wahyudi menyarankan untuk mendatangi kantor pos Fakfak guna memastikan status penerimaan bantuan. Daftar nama penerimaan manfaat telah ditempel di papan pengumuman depan kantor, lengkap dengan jadwal penyaluran yang dapat dijadikan acuan oleh masyarakat sebelum mengambil bantuan yang menjadi haknya. Terima kasih Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, produksi RRI Fakfak. Saudara Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dixon Iha, menghimbau masyarakat yang berkunjung ke sejumlah ruang terbuka publik agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak demi mencegah terjadinya kecelakaan. Himbauan tersebut ditujukan khusus kepada para pengunjung di Sport Center Norten Mare, Taman STTB, dan Ruang Terbuka Hijau RTH Ma'ruf Amin yang menjadi lokasi favorit warga untuk berolahraga maupun berekreasi bersama keluarga. Menurut Dixon, para orang tua memiliki peran penting dalam memastikan keselamatan anak-anak selama berada di area taman. Ia meminta agar anak-anak tidak dibiarkan bermain tanpa pengawasan, terutama di sekitar fasilitas umum yang berpotensi menimbulkan resiko.
6: Berkaitan dengan himbauan kepada pengunjung di tiga taman, Sport Center, TTB, dan RTH, kami mengimbau kepada masyarakat, khususnya yang berkunjung, terutama para orang tua. Para orang tua pada saat berkunjung dengan anak-anak tolong mendampingi, karena di taman-taman tersebut ada tiang-tiang listrik atau tiang lampu yang memang bisa berakibat kalau itu kita tidak mengawasi anak-anak kita, bisa berdampak pada anak-anak kita. Salah satu contohnya kemarin pada saat peringatan satu Muharram ya, itu di Taman RTH, itu ada tiang lampu yang roboh. Nah, itu sangat bisa mencederai ya, kan mencederai anak-anak itu, karena bisa saja anak tersebut bisa kena stroke.
3: Menurutnya, kelalaian dalam mengawasi anak-anak dapat berakibat fatal. Selain resiko cedera akibat benturan, anak-anak juga berpotensi mengalami sengatan listrik apabila terjadi gangguan pada instalasi atau fasilitas penerangan di lokasi taman. Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan para orang tua terus mengawasi anak-anaknya saat bermain di taman agar keselamatan anak-anak tersebut tetap terjaga.
7: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Ya, pendengar, baru saja Anda mengikuti berita Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 dari RRI Pro 1 Fak-Fak, dan kembali lagi bersama kami di RRI Program 1 Sorong ya. Siang hari ini jelang sore pukul 15.24 menit, cuaca masih sangat cerah sekali ya, matahari bersinar di siang hari ini ya. Selamat menikmati istirahat siang Anda, pendengar, untuk Anda yang lagi di rumah, lagi santai ya, dan juga untuk Anda yang masih tetap beraktivitas di tempat kerja, tetap semangat, dan RRI Program 1 masih terus menemani Anda.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Ya, pendengar, Festival Film Indonesia atau FFI 2026 ini resmi dimulai pada hari Kamis kemarin ya, dan mengambil tema Askala Karya Sinema Indonesia. Sementara itu, tanggal penyelenggaraan malam puncak Piala Citra FFI 2026 ini akan diumumkan di kemudian hari. Tema tahun ini berangkat dari bahasa Sangsekerta yang berarti sinar, cahaya, dan harapan, yang dijadikan simbol untuk mempresentasikan perjalanan dan karya insan perfilman Indonesia dari generasi ke generasi. Dan dikatakan ya oleh Ketua Komite Festival Film Indonesia Aryo Bayu, tema tersebut ini juga menjadi simbol harapan agar perfilman Indonesia ini dapat terus bertumbuh dan berkembang. Dan di mana sistem penjurian ya pada FFI 2026 ini dipastikan ini mengalami perubahan yang berangkat dari skema pendaftaran. Dan Komite Festival Film Indonesia menetapkan beberapa peraturan bagi para sineas yang ingin mendaftarkan karya mereka dalam ajang Piala Citra Indonesia. Piala Citra ini ya. Dan dikatakan oleh Ketua Bidang Penjurian Festival Film Indonesia Budi Irawanto, beberapa ketentuan yang wajib dipenuhi para sineas. Nah, film yang diperbolehkan mendaftar adalah film yang diproduksi oleh perorangan atau badan hukum Indonesia lainnya, baik itu diproduksi sendiri atau kerjasama atau berkolaborasi ya, atau melakukan koproduksi dengan perusahaan atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing. Dan untuk film yang bekerja sama dengan pihak asing, sebagian besar unsur kreatif dalam film tersebut itu harus dikerjakan oleh warga negara Indonesia. Itulah ya pendengar, dikatakan bahwa film yang dapat berkompetisi di ajang FFI ialah film yang ditayangkan kepada publik gitu. Selain ketentuan produksi dan penayangannya, film yang dapat mendaftarkan diri ialah film yang tayang mulai tanggal 1 September 2025 hingga 31 Agustus 2026 ya. Dan para sineas yang ingin daftar ini juga wajib menyertakan bukti hak cipta dari film yang didaftarkan, dan hal itu bertujuan untuk memperjelas kepemilikan film ya. Dan karena pendaftaran juga perlu menyatakan suatu pencapaian ciptaan gitu ya, yang biasanya diterbitkan oleh pemerintahan hukum dan relasi manusia. Dan pendaftaran FFI 2026 juga resmi dibuka itu pada hari Kamis. Periode pendaftaran akan berlangsung mulai 18 Juni hingga 31 Agustus 2026. Itulah ya pendengar, para sineas dapat mendaftarkan karya film yang terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu film cerita panjang, film non cerita panjang, dan kritik film. Jadi kategori non cerita panjang meliputi film pendek, film dokumenter panjang, dan film dokumenter pendek ya, film animasi panjang dan film animasi pendek. Itulah ya pendengar, untuk Anda yang mungkin ya mempunyai karya film ya, nah bisa mendaftarkan film Anda di ajang Festival Film Indonesia 2026.

Iya, pendengar sobat sore, untuk Anda yang masih terus bersama RRI program Satu Sorongnya sore hari ini menemani Anda. Dan juga cuaca sore hari ini cukup cerah ya. Bukan cukup, sangat cerah sekali ya. Untuk Anda juga yang mau berencana berolahraga sore hari, memanfaatkan waktu sore hari Anda dengan berolahraga ya. Dan tentunya ini ya untuk membakar lemak, apalagi cuacanya cukup mendukung ya, panas ya, pastinya akan membakar lemak ini kayaknya akan maksimal ya. Apalagi lari pakai mantel lari gitu ya, wow itu pasti deh ya, itu pasti keringat maksimal untuk Anda yang ingin membakar kalori tubuh ya. Dan pendengar, sebagian besar orang menganggap keringat hanyalah cairan yang keluar saat tubuh kepanasan atau kita lagi berolahraga. Padahal keringat ini memiliki kandungan yang jauh lebih kompleks dan berperan penting ini dalam menjaga keseimbangan tubuh, dikatakan ya oleh pakar kesehatan, terutama ketika seseorang ini melakukan aktivitas fisik dalam waktu lama. Dan menurut ahli gizi performa olahraga, ini memahami apa yang terkandung dalam keringat dapat membantu seseorang menjaga performa tubuh dan mencegah juga dehidrasi. Dan dikatakan jadi seseorang atau bahkan atlet ini dapat kehilangan antara 1 hingga 3 liter keringat setiap jam selama latihan, bahkan menurunkan berat badan sebesar 2% ya, akibat kehilangan cairan sudah cukup untuk menurunkan performa secara signifikan nih pendengar. Dan dikatakan keringat ini tidak hanya terdiri dari air, cairan yang keluar dari tubuh ini juga mengandung berbagai elektrolit penting, terutama natrium dan klorida yang ini membentuk garam, serta kalium, magnesium dan kalsium ya. Jadi masing-masing mineral ini memiliki fungsi vital bagi tubuh kita. Dan banyak orang yang mengandalkan air putih untuk mengganti cairan yang hilang setelah berolahraga. Namun ini menurut Lindner ya, air putih tidak selalu cukup, terutama jika aktivitas fisik berlangsung lebih dari 1 jam. Dan air dikatakan memang dapat menggantikan volume cairan yang hilang, tetapi tidak dapat menggantikan natrium yang ikut terbuang melalui keringat. Padahal natrium ini kan berperan penting ya dalam mempertahankan cairan dalam tubuh ini, sekaligus membantu proses penyerapan ke dalam sel juga, tubuh kita. Dan karena itu minuman

olahraga yang diformulasikan dengan baik ini seringkali lebih efektif untuk aktivitas fisik yang berlangsung lama dan intens nih dikatakan ya pendengar. Jadi selain mengandung natrium untuk menggantikan elektrolit yang hilang, minuman ini juga menyediakan karbohidrat sebagai sumber energi bagi otot dan otak kita. Dan tidak hanya itu, waktu istirahat atau health time ya, ini juga dianggap sebagai jeda biasa. Momen tersebut ini justru merupakan kesempatan penting untuk memulihkan kondisi tubuh sebelum kembali bertanding. Nah, itulah ya pendengar, jadi karbo dikatakan bahwa strategi pengisian energi saat waktu istirahat umumnya itu berfokus pada 3 komponen utama, yaitu karbohidrat, elektrolit, dan cairan. Dan dianjurkan mengkonsumsi sekitar 30-60 gram karbohidrat sederhana yang mudah dicerna, kemudian jumlah setara dengan kombinasi minuman olahraga dan 1 buah pisang, gel karbohidrat atau segenggam kecil permen energi ya. Jadi karbohidrat ini membantu mengisi kembali cadangan glikogen yang digunakan selama aktivitas berintensitas tinggi. Dan untuk elektrolit, natrium ini juga menjadi prioritas utama ya, karena memiliki peran terbesar dalam mempertahankan cairan tubuh dan mencegah dehidrasi. Dan itulah ya pendengar, apalagi cuaca yang cukup terik ya di Sorong, dan ya mungkin karena memang faktor cuaca dari dikatakan memasuki El Nino seperti itu ya di Indonesia ya. Jadi cukupkan asupan air putih Anda agar tetap terhidrasi. Apalagi untuk Anda yang aktivitasnya lebih banyak di lapangan ya, dengan cuaca yang cukup terik saat ini.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Iya, pendengar, penjualan tiket konser BTS hari ketiga di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 29 Desember 2026 nanti ya, ini mulai dijual per hari ini, hari Jumat 19 Juni. Ini hampir 180 ribu ARMY ikut war penambahan hari konser BTS di Jakarta. Wow, sangat-sangat antusias ya. Dan ini di mana antrean ini diperkirakan menyentuh 174.426 orang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, tepat saat war tiket pre-sale BTS itu dibuka. Nah, namun total antrean terpantau melonjak hingga tembus 964.439 ini ketika mencoba masuk pukul 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat ya. Wow, beda 3 menit aja ya. Ini sudah cukup banyak gitu ya. War tiket hari ketiga ini turut dilengkapi dengan booth director sebelum mulai mengantre di laman penjualan. ARMY membership pre-sale ini dibuka hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti pre-sale. Sebelumnya harus mendaftar Weverse ARMY membership pre-sale yang sudah dimulai itu pada 22 Mei pukul 12 22 Juni ya, pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara itu penjualan tiket untuk kategori umum atau general sale akan dibuka pada hari Sabtu 20 Juni 2026 itu mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan penambahan hari konser BTS di Jakarta ini diumumkan langsung oleh pihak promotor ARMY Indonesia di media sosial itu pada hari Rabu kemarin ya. Langkah ini diambil setelah tiket konser jadwal awal yaitu 26 sampai 27 Desember ludes dipesan sekitar 1 jam setelah pre-sale dan general sale dibuka. Dan ini namun ARMY selaku promotor tidak pernah mengumumkan status sold out tersebut. Tiket untuk menyaksikan aksi panggung grup tersebut terbagi menjadi 5 kategori utama ini dengan kisaran harga mulai 1,8 juta rupiah hingga 4,5 juta rupiah ya. Ini pokoknya dibeli deh ya. ARMY selaku promotor mengkonfirmasi bahwa seluruh kategori menonton dengan sistem duduk akan dilengkapi dengan nomor kursi sehingga tidak ada area festival atau tempat berdiri di stadion gitu ya. Itulah ya pendengar, jadi kategori termahal merupakan VIP package ya, yang akan termasuk tiket dengan posisi menonton di lapangan, posisi paling dekat dengan panggung utama gitu. Jadi VIP itu harga 4,5 juta rupiah. Pemegang tiket VIP ini akan mendapatkan keuntungan tambahan berupa tiket paket soundcheck VIP. Fan juga akan mendapatkan ID khusus berbentuk VIP limited dan linear ya, poster resmi, paket hadiah ya, serta akses jalur khusus saat membeli merch di merchandise booth gitu. Itulah ya pendengar, promotor menyediakan kategori platinum floor dan platinum tribune seharga Rp3.650.000 bagi penonton yang ingin menyaksikan konser di area lapangan maupun tribun. Itulah ya pendengar, konser BTS di Jakarta akan menjadi yang terbaru setelah mereka tampil sebagai grup dalam 9 tahun lalu. Namun beberapa member sudah kembali ke Indonesia dalam beberapa tahun ini untuk tampil sebagai solois. Ya memang ya, solois mereka tidak bersama-sama dalam BTS seperti itu. Dalam proyek solo mereka masing-masing. Seperti ini J-Hope pernah ke Indonesia sebelumnya baru-baru ini, dan Suga juga. Itulah ya, dan memang Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini senang bahwa grup K-pop BTS menggelar konser hingga 3 hari di Jakarta. Hal ini menandakan kepercayaan dunia terhadap Jakarta, Indonesia.

0: seperti
1: Bumi Manusia adalah novel karya Pramudia Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi, Tetralogi Buru, yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudia Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi. Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh utama, Minke. Minke seorang pemuda pribumi yang cerdas dan berbakat yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di tengah-tengah hambatan sosial dan politik. Perjalanan hidup Minke mencerminkan perjuangan individu dalam menghadapi sistem kolonial yang menghambat kebebasan dan kemajuan. Novel ini mengeksplorasi konflik identitas dalam konteks kolonialisme, di mana karakter-karakter merasa terbelah antara budaya Jawa mereka sendiri dan pengaruh budaya Barat yang mendominasi. Konflik ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudia Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak pertama kali.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

pendengar, kesuksesan masih film animasi K-pop Demon Hunters ya di platform digital setahun terakhir tidak lepas dari popularitas luar biasa soundtrack resminya di layanan streaming. Beberapa lagunya, terutama Golden yang dinyanyikan Hunter X yang berhasil menorehkan catatan emas di industri musik global juga ya. Salah satu torehan paling mengesankan datang dari platform streaming Spotify. Nah, jadi ini berdasarkan pengumuman resmi Netflix, album soundtrack K-pop Demon Hunters berhasil menembus angka 3 miliar streams hanya dalam waktu 3 bulan sejak pertama kali dirilis. Catatan tersebut secara resmi menobatkan album tersebut sebagai karya dari musisi Asia tercepat yang mampu melampaui angka fantastis tentunya ya dalam sejarah Spotify. Dominasi musik dari dunia animasi ini juga merambah ke tangga lagu paling bergengsi di Amerika Serikat, Billboard Hot 100, dan album soundtrack tersebut mencetak sejarah baru setelah berhasil ini menempatkan 4 lagu sekaligus di posisi 10 besar secara bersamaan ya. Lagunya Golden K-pop Demon Hunters bahkan konsisten bertahan 43 pekan di top 10 Billboard Hot 100 sejak rilis Juni 2025. Jadi pencapaian ini menjadikan proyek K-pop Demon Hunters sebagai album soundtrack film pertama sepanjang sejarah yang mampu menguasai papan atas Billboard ini melalui performa lagu-lagu ikonis dari Hunter X ya dan Saja Boys. Ya itulah di balik melodi dan hooks yang adiktif di sepanjang film, tim produksi ternyata melibatkan kolaborasi besar dari 15 penulis lagu profesional ya. Ya pantas aja ya. Ya diakui deh, rombongan kreator ini bertugas meramu setiap aransemen untuk menghidupkan karakter trio superstar Hunter X serta rival mereka, Saja Boys, sekaligus memperkuat rupa-rupa momen emosional yang menjadi penggerak utama cerita. Ya itulah ya pendengar, pencapaian film animasi K-pop Demon Hunters.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Ya, peringat selamat sore untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program 1 Sorong sore hari ini ya. Terlihat arus lalu lintas yang cukup ramai sore hari ini. Hati-hati saja di jalan, pendengar, untuk Anda yang sedang mobile ya, sambil menikmati suasana sore ini. Apalagi untuk Anda yang sedang mengabadikan sunset, karena matahari cukup cerah ya seharian ini sampai sore hari ini. Jadi untuk Anda yang lagi nongkrong ya, sambil mengabadikan sunset, selamat menikmati kebersamaan Anda bersama orang-orang tercinta. Dan RRI Program 1 masih terus menemani Anda.

Ya, mendengar sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita jumpa lagi di esok hari. Selamat sore dan sampai jumpa.

Yun Mabok, selamat sore untuk Anda pendengar dimanapun berada. Sore hari ini, saya Noni Densi yang bertugas akan menemani dan mengawal sore hari Anda.

Dan sore hari ini rangkaian lagu-lagu bernuansa islami hadir menemani Anda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat. Saya Noni Densi yang bertugas menemani dan mengawal sore hari Anda hingga jelang pukul 24.00 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar, kita ikuti beduk dan juga azan maghrib untuk wilayah Sorong dan sekitarnya.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Ya, pendengar, kami ucapkan selamat menjalankan sholat maghrib. Kiranya amal ibadah Anda diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Rangkaian lagu-lagu bernuansa islami masih menemani Anda.

Pendengar, bagi lulusan SMP MTs sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah kejuruan atau SMK Negeri 2 Sorong, membuka pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 17 hingga 20 Juni 2026. Adapun program keahlian, yakni perhotelan, kuliner, usaha layanan pariwisata, tata kecantikan kulit dan rambut, dan juga tata busana. Untuk informasi lebih lanjut mengenai jadwal dan persyaratan pendaftaran, silakan menghubungi panitia seleksi penerimaan murid baru SMK Negeri 2 Sorong atau datang langsung ke SMK Negeri 2 Kota Sorong.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
3: Sorong sore ini.

0: Tentara Digital.
1: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi?
1: Kalau dekat-dekat saja, bisakah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce. Bukan kampus abal-abal, toh?
2: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kau daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat, cepat, cepat. Wujudkan Mama Pu Harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, titik UT, titik AC, titik ID, atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.
3: Wah, kos pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
4: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Eh, begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
3: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dr. Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
4: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
3: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
4: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
3: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisangda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
4: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh? Kalau begitu, kau antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas, gas, gas, gas.
3: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
4: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

0: masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia, mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan

dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam untuk hari ini Jumat 19 Juni 2026 di antaranya. KKP dorong LSM Papua Barat Daya terima hibah. Petugas sensus ekonomi di Raja Ampat mendapat perlindungan sosial. Bersama saya Noni Densi. Inilah berita Sorong malam selengkapnya.

0: KKP dorong lebih banyak kelompok masyarakat Papua lolos hibah TFCCA. Laporan Randy Mahardika.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong lebih banyak kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat hukum ada di Papua Barat dan Papua Barat Daya agar mampu menyusun proposal berkualitas mengakses hibah Tropical Forest and Coral Reef Conservation. Ketua Tim Kerja Konvensi dan Neraca Sumber Daya Laut Direktorat Konservasi Ekosistem KKP Ahmad Sofiullah katakan siklus pertama program hibah TFCCA hanya 4 proposal yang dinyatakan memenuhi syarat dari total 55 pengajuan. Menurut Ahmad, dana TFCCA merupakan hibah yang harus dipertanggungjawabkan sehingga proposal diajukan wajib memenuhi standar penilaian tertentu. Ahmad menjelaskan KKP memberikan pendampingan kepada kelompok masyarakat dalam proses penyusunan proposal. Proposal yang belum memenuhi kriteria tidak langsung ditolak, melainkan diberikan asistensi dan kesempatan untuk diperbaiki.
2: Hari ini kita ingin fokus ke pengembangan kelompok masyarakat LSM yang ingin mengajukan proposal untuk hibah TFCCA. Tadi kita dengar sendiri ya bahwa ini baru siklus pertama, dan siklus pertama itu ternyata baru 4 yang eligible dari 55 penerima. Jadi kita ingin lebih banyak lagi gitu ya. Tentu karena ini memang hibah ya, bukan hutang, bukan anggaran negara, katakanlah begitu ya. Nah, ini ada standar-standar yang harus dipenuhi. Nah, kita ingin teman-teman yang akan mengajukan itu, mereka bisa memenuhi standar itu. Barangkali mereka di proses sebelumnya belum tahu gitu ya, kalau ternyata standarnya itu harus 60%, maka mereka di bawah itu sehingga belum diterima. Nah, kita ingin teman-teman dari Papua Barat Daya, dari Bentang Laut Pala Burung ini bisa lebih eligible gitu ya, dalam menyusun proposal lebih baik.
1: Program TFCCM sendiri menjadi salah satu skema hibah yang secara langsung menyasar masyarakat dan organisasi non-pemerintah, pemerintah daerah maupun KKP tidak menjadi penerima hibah dalam program tersebut. Dari Sorong, Papua Barat, Dene Dimadika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, silaturahmi dan reses anggota DPD RI Hartono bersama keluarga ke Pulau Pendek, Kota Sorong.
3: Anggota DPD RI Haji Hartono pada masa reses dengan berkunjung ke daerah pemilihan di Papua Barat Daya melakukan silaturahim bersama masyarakat Ikatan Keluarga Pulau Pendek IKPP Kota Sorong yang dipusatkan di Komplek Kampung Buton Rufai Kota Sorong, Papua Barat Daya. Hartono dalam sambutan di hadapan warga Pulau Pendek mengatakan setelah dilantik menjadi anggota DPD RI, dirinya merupakan representasi masyarakat di gedung DPD RI. Oleh karena itu, jika masyarakat memiliki saran, pendapat hingga keluhan baik pelayanan publik maupun persoalan hak-hak masyarakatan agar dapat disuarakan kepadanya, sehingga persoalan-persoalan di tengah masyarakat ini dapat diketahuinya serta dapat diperjuangkan hingga ke tingkat pusat di Jakarta.
4: Dengan menjadi anggota DPD, menjadi anggota MPR, banyak fasilitas, kemudahan dan sebagainya, doakan agar saya tidak terkikoma, agar tetap sesuai dengan tujuan semula ketika kami ingin mewakili Bapak Ibu semua, mewakili masyarakat dan daerah Provinsi Papua Barat Daya, yakni memperjuangkan aspirasi kepentingan masyarakat dan daerah di tingkat pusat dan dijauhi dari godaan-godaan tentu, karena kita tahu dunia ini dengan berubahnya budaya, berubahnya teknologi, banyak sekali godaan, cobaan dan
3: Ketua Ikatan Keluarga Pulau Pendek IKKP Kota Sorong Saharun Kaimudin menyampaikan apresiasi atas kesediaan memenuhi undangan masyarakat Pulau Pendek. Diharapkan silaturahim ini berjalan baik dan berkelanjutan, terutama dalam menjawab aspirasi yang disampaikan masyarakat.
5: Tentu kami sangat bersyukur untuk hadirnya sekarang ada menghadiri kembali untuk pertemuan kita. Tentu mungkin bahar kami ada sedikit.
3: Pelaksanaan silaturahim bersama masyarakat Ikatan Keluarga Pulau Pendek di Rufai Kota Sorong, Papua Barat Daya berlangsung lancar, di mana sejumlah pertanyaan masyarakat berkaitan dengan pelayanan BPJS Kesehatan, pendidikan ikut disampaikan pada kegiatan dimaksud. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, risiko kerja di wilayah kepulauan cukup tinggi. Petugas sensus ekonomi di Raja Ampat mendapat perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Kita ikuti laporan Padli Ramdan.
6: Guna memastikan kenyamanan dan keamanan selama menjalankan tugas pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Statistik menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Raja Ampat. Sinergi strategis ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama PKS untuk memberikan perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 93 petugas sensus ekonomi tahun 2026. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Raja Ampat, Fahad Afkar Hakiki, mengatakan perlindungan ini tidak hanya berlaku selama pendataan sensus ekonomi di lapangan yang dijadwalkan berlangsung sejak pertengahan Juni hingga akhir Agustus 2026, tetapi juga menjamin keselamatan kerja para petugas sejak tahap pelatihan prasensus. Fahad menyampaikan apresiasi kepada BPS Kabupaten Raja Ampat atas inisiatif dan kepedulian terhadap keselamatan para petugas di lapangan. Kondisi geografis Raja Ampat yang didominasi kepulauan tentu menghadirkan tantangan dan risiko kerja yang cukup tinggi. Melalui kerjasama BPS dan BPJS Ketenagakerjaan, kata Fahad, pihaknya ingin memastikan bahwa negara hadir memberikan jaring pengaman sosial. Dengan terdaftarnya para petugas sensus dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, petugas sensus bisa bekerja dengan lebih fokus, tenang, dan tanpa rasa was-was.
7: Di bulan Juni ini ada momen sensus ekonomi 2026. Untuk di Kabupaten Raja Ampat sendiri terdapat 93 petugas sensus dan kami sudah menjalin kerjasama dengan BPS Kabupaten Raja Ampat untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para petugas sensus yang akan bertugas nantinya. Perlindungan ini berlaku sejak pertengahan bulan Juni 2026 sampai dengan bulan Agustus 2026. Perlindungan ini tidak hanya berlaku selama masa pendataan di lapangan, tetapi juga menjamin keselamatan kerja para petugas sejak tahap pelatihan prasensus. Kondisi geografis Raja Ampat yang didominasi kepulauan tentu menghadirkan

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dorong pendataan dan verifikasi seluruh ormas sesorong raya. Kembali Randy Mahardika melaporkan.
1: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Papua Barat Daya menggelar kegiatan pembina organisasi kemasyarakatan di Papua Barat Daya. Asisten 3 Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Atika Rafika mengatakan ormas memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta memperkuat partisipasi masyarakat. Atika menjelaskan bahwa tidak semua kelompok atau perkumpulan masyarakat dapat disebut sebagai organisasi kemasyarakatan. Sebuah organisasi harus memenuhi persyaratan tertentu dan terdaftar secara resmi sesuai ketentuan yang berlaku. Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota di Papua Barat Daya untuk melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap organisasi masyarakat yang ada di wilayah masing-masing. Pendataan tersebut dinilai penting untuk memastikan keberadaan dan legalitas organisasi yang beroperasi di tengah masyarakat. Atika menambahkan bahwa keberadaan organisasi kemasyarakatan yang tertib administrasi dan memiliki tata kelola yang baik akan semakin memperkuat kontribusi mereka dalam pembangunan daerah. Ia menegaskan pentingnya proses pendaftaran dan pendataan organisasi masyarakat dilakukan secara benar, transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2: Organisasi kemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ormas merupakan mitra yang strategis bagi pemerintah dalam mendukung pembangunan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta memperkuat partisipasi masyarakat dan menjadi wadah penyaluran aspirasi pemberdayaan masyarakat. Jadi, di masyarakat kita ini memang banyak ormas. Ormas yang diakui oleh pemerintah itu adalah ormas yang terdaftar.
1: Melalui pendataan yang terstruktur, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap organisasi kemasyarakatan dapat semakin berperan sebagai mitra pembangunan yang aktif, bertanggung jawab dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mahardika melaporkan RRI Tersemudahan untuk Indonesia.
0: Sambut hari ulang tahun ke-80 Bayangkara, Polda Papua Barat Daya salurkan bantuan sembako ke panti asuhan dan warga Kokoda.
3: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-80, Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa penyerahan bantuan paket sembako kepada sejumlah panti asuhan dan masyarakat di wilayah Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Direktur Lalu Lintas Polda Papua Barat Daya, Kombes Poldax Emanuele, didampingi personel Ditlantas Polda Papua Barat Daya. Bantuan ini disalurkan ke panti asuhan Cipta Waris Papua, Panti Asuhan Putra Putri Papua, Panti Asuhan Muhammadiyah, serta masyarakat di pemukiman Kokoda Rufei Boswesen. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis kepada para pengurus Panti Asuhan dan perwakilan masyarakat sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap sesama sekaligus mempererat hubungan silaturahmi dengan masyarakat. Pada kesempatan itu, Dax Emanuele mengatakan bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui aksi sosial yang memberikan manfaat langsung kepada warga yang membutuhkan. Melalui kegiatan bakti sosial ini, Ditlantas Polda Papua Barat Daya berharap semangat HUT ke-80 Bayangkara menjadi momentum untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat sinergi dalam mewujudkan Polri yang presisi, humanis, dan semakin dicintai masyarakat. Dari Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Raja Ampat gelar kegiatan donor darah dan bakti sosial. Kembali Padli Ramdan melaporkan.
4: Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Raja Ampat menggelar sejumlah kegiatan bakti sosial dan perlombaan. Salah satu kegiatan sosial yang diadakan adalah donor darah bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Raja Ampat. Kapolres Raja Ampat AKBP James Octavianus Tegai melalui Kepala Seksi Humas Polres Ibda Mariyadi mengatakan kegiatan bakti sosial kemanusiaan ini diselenggarakan secara khusus oleh Polres Raja Ampat dalam rangka menyambut peringatan Hari Bayangkara ke-80. Donor darah yang diadakan di Aula New Patriatama Mapolres Raja Ampat ini diikuti oleh puluhan personil Polres, sejumlah pejabat utama PJU, serta perwakilan jajaran Polsek. Menurut Mariyadi, sebanyak 31 personil Polres berhasil menyumbangkan darah dalam kegiatan tersebut. Aksi ini sekaligus membuktikan bahwa dibalik seragam tegas dan tugas pengamanan, para anggota Polri memiliki sisi humanis dan kepedulian sosial yang tinggi terhadap masyarakat yang membutuhkan. Bakti kesehatan donor darah ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat. Mariyadi menambahkan, kegiatan sosial lain yang diadakan adalah pembagian paket sembako kepada warga yang membutuhkan.

0: seperti tukang ojek, tenaga kerja bongkar muat TKBM, serta mama-mama petugas penyapu jalan. Polres juga melakukan kegiatan anjang sana ke kediaman purnawirawan polisi serta kegiatan bedah rumah.
1: Untuk kegiatan donor darah kemarin Polres Raja Ampat berhasil melaksanakan 31 kantong darah yang disumbangkan secara kemanusiaan ke rumah sakit Raja Ampat. Polres Raja Ampat mengadakan berbagai macam kegiatan di antaranya yaitu adalah kegiatan doa bersama, kegiatan anjang sana, kegiatan donor darah, kegiatan bakti religi, kegiatan bakti sosial, pemberian sembako-sembako ke berbagai macam mulai dari TKBM, tukang ojek, mama-mama, tukang sapu.
0: Perhelatan lain yang diadakan dalam rangka peringatan Hari Bayangkara adalah perlombaan seperti menembak, biliar, memasak, badminton, dan lari maraton. Berbagai perlombaan ini juga melibatkan masyarakat umum dan pelajar. Melalui momentum Hari Bayangkara ke-80, kata Mariadi, Polres Raja Ampat berharap sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat akan semakin kuat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padile Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian berita Sorong Malam. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar, terlebih lagi di malam hari ini, wah banyak nih ya prediksi-prediksi yang akan terjadi pada saat pertandingan ya. Ini seperti tadi ya, Kanada bantai Qatar dengan 6-0, kemudian skor tipis dari tuan rumah Meksiko ya yang mengalahkan Korea Selatan dengan 1-0. Besok, nah ini dia buat penggemarnya Brazil ya. Besok itu buat penggemarnya Brasil, jangan lewatkan nanti pertandingannya di jam 9:30 ya melawan Haiti. Kemudian juga ada Turki yang akan berhadapan dengan Paraguay ya. Akan ada di hari Sabtu besok ya, di jam 9:30 pagi dan juga di jam 12 siang. Kemudian wah ini partai panas ini ya, antara Belanda melawan Swedia di jam 2 dini hari ya, di hari Minggu ya, Belanda melawan Swedia. Kemudian nanti di jam 1 siang ada Tunisia melawan Jepang. Kemudian di jam 1 malam Spanyol melawan Arab Saudi. Sedangkan Jerman itu akan bermain di, tapi kami tidak menyiarkan secara langsung pertandingan Jerman itu di jam 5 pagi ya. Dia juga akan bermain di jam 5 pagi besok. Dia akan berhadapan dengan Pantai Gading

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.
2: Pendengar Manokwari, sebagai provinsi yang didaulat untuk menjadi tuan rumah perhelatan akbar Pesta Paduan Suara Gerejawi tingkat nasional, ini rame luar biasa. Tadi kehadiran Gubernur Maluku Utara menarik ya perhatian banyak pihak. Bahkan penjemputan paling rame di Bandara Rendani adalah ketika Gubernur Maluku Utara Ibu Sherly Cowanda ini tiba di Bandara Rendani. Wah, masyarakat yang ingin melihat dari dekat, kemudian juga ya disambut dengan tarian dari Maluku Utara ya yang dibawakan oleh warga masyarakat Maluku Utara yang ada di Papua Barat, yang ada di Manokwari gitu ya. Bahkan masyarakat-masyarakat lainnya hampir semua memenuhi Bandara Udara Rendani ingin melihat dari dekat orang nomor satu di Maluku Utara tersebut yang juga menjadi gubernur terfavorit se-Indonesia pastinya ya. Sehingga kehadiran beliau benar-benar menarik perhatian banyak orang ya yang juga begitu antusias ingin bertemu dan melihat secara dekat ya sosok dari seorang Sherly Cowanda ini. Dan kita tahu bersama bahwa besok tanggal 20 Juni 2026 ya kita akan sama-sama juga menyaksikan perhelatan pembukaan Pesta Paduan Suara Gerejawi tingkat nasional yang diselenggarakan di Manokwari. Kehadiran dan juga kedatangan 37 provinsi pastinya yang dihitung karena Manokwari menjadi tuan rumah itu hadir di Manokwari, bahkan juga membuat ya warga Manokwari ini menjadi pastinya gembira juga menyambut tamu-tamu atau duta-duta ya. Duta-duta Kristus dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semuanya berkumpul untuk satu kemuliaan nama Tuhan pastinya ya. Mudah-mudahan tim Papua Barat Daya bisa memberikan prestasi yang gemilang ya, dan juga bisa membawa pulang champion ataupun juga keluar sebagai yang terbaik pada perhelatan akbar Pesta Paduan Suara Gerejawi tingkat nasional yang ke-14 di Manokwari, Papua Barat.

0: Raso ke wihara, Acin ke pura.
1: Iya, Ikis, Russell, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini agar tercipta kehidupan yang harmonis.

Pendengar, malam hari ini informasi lainnya yang mau saya hadirkan juga untuk Anda ya. Ini terkait juga dengan kejadian-kejadian juga yang terjadi belakangan ini ya. Di mana Presiden Prabowo memanggil pimpinan Himbara minta tidak hanya kejar laba begitu ya, tetapi juga ada banyak hal mungkin yang dibicarakan terkait juga dengan perputaran ekonomi yang terjadi di masyarakat ya. Kemudian juga ada informasi lainnya juga untuk Anda. Uni Eropa sudah menegaskan dukungan penuh untuk Ukraina, desak untuk gencatan senjata. Indonesia dan 7 negara kecam kekerasan Israel di tepi barat. Kemudian juga Menteri Perdagangan memastikan harga eceran tertinggi minyak kita tetap pada harga Rp15.700 per liternya ya. Ini sudah disampaikan secara resmi begitu ya, di mana Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan harga eceran tertinggi atau head minyak kita tetap sebesar Rp15.700 per liternya. Dan pemerintah saat ini memprioritaskan penguatan distribusi agar produk tersebut lebih mudah dijangkau masyarakat. Menteri Perdagangan juga mengatakan bahwa langkah utama yang dilakukan adalah memperluas distribusi minyak kita ke pasar rakyat. Upaya tersebut juga melibatkan badan usaha milik negara pangan, yakni Perumbulok dan juga ID Food.

pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.
1: Sorong malam ini.

0: Pendengar, segera sesaat lagi Anda dapat mengikuti drama radio. Dan malam hari ini di hari Jumat 19 Juni, drama radio dengan judul Panggilan Terakhir, produksi RRI Manado.
1: Kalau report selesai malam ini, mungkin bulan depan aku bisa dapat promosi nih. Si adek telpon. Aduh, tar dulu deh, nanggung. Aduh, telpon mulu. Nanti kalau udah selesai juga ditelepon kok.
2: Kak, kalau ada waktu telpon bapak ya. Bapak nanyain kakak terus tuh. Kakak kan udah lama gak nelpon bapak.
1: Aduh, udah jam 2 pagi. Besok lagi aja deh, telepon balik mereka. Capek banget. Tidur dulu deh.
3: Dek, kakakmu sudah balas pesan?
1: Belum nih, Pak.
3: Ya udah, tidak apa-apa. Mungkin kakakmu sibuk itu. Ya udah, Bapak mau ke sawah dulu ya.
1: Loh, Pak, kok malah ke sawah? Bapak kan baru keluar rumah sakit. Gak usah kerja berat lah, Pak.
3: Ah, Bapak cuma nengok sawah aja kok. Di sana juga jadi obat kangen ibu dan kakakmu loh. Karena dulu mereka yang suka nemenin Bapak kalau di sawah sebelum ada kamu.
1: Ya ampun, kemarin kan dokter bilang jantung bapak tuh harus dijaga.
3: Iya sudah. Ayo, kamu juga kan mau berangkat kerja, nanti terlambat loh.
1: Ya udah, kalau gitu aku antar aja. Pokoknya bapak jangan jalan.
4: Halo? Iya pak, baik. Iya, sebentar lagi meeting room sih ya. Report untuk presentasi juga sudah aman pak. Baik. Oke pak, baik. Yuk. Duh, si adek lagi. Halo, dek.
1: Kak bapak mau bicara kak.
4: Iya, sebentar ya. Mbak nih mau meeting sebentar lagi. Nanti lagi ya, nanti mbak telepon balik deh.
1: Cuma sebentar.
4: Udah nanti aja ya, nanti malam ya, deh ya.
1: Kakak. Tuh kan pak, kan aku udah bilang jangan ke sawah. Sekarang bapak agak pusat lagi tuh. Nanti deh aku yang ngurus semuanya, bapak istirahat aja, jangan kemana-mana.
3: Ah, bapak gak apa-apa kok. Sudah ada kabar lagi dari kakakmu, dek?
1: Belum sempat. Tadi aku sih udah telpon ya, masih meeting katanya. Meeting mulu kayak gak ada waktu aja untuk keluarga.
3: Oh begitu. Iya biarlah dia, mungkin memang sibuk itu kakakmu. Bapak malah kasihan dia, harus kerja keras seperti itu.
1: Pak, tapi harusnya gak kayak gitu gak sih? Dari dulu tuh Mbak Maya terkesan kayak gak peduli sama kondisi kita di rumah. Padahal kan orang tuanya tinggal bapak satu-satunya. Harusnya dia nyempetin lah, sedikit aja. Aku aja bela-belain buat pindah kerja ke kampung buat ngurusin bapak. Iya sih, aku tahu dia banyak kontribusi di keuangan kita. Tapi harusnya sempetin lah waktunya sedikit. Kalau gak bisa ketemu ya minimal telpon. Kan bisa, cuman 5 menit doang lah.
3: Sudah, gak apa-apa. Bapak juga cuma mau dengar kabar dia saja kok. Ya udah, nanti juga ketika dia sudah lowong, pasti dia telpon kita. Kamu jangan masakan diri ya, kasihan dia.
1: Bapak juga sih belain Mbak Maya mulu kayak gitu.
3: Bukan begitu, Yan.
1: Ya udahlah, nanti aku coba kontak lagi deh anak kesayangan bapak itu. Loh, pak, pak, kenapa pak? Tolong, tolong.
4: Enak banget di sini kopinya. Lumayan juga ini kafe buat healing kalau abis ngelar kantor. Duh, kenapa sih si Ade ini bawel banget? Nanti juga kalau udah free pasti aku telepon kok. Heran dia nelpon mulu.
1: Mbak, bapak tadi drop lagi. Mamanya susah banget buat dihubungin.
4: Hah? Apa?
1: Halo Mbak Maya, kemana aja sih susah banget ditelepon? Bapak lo ini drop lagi jantungnya kata dokter.
4: Ya ampun, kok bisa sih dek?
1: Kok bisa? Aku udah telepon berkali-kali ke kamu. Dari kemarin, bapak selalu nanyain Mbak Maya, tapi Mbak Maya kayak gitu.
4: Loh kok kamu malah marah-marah sih? Bisa sopan sedikit gak sih sama kakakmu? Kamu tahu gak, aku pun juga capek kerja lembur terus.
1: Terserah Mbak Maya mau alasan apa lagi, tapi sekarang aja aku dengar Mbak Maya tuh bukan lagi kayak di kantor. Aku juga tahu sibuknya di kantor kayak apa, tapi minimal angkat telepon sebentar aja. Ini bapak udah berapa hari terakhir pucet terus, terakhir juga itu tuh ngotot mulu mau ke sawah.
4: Ya kenapa kamu kasih ke sawah? Udah tahu bapak sakit.
1: Terserah Mbak Maya deh. Aku cuma mau ngasih tahu kalau misalnya bapak sekarang udah di rumah sakit lagi dan kondisinya itu mengkhawatirkan, itu kata dokter. Udah itu aja.
4: Ya udahlah. Nanti aku kesana deh pas weekend. Mudah-mudahan bapak baik-baik aja deh. Bapak kan selalu maklumin aku anak perempuannya. Duh, Rian lagi. Loh, kok banyak banget sih miss call-nya? Sampai puluhan gini. Duh, kali ini beda nomor nih. Halo?
5: Halo, betul dengan Dek Maya ini?
4: Halo, iya. Ini siapa ya, Pak?
5: Ini Pak Hasan, Dek, tetangganya Bapak.
4: Oh iya, Pak Hasan, saya ingat. Bagaimana ya, Pak?
5: Aduh, gimana, Dek, ya bilangnya Bapak. Ini adekmu minta tolong ke Bapak buat ngabarin kamu. Sekarang adekmu lagi sibuk urusin almarhum.
4: Hah? Almarhum? Almarhum siapa yang Bapak maksud?
5: Jadi gini, Dek. Kondisi Bapakmu itu beberapa hari ini sedang drop. Dan baru tadi jam 3, Bapak sudah wafat. Jadi saat ini bapaknya Dek Maya itu sudah tiada, Dek.
6: Jadi, Dek, di saat-saat terakhir Bapak itu, beliau menyampaikan pengen telepon kamu sama mau ketemu sama kamu.
4: Ya Allah, Bapak! Terima kasih ya, Pak, sudah datang doakan Bapak di tahlilan ini.
6: Iya, terima kasih ya, Pak, sudah datang di rumah kami. Terima kasih, loh.
4: Dek, maafin Mbak ya. Mbak nggak tahu kalau bapak tuh udah separah itu. Kalau tahu jangankan telepon, Mbak akan pulang tiap weekend.
1: Mbak selalu jaga komunikasi, pasti Mbak nggak akan senyesal ini.
4: Iya, Mbak terlalu terlena kehidupan di kota dan berpikir masih banyak waktu gitu loh, Dek. Tahu gitu Mbak sering di rumah dan akan larang bapak ke sawah lagi.
1: Mbak tahu kenapa bapak tuh suka ke sawah?
4: Kenapa, Dek?
1: Bapak bilang kalau dia ke sawah itu ngobatin rindunya ke Mbak Maya dan juga ke ibu. Karena sawah jadi saksi perjuangan dia dari dulu.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Pendengar, dan Anda baru saja mengikuti drama radio ya. Dan juga ada informasi-informasi lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Di mana Iran akan tingkatkan lalu lintas di Selat Hormuz secara bertahap. Karena ini juga belum dibuka secara full ya. Karena setelah perang antara Iran ya dan juga pihak Israel serta Amerika Serikat, ini Selat Hormuz ditutup yang akhirnya berpengaruh pada minyak dunia ya. Banyak negara yang langsung yang bergantung sepenuhnya pada minyak dunia itu sepertinya langsung kolaps begitu ya. Jadi ini menjadi pertanda yang kurang baik ya, karena pengaruh situasi global yang terjadi. Dan juga pendengar, di malam hari ini ada informasi lainnya juga untuk Anda ketahui nantinya ya. Khususnya bagi Anda yang hobi lari atau para runners nih, ini juga harus butuh persiapan ya sebelum berlomba ataupun juga mengikuti ajang fun run ataupun juga maraton dan lain sebagainya.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Pendengar, seperti tadi yang sudah saya sampaikan untuk Anda, ada di mana dokter mengingatkan kepada para pelari untuk mempersiapkan tubuh sebelum berlomba. Pastinya ya, harus ya. Karena risiko gangguan kesehatan tetap dapat dialami pelari saat berolahraga ya. Karena lari walaupun bukan aktivitas berbahaya, jika dipersiapkan dengan baik pastinya ya. Terus kemudian, dokter spesialis kedokteran olahraga Rumah Sakit UI, Dr. Listia Tresnanti Mitra Mirta mengatakan bahwa pentingnya kesiapan fisik sebelum mengikuti perlombaan. Secara umum sebetulnya lari atau maraton bukan aktivitas berbahaya bila dipersiapkan baik ya. Dalam perbincangan bersama dengan Pro3 pada hari Jumat ya siang tadi, menurutnya pemeriksaan kesehatan diperlukan untuk memastikan kesiapan tubuh menghadapi aktivitas berat, dan langkah ini membantu mengurangi risiko komplikasi selama perlombaan. Pemeriksaan tambahan diperlukan bagi peserta dengan faktor risiko tertentu. Ini catatan penting buat Anda ya, para runners ya, ataupun juga para pelari culture nih, harus juga disimak dengan seksama ya, apalagi para pelari culture nih. Pemeriksaan kesehatan bertujuan menjawab apakah misalnya tubuh kita itu bisa beraktivitas ataupun juga bisa mengikuti perlombaan lari gitu, atau fun run ya, marat dan lain sebagainya. Listia juga menyoroti kelompok usia di atas 35 tahun yang membutuhkan perhatian khusus. Ini juga harus berhati-hati ya. Jangan berpikir karena tubuh kita sehat kuat, tetapi belum tentu juga ya, waspada sebelum mengikuti lomba lari. Kenapa? Karena para pelari dengan misalnya, kalau Anda punya komorbid ya, atau penyakit dengan bawaan seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, atau riwayat penyakit jantung ya, ini perlu berhati-hati. Kenapa? Karena kondisi ini dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan saat berlari. Latihan fisik otomatis harus ya. Kemudian juga kualitas tidur juga harus terjaga ya. Apalagi performa pelari nih. Selain itu juga nutrisi, hidrasi, dan pemulihan tubuh juga harus diperhatikan secara seimbang. Ia menilai juga menjadi istirahat menjadi bagian utama program latihan ya. Kenapa? Karena adaptasi tubuh justru terjadi saat istirahat, sehingga tidur cukup itu sangat penting. Listia juga mengingatkan pelari mengenali gejala seperti nyeri di dada, sesak napas ya. Jangan karena FOMO ya, akhirnya ikut-ikutan, apalagi dengan OOTD-nya yang oke, keren ya. Jadi istilahnya suka apa ya, pamer OOTD nih kalau orang lagi lari gitu kan. Semua harus dipersiapkan sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing. Tidak semua yang orang kata bahwa oh dia masih muda, fisiknya kuat dan lain sebagainya. Tetapi kalau hanya ikut tren ataupun juga FOMO semata terkait dengan olahraga lari ini ya, terus kita tidak mengenali tubuh kita seperti apa, gejala-gejala yang ditimbulkan ya, itu bisa berbahaya. Jadi buat Anda para runners ataupun juga para pelari culture nih, jadi harus hati-hati.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Teganya kau, Liutra ya. Dan selamat malam dulu buat Anda yang hari ini, kalau khususnya bagi para ASN ya, menikmati WFH, work from home ya. Jadi ya, anggap saja juga bisa long weekend ya. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu bisa dihabiskan bersama dengan keluarga. Dan juga buat adik-adik, apa kabarnya yang lagi menikmati waktu libur bersama dengan keluarga? Selamat berlibur. Yang dari luar daerah, yang lagi datang di Sorong untuk berlibur, selamat datang kembali, selamat pulang ke kampung, selamat malam. Yang baru dari luar, yang mau rencana mau ke Raja Ampat tapi juga singgah sebentar di Sorong, selamat malam untuk Anda. Semoga bisa menikmati kebersamaan ya selama berada di Sorong. Kemudian buat Anda yang prepare juga baru mau berangkat besok ya, untuk mengantarkan anak melanjutkan pendidikan ya, melanjutkan sekolahnya, melanjutkan kuliahnya ya ke luar daerah. Semoga semua rencana Anda bersama dengan anak tercinta bisa berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian juga segala doa terbaik pastinya ya menjadi bagian dari anak-anak Anda yang memiliki masa depan yang penuh dengan harapan ya. Terus kemudian juga ya, sebagai orang tua kita patut mendukung, bahkan juga sekalipun juga rasanya gimana ya, harus membiarkan ataupun juga melepas ya anak-anak untuk bisa mandiri, untuk bisa mencari jati dirinya mereka, menempuh pendidikan yang menjadi angan-angan dan cita-cita mereka. Kita hanya bisa mendukung dan tetap mendoakan yang terbaik, dan juga sesuai dengan mudah-mudahan sekolah yang dituju ataupun juga kampus yang dituju itu sesuai dengan pilihan mereka, sehingga mereka bisa bertanggung jawab dengan pilihannya tanpa ada unsur paksaan dari kita sebagai orang tua ya. Oke, dan juga nih buat Anda, ini cuacanya juga cukup terik ya, sedari siang sudah beberapa hari ini cukup terik ya, tapi saya percaya bahwa Anda tetap dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Jadi Anda tetap bisa menikmati ya kebersamaan dengan orang-orang tercinta, orang-orang yang Anda sayang gitu ya. Oke, jangan kemana-mana, nanti di pukul 21.00 waktu Indonesia Timur kita akan kembali terhubung bersama dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: siap PR-nya?
1: Belum mah, sedikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma. Please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi chemical exchange oil recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian memastikan penanganan bencana lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak yang mengguncang Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga memberikan umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari air.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan cepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani, jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani, walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat. Dampak selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Tuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: Mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga kemarau yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan. Kemudian mengatur kalender tanam, ganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesignasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilient menghadapi kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Itu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan, bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya dengan bulan April, Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawan biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Evandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Intense Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita kan lifting minyak naik.

0: Nilai keberhasilan implementasi COR di lapangan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting nasional sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
1: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina di Caltex ya, Chevron yang dulu Chevron hanya 50 sampai 50 setahun, mereka bangun sampai 500 sumur dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
2: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
0: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan migas yang lebih efisien. Maka ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Nawati.
4: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2022. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengaju kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
5: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dari perbankan. Sebaliknya, mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum cukup membiaya dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable ya, dan siapa UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
4: Pada kesempatan yang sama, Tua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
6: Banyak yang tidak mengajukan kredit itu 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Kita kan pengen nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Apakah yang bicara suku tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu utamanya ya. Kemudian yang lainnya dan ada juga faktor tidak berguna itu hanya 10%.
4: Perbanas menyimpulkan perlunya realisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kelas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia. Berikut kami hadirkan Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus Solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus Pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus Solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
2: Ya, nah saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pada Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus Solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus Solawat.
0: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami Syariful Alam yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
2: Ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus Solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus Solawat dan sebelum sholat Jumat pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus Solawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026, dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang ke-2 secara bertahap terus berangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Mendengar pantauan rally pada masa puncak operasional haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus Solawat. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Bagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus Solawat tetap beroperasi 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus Solawat tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan bus Solawat yang menuju ke wilayah Sisha dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Abjad serta wilayah Jizya dari Terminal Jabal Kabir terpantau sejak pukul 4 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap dan rute bus Solawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani meninggalkan Mekah. Rute tersebut rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah, dan rute 22 yang melayani kawasan Sisha menuju Terminal Syekh Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi melainkan dipindahkan ke yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah Mekah pada hari ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
3: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang ada di Bandara Internasional Soekarno Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat banyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Membuat maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615 disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Barkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta berjanji mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
4: Pada hari keberapa Bu atau
5: tanggal 28 Mei.
3: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 92 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
6: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 16 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Rubelah, Kecamatan Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
7: Himbauannya yaitu
4: pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Tidur, terutama ya jaga kesehatan intinya sih, jangan sampai nanti hancur, karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemakmuran hajinya.
6: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Iran, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliya dan Masjid Al-Farouq, Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Putra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha melakukan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
2: Kita sudah mencoba termasuk inisiasi kita menggandeng partner ekonomi ini juga oleh kita sinkron dengan program tim. Tentu itu juga sadari karena pendukung yang kita itu seperti dengan anak game jauh atau tipisnya.
0: Niat, silakan dilanjutkan laporannya.
1: Baik. Terima kasih. Dan pendengar, sebagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus untuk karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini, I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun, jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025. Ada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama. Itu akan ada kelompok usia 16 dan 20. Sementara di championship ataupun kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nira Abdul-Ghali, Protikereri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Minda Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial verifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di San Francisco Bay Area, Amerika? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026. 20 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
2: Tahu dong.
1: Apaan sih ya?
2: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang mudah patah kan?
1: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
2: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
1: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
2: Bener banget. Ini mah kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
1: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
2: Bener, karena persatuan itu kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
1: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI, terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, yang mana piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton, meskipun tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Saya Kemantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Pak Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-387-712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Sorong malam ini.
1: Baru saja Anda ikuti informasi terkini dari Pro 3 Jakarta. Dan malam hari ini pendengar akan hadir Pesona Indonesia, lagu-lagu dari daerah Maluku ya. Malam baik ya Tabea buat basudara dong semua.

Keragaman budaya Indonesia memang tidak akan pernah ada habisnya. Mulai dari acara adat, makanan, tradisi, hingga pakaian adat merupakan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Salah satu kebudayaan yang secara jelas dapat langsung dilihat dan menjadi ciri khusus dari satu suku adalah pakaian adat. Pakaian adat Maluku adalah salah satu yang menarik dengan nilai estetis dan filosofis tinggi. Dan sebenarnya tidak hanya satu jenis, karena tiap wilayah di Maluku mempunyai ciri tersendiri. Pakaian adat ini sebenarnya terlihat cukup sederhana, namun tetap berkelas dan memiliki corak yang menarik. Pakaian adat ini dikenal dengan nama baju cele atau kain salele. Ciri utama baju cele ini adalah motif garis-garis yang membentuk kotak-kotak kecil. Kain ini cukup tebal, namun tetap nyaman untuk digunakan sehari-hari. Bagi wanita, biasanya baju cele dikenakan dengan kombinasi bagian lain seperti kain sarung yang warnanya tidak terlalu jauh beda, ataupun dengan kebaya yang menjadi ciri khas pakaian wanita Indonesia. Bagi kaum wanita, ada beberapa hal lain yang menjadi pelengkap pakaian adat ini. Yang pertama adalah konde. Sebenarnya, konde yang dipakai adalah konde yang serupa dengan konde di Jawa pada umumnya. Hanya saja, terdapat beberapa perbedaan pada aksesoris pendukung konde. Tusuk konde yang terbuat dari atau menyerupai emas dan perak disebut haspel. Aksesoris ini juga dipadukan dengan kakuping sejumlah 4 buah dan berbentuk seperti kembang. Tidak lupa sisir konde diletakkan pada bagian tengah konde. Terakhir adalah bunga ron dilingkarkan pada konde dan biasanya terbuat dari gabus. Hal menarik berikutnya yang terdapat pada pakaian adat wanita adalah kain lenso. Kain ini sebenarnya adalah kain sapu tangan yang diletakkan di pundak sebagai aksesoris pakaian. Biasanya kain lenso direkatkan dengan menggunakan peniti. Pakaian adat ini tetaplah bernilai budaya tinggi dan merupakan perwakilan dari budaya Maluku secara keseluruhan. Biasanya pakaian adat ini dipakai pada upacara-upacara adat seperti cuci negeri, panas pela, atau pelantikan raja di suatu kampung. Tetapi tidak jarang juga masyarakat menggunakan baju cele ini dalam acara-acara keluarga seperti perkawinan atau

0: Sorong malam ini.
1: Duduk santai, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, dan biarkan hati Anda dibelai oleh alunan melodi.

0: Selamat malam untuk Anda. Malam hari ini Ruang Rindu kembali hadir ya di edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Lagu-lagu mancanegara tahun 70-an dan 80-an menjadi bagian Anda di malam hari ini. Ada I'm Coming Home dari Johnny Mathis, ada Sugar Baby Love dari The Roberts, ada Loretta Lynn dengan I Need Someone to Hold Me, Delegation dengan Oh Honey, Andy William Feeling, ada Gino Vannelli dengan Living Inside Myself, Bobby Brown dengan Ronnie, ada Mary Leon dengan Kaylee, kemudian The Birch dengan All This Love, Alison Mike dengan Is This Love ya. 08 12 3868 8703 dan juga di 3242222. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam juga. Luar biasa ya, dua-dua ya.
1: Kakak Cepi 1-0 ya, Kakak Cepi. Pokoknya sesuai perjanjian ya. Pokoknya sesuai perjanjian, tondol sekian tahu. Masalahnya kalau saya kasih ini, tak enak lah jadi dia. Kau Kakak Cepi, kau harus masak. Saya mau request lagu Sugar Baby Love.
0: Siapa? Sugar Baby Love. Oke, siap.
1: Oke, lagu ini sama salam spesial nih buat Pak Fendi di Balikpapan, juga buat Kakak Cepi di Batas Kota 1-0. Ingat, Belanda semasuk, Argentina masih di, menunggu Kak.
0: Bisa ya.
1: Salam kompak buat Kakak Cepi, Kakak Bonto sekeluarga, Kakak Aji juga sekeluarga di Waisai. Juga buat Pak Rete, Ibu Rete, Pak Andi Yudhistira, buat Pak Willy, Pak Riki, Pak Jeffrey, Pak Luhut, Pak Otis, buat Pak Alan di Ternate, Ibu Farida, Ibu Ida, Ibu Ana, Ibu Artini, Nafika, Bunda Els, Bunda Ima, pokoknya semuanya saja tanpa terkecuali. Spesial buat kakakku yang lagi bertugas, sukses selalu.
0: Terima kasih.
1: Kejar target telepon ini dulu deh kakak Cepi, ternyata saya yang perdana.
0: Sudah 1-0.
1: Bye-bye, ditunggu kontak balik.
0: Terima kasih Puja yang ada di Bintun nih. Andalan apa nih, Boko Taro dan Cepi kapan nih? Sampai bisa masuk duluan. Oke, buat Cepi yang ada di Batas Kota, semoga juga bisa bergabung malam hari ini ya. Dan yang pasti ini lagu-lagu mancanegara tahun 70-an dan 80-an. Selamat malam.
2: Selamat malam juga, Ruang Rindu.
0: Daniel, iya. Ya. Mau request lagu apa?
2: Coba ulang, ini maaf, jangan marah.
0: Alison Moy dengan Is This Love, The Birds dengan All This Love, Mary Leon Kaylee, ada Bobby Brown, Ronnie, Living Inside Myself dari Gino Vannelli, Andy William Feeling, Oh Honey Delegation, I Need Someone to Hold Me dari Loretta Lynn, dan Johnny Mathis dengan I'm Coming Home. Yang mana?
2: Ini tidak dengar, tapi saya tonton pura dia, maka saya berusaha apa kereta, tapi jadi tadi saya sempat dengar yang Honey satu yang Honey.
0: Oh Honey Delegation.
2: Ya itu sudah.
0: Oke, baik, siap.
2: Tapi saya memang yang RRG ini, tapi saya RRG tambah sunyi dan senyap.
0: Apa tuh?
2: Bersih. Bagus sekali RRG, walaupun sekarang tambah bersih, bagus.
0: Betul.
2: Jadi saya semua yang buat yang tadi itu siapa? Lewat
0: Puja.
2: Ya Mbak Puja Herawati.
0: Puja yang ada di Bintuni.
2: Selang Bintuni, selang kompak juga. Walaupun tidak senggol, tak putih senggol gua tuh Puja.
0: Iya.
2: Semuanya apapun kita kita putih salam kembali buat Puja saja yang andalan di Bintuni. Begitu. Demikian, terima kasih.
0: Oke. Okay.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Daniel. Ini spesial untuk Puja dari The Roberts dengan Sugar Baby Love Delegation yang di request juga oleh Daniel. Oh Honey.

0: Oke, di ruang rindu malam hari ini kembali lagi hadir untuk Anda. Selamat malam.
1: Malam.
0: Iya, Pak Effendi. Silahkan.
1: Ya, jawaban.
0: Ini ada lagu dari Alison Moyet, ada Debarch, Alison Moyet. Oke. Dengan Is This Love. Oke, Pak, silahkan.
1: Yang pertama untuk Ibu Puja, Bu Artiri, Bu Ana, Jalouis, Parete, Burete, Menafika, Tekelinga di Bogor, Bunda Natalia, Bunda Eris Manado, Otis, Pak Eri, Oke,
0: selamat malam. Iya, terima kasih Pak Effendi. Selamat malam. Di belakang Pak Effendi silahkan. Di 0812-3868-8703 324-222 ya. Dan di malam hari ini ada Debarch dengan All This Love, ada Marilyn Kelly, ada Roni dengan dari Bobby Brown, Gina Finally dengan Living Inside Myself, Andy William Feeling, kemudian Loretta Lynn dengan I Need Someone to Hold Me, Johnny Mathis dengan I'm Coming Home. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Malam. Silakan Pak Dek.
2: Feeling.
0: Okay. Baik. Silakan Pak Dek, mau kirim buat siapa nih?
2: Saya kirim untuk Bautis ini telah muncul-muncul karena akhirnya.
0: Oh begitu, pantas telah muncul ya, lagi. Ya, tapi ada, pasti dia sering dengar KPM.
2: Ya, dia biasa dengar di ini saja radio.
0: Kan. Oh iya, selamat malam Bautis.
2: Tadi, tadi kontek-kontek terus sebelum puja kontek terus itu.
0: Iya.
2: Saya lagi, oke, terus Pak Widi di Tokyo. Iya. Kontak selalu karena selalu kontak saya.
0: Iya Pak Widi di Tokyo. Oke, selamat malam. Terima kasih banyak Pak Deki. Salam buat Mama Moy dan juga buat semua keluarga ya yang ada di Aspen ya. Selamat malam saja. Oke, untuk Pak Effendi dan juga Pak Deki dari Alison Moy dan juga Andy William.

0: feeling ya. Kadang-kadang jangan abaikan feeling kita gitu pendengar, karena terkadang feeling itu merupakan tanda ataupun juga isyarat yang harus jangan kita abaikan juga. Karena kadang-kadang feeling kita itu juga bisa jadi benar begitu ya. Selamat malam. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Oke, bisa kembali lagi ya di 08123868703 dan juga di 324222 ya. Masih untuk Anda di malam hari ini, pendengar yang ingin berkirim salam ataupun juga request lagu mancanegara tahun 70-an dan 80-an. Selamat malam. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Nah, kayaknya ada sedikit gangguan jaringan kali ya, sehingga tidak bisa memonitor suara saya dengan baik begitu ya. Boleh silahkan di 324222, 0951324222, dan juga di 0812-3868-8703. Untuk semua pendengar dimanapun berada malam hari ini yang lagi monitor ya, apa kabar buat Ibu Hartini, Pak Willy, Pandi Yudhistira, Bidan Luis, Bunda Ima, kemudian juga Mama Do, Mama Moni ya. Terus juga ada Teteh Dinda di Bogor ya. Terus kemudian ada Pak Nasrun, Pak Leman ya. Ada juga Pak siapa lagi? Bunda Natalia, ada Bunda Els, Nona Fika, Ibu Pendeta. Terus juga untuk Ibu Anna, apa kabar? Pak Widi yang ada di Tokyo juga selamat malam ya. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Tajudin di Minahasa.
0: Pak siapa?
1: Tajudin di Minahasa.
0: Pak Jodin. Iya, silakan Pak Jodin yang ada di Minahasa.
1: Halo?
0: Iya, silakan Pak Jodin. Iya.
1: Boleh. Semuanya aja deh yang lagi mendengarkan. Mbak siapa nih?
0: Dengan Noni, Pak Jodin.
1: Oh, Mbak Noni ya.
0: Iya.
1: Selamat bertugas, lagunya dipilihin aja. Makasih Mbak Noni, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Pak Jodin yang ada di Minahasa. Ya, tadi saya masih mau nanya nih sebenarnya di Minahasa gimana cuacanya? Apakah cerah, panas juga sama seperti di sini atau hujankah di sana ya? Pak Jodin sama keluarga, terima kasih ya. Sudah boleh bergabung malam hari ini yang ada di Minahasa. Kemudian Putra Teng yang ada di Fakfak, Ayu yang ada di Maluku Tengah, kemudian juga ada Bung Benijo, Ibu Farida ya yang ada di Palu juga. Kemudian juga ada Pak Marcel ya. Terus buat semuanya ya, pendengar-pendengar setia Ruang Rindu RRI Sorong. Selamat malam.
2: Malam Kenun.
0: Malam juga Boy.
2: Iya.
0: Lama kakak. Baru dengar lagi.
2: Ah itu lagi kakak. Kakak tadi I'm Coming Home ada.
0: Tadi lagunya I'm Coming Home ada ya, dari John Mathis. Iya siap. Ya. Silahkan.
2: Kakak lanjut deh, ya untuk Bapak Lili di Kampung Baru, ada Bapak Deki tadi juga, Bapak Jeffau Risa, lanjut di Bintun ya ada Puja. Ibu Hartini, Ibu Ana, Ibu Novi di Mulyo, Mama Do juga, dan semua saya sudah kakak di jalur ini.
0: Iya siap.
2: Terima kasih kakak.
0: Selamat malam Boy, terima kasih banyak ya Boy yang ada di Dom. Salam untuk semuanya. I'm Coming Home. Setelah itu ada I Need Someone to Hold ya. Ini jadi buat Boy dan juga buat Pak Jodin. Kayaknya Pak Jodin dulu di dengan I Need Someone to Hold Me yang ada di Minahasa ya. Dan juga I'm Coming Home yang di request sama Boy.

0: Ya pendengar, di malam hari ini ya, terima kasih buat yang sudah bergabung. Ada Puja, Daniel, Pak Effendi, Pak Deki, Pak Jodin, dan juga Boy ya, yang ingin berkirim salam dan request lagu juga malam hari ini, silahkan. Selamat malam Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat pagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Selamat malam juga, Ayu.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Halo, lagunya Mas Persisnya apa ya?
0: Ini ada The Barge dengan All This Love, ada Marilyn dengan Kelly, ada Bobby Brown, Ronnie, dan juga Gina Fanelli, Living Inside Myself.
1: Living apa tadi?
0: Living Inside Myself.
1: Yang terakhir aja deh.
0: Iya, oke. Okay. Silakan.
1: Ya, buat Bu Ana. Buat Pak Widi, terus juga buat Pak Nasron, buat Bu Faridia, juga untuk Pak Rete, Bu Rete ya, Pak Bedijo, Bang Leman, kemudian juga untuk Bintang Pratama, Bu Wijati, semua semua yang mendengarkan proses PRI Sorong, selamat malam semuanya dan selamat mendengarkan, semoga selalu terhibur. Dan buat yang lagi bertugas, terima kasih, semoga senantiasa dapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa.
0: Amin.
1: Selamat malam dan salam Ruang Rindu.
0: Iya. Makasih banyak Ayu. Terima kasih ya, Ayu yang ada di Maluku Tengah. Bu Ana, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Apa kabar? Sehat ya, Bu?
2: Sehat.
0: Amin.
3: Bangun tidur, Kak.
0: Puji Tuhan, Alhamdulillah.
2: Iya, Kak.
0: Seger nih pastinya.
3: Minum obat itu kan, Uni,
0: Oh, habis minum obat, kalau habis minum obat tuh pasti langsung tidur tuh.
3: Tadi, jam berapa tadi? Ketiduran kan.
0: Gak apa-apa.
3: Ini kan senang setok.
0: Enak itu kalau udah ketiduran begitu, enak. Pasti lebih segar gitu loh.
3: Iya, tapi nanti tidurnya juga kapan lagi?
0: Nah, itu dia.
3: Iya, biasanya begitu, tidak bisa tidur lagi.
0: Benar.
3: Kanoni.
0: Iya.
3: Lagunya yang kedua itu.
0: Oh, yang kedua, Marilyn. Oke, okay, siap.
3: Iya.
0: Silakan Bu Ana.
3: Udah ini separuh kan ini orangnya. udah yang keberapa?
0: Bu Ana tuh yang ke 8.
3: Sekian.
0: Ke-8.
3: Yo, sudah terakhir berarti.
0: Mendekati.
3: Ini masih berapa ya? Jam 22.40.
0: Betul.
3: Salam aja, salam balik buat Kak Ayu yang barusan lewat. Terus Kak Puja. Terus Pak Widi, Pak Willy, Bu Hartini, Bu Dan Louis, Bu Farida. Terus apa lagi ya? Bung Daek, Pak Effendi, terus Pak Nasrul, Pak Otis, terus apa lagi ya? Banyak ya. Ya, abisnya ini nih, saya kira bangun tidur nih, karena ini tidak fokus. Iya, Bang ini, Bang apa sih? Benijo Manado, Bang Luhut. Terus sudahlah itu aja. Semua saja tanpa terkecuali Kanoni, selamat bertugas. Semoga sehat.
0: Amin.
3: Berkati Tuhan selalu.
0: Amin, Bu Ana juga ya.
3: Terima kasih.
0: Dadah. Sama-sama. Dadah, bye-bye. Salam ya Bu Ana buat keluarga di rumah, buat anak-anak dan juga cucu. Selamat malam. Salam bahagia selalu, mudah-mudahan bisa cepat tidur, cepat bobo ya. Karena kalau baru bangun tuh memang agak susah mau tidur lagi. Spesial untuk Ayu yang ada di Maluku Tengah dan juga Ibu Ana.

0: Oke, silakan. Saya masih memberikan kesempatan kepada Anda yang mau bergabung untuk request lagu di malam hari ini. Satu penelpon terakhir saya. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Wah, tidak ada suaranya. Yuk, boleh gabungan di sini malam hari ini. Masih ada lagu dari The Barge dengan All This Love, Bobby Brown dengan Ronnie. 0812-3868-8703-324-222. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Bung Benijo di Manado.
0: Oh, Bung Benijo, apa kabar?
1: Kabar sehat walafiat.
0: Oh, luar biasa. Ini dapat salam banyak sekali nih dari yang sudah masuk tadi, yang sudah bergabung.
1: Makasih ya salamnya, soalnya banyak kesibukan, jadi jarang sekali masuk Sorong. Tapi itu kali lagi. Ini syukurnya, syukur bisa gabung.
0: Syukur bisa masuk ya, terima kasih Bung Benijo.
1: Terus lagu-lagu apa ini,
0: ini mau turun? Tinggal dua lagu ya, ada halo? Bobby Brown. Tinggal dua lagu Bung Benny, ada Bobby Brown Lep dengan Ron.
1: Halo?
0: Iya, tinggal dua lagu, ada Bobby
1: jadi
0: Brown.
1: Jadi lagu nanti dipilih juga, tolong pilih akan, soalnya hilang suara ini tidak keluar HP.
0: Oh begitu.
1: Kita langsung menyapa, ada Ibu Ana di Sorong, makasih Ibu Ana salamnya. Ada Ayu di Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram, Pak Widi Made di Tokyo, Bung Leman Lampung, Cikuria Jakarta, Ibu Fatmawati Manado, terus ada Pak Widi Made sudah kan, ada Pak Andi di Batam juga ya, salam kompak, dan seluruh fans tanpa terkecuali yang bertugas, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih Bung Benijo, selamat malam ya, yang ada di Manado, terima kasih untuk boleh bergabung ada bersama dengan kami, dan Bung Benijo juga menjadi penelpon terakhir saya malam hari ini ya. Saya hadirkan The Barge ya, dengan All This Love, spesial buat Bung Benijo, dan juga selamat malam buat Puja, Daniel, Pak Effendi, Pak Deki, Pak Jodin, Boy, Ayu, Ibu Ana, dan Bung Benijo yang sudah boleh bergabung malam hari ini. Semoga senantiasa diberikan kebahagiaan untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptop, saat itu seorang gadis kecil membawa beberapa tangkai bunga. "Om, beli bunga, Om."
1: "Tidak, Dik. Saya tidak butuh."
0: "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk pacar atau istrinya, Om." Setengah kesal dengan nada tinggi karena merasa terganggu, dia berkata, "Adik, kamu tidak lihat Om lagi sibuk? Kapan-kapan ya kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu." Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu kemudian beralih kepada orang yang lalu-lalang di sekitar kafe. Tak lama setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe, dan dia berjumpa kembali dengan gadis kecil itu.
1: "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja."
0: Sedikit kesal dan juga setengah kasihan, si pemuda itu mengeluarkan sejumlah uang.
1: "Ini, 5.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya, anggap aja ini sedekah buat kamu."
0: Uang itu diambil, tapi bukan untuk disimpan, melainkan dia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar situ. Sang pemuda sedikit merasa tersinggung.
1: "Kok uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu kasih ke orang pengemis?"
0: Dan dengan lugunya si gadis kecil menjawab,
1: "Maaf, Om, saya sudah janji sama ibu saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapat uang dari minta-minta. Ibu saya selalu pesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis."
0: Pemuda itu tertegun. Dia mendapat pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Dia akhirnya mengeluarkan dompet, membeli semua bunga-bunga itu. Bukan karena kasihan, tapi karena semangat kerja dan keyakinan si anak kecil memberinya pelajaran berharga di hari itu.

Seorang pemikir terkenal, Plato, pernah menangkap basah salah seorang muridnya yang sedang berjudi, kemudian memarahinya habis-habisan. Sang murid kemudian menunjukkan sejumlah uang di hadapannya untuk membela diri. "Tapi uang yang aku pertaruhkan sedikit sekali, guru." Dan jawaban yang diberikan Plato adalah sebuah pelajaran sekaligus retorika. "Aku tidak peduli dengan uang yang kau habiskan. Aku hanya marah pada waktu yang terbuang. Jika kau membuang uang, maka kamu akan kehilangan uang. Namun jika kamu membuang waktu, maka kamu akan kehilangan bagian terbesar dalam hidupmu."

0: 風よ。
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
2: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami hadirkan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh Persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara siaran untuk hari ini, Sabtu 20 Juni 2026, melalui pemancar MB 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Lawo Box. Saya Pramesora bersama Anda di pagi hingga siang hari nanti ya. Pendengar, untuk Anda umat Buddha khususnya, selepas ini lagu-lagu Buddha dan juga dirangkai dengan program kami, ya, mimbar agama Buddha yang akan disampaikan oleh nanti Romo Sutrisno tentang puasa dalam agama Buddha. Kemudian tepat pukul 6-nya kami hadirkan berita Sorong Pagi. Untuk penggemar bola nanti di Sorong di waktu Indonesia Timur pukul 9:30. Nanti di jam 12-nya juga ada ya untuk siaran bola ya yang ditunggu-tunggu pas weekend. Ya baik pendengar, dari studio saya ucapkan selamat mengikuti.

Selamat pagi para pendengar semua, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam Mimbar Agama Buddha bersama saya Romo Sutrisno. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengambil topik yaitu puasa dalam agama Buddha. Tentunya di setiap agama itu akan selalu mengajarkan kebahagiaan, selalu mengajarkan bagaimana kita melangkah hidup ke jalan yang lebih benar. Tujuan dari itu semua adalah bagaimana mengharapkan diri kita agar senantiasa selalu menjadi manusia yang memiliki moralitas yang sangat bagus. Para pendengar semuanya, banyak yang tidak mengetahui bahwasanya di dalam agama Buddha itu juga ternyata ada yang namanya puasa, atau lebih dikenal namanya pawasa. Nah, jadi sebenarnya kata puasa itu sendiri adalah diambil dari bahasa Sangsekerta, yaitu pawasa atau artinya puasa. Tentunya di dalam kita melakukan pawasa atau puasa ini tidak hanya kita menahan lapar atau menahan dahaga yang ada pada diri kita, akan tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menahan hawa nafsu, bisa menahan pikiran-pikiran kita, bisa menahan perbuatan atau ucapan kita. Tentunya di dalam Dhammapada sudah dijelaskan, sapa papasa akaranang kusalasa upasampada sacitang paryodapanang etang buddha sasasana. Jadi janganlah berbuat jahat, tambahlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Itu adalah inti dari ajaran para Buddha. Dan tentunya di dalam kita melakukan sesuatu itu yang menjadi pelopor itu adalah pikiran. Maka pikiran itu adalah pelopor, pikiran itu adalah penentu, dan pikiran itulah yang akan nantinya apa yang kita lakukan itu untuk jika menghasilkan hasil, baik itu hasil yang baik ataupun yang buruk. Dan tentunya para pendengar semuanya, bagaimana sih penjelasan dari puasa sendiri di dalam agama Buddha? Mungkin kalau kita pelajari di lebih dalam, kita di dalam agama Buddha itu satu bulan itu ada namanya uposatha. Uposatha itu di tanggal 1 lunar, 8 lunar, di tanggal 15 lunar, dan di tanggal 23 lunar. Jadi seluruh umat Buddha itu diwajibkan untuk melakukan pawasa atau puasa. Memang sering sekali puasa atau pawasa ini tentunya yang serasa serentak itu sering dilakukan pada menjelang-jelang hari raya, tentunya pada saat menjelang Waisak. Biasanya mereka melakukan pawasa itu satu bulan full untuk membina diri, menahan hawa nafsu dan lain sebagainya. Tentunya memang terkadang di kehidupan sehari-hari muncul pertanyaan, apakah di agama Buddha itu ada puasa? Mungkin kalau secara memang benar-benar mau dilakukan pawasa secara betul, ada berapa hal, ada 8 hal yang harus kita hindari pada saat kita melakukan pawasa atau puasa. Yang pertama yaitu adalah menghindari pembunuhan. Jadi pembunuhan dalam hal apa? Yaitu biasanya kalau contoh pada saat kita melakukan pawasa itu jangan sampai kita memiliki suatu tindakan yang sangat buruk. Tindakan satu buruk bagaimana? Contoh, hari ini saya mau pawasa, hari ini saya mau makan daging ayam. Akhirnya kita memerintahkan orang lain untuk memotong satu ekor ayam. Nah itu kita sudah memiliki niat untuk berbuat buruk. Karena yang namanya pawasa itu atau puasa itu kita memiliki niat yang sangat baik. Bahkan terkadang muncul, oh nanti pawasa pas saat makan, saya akan makan makanan yang ada di ini, makanan yang enak-enak, supaya tubuh saya kembali dengan kondisi yang sangat fit. Nah ini kembali lagi, ini awalah namanya hawa nafsu. Sebenarnya kita melakukan pawasa itu tujuannya itu kan bukan hanya menahan lapar atau menahan haus, tapi bagaimana kita melawan hawa nafsu itu sendiri. Nah, inilah terkadang yang sering terjadi di lapangan. Ini mohon maaf, memang hal-hal seperti ini memang perlu disampaikan, karena kita melakukan pawasa atau puasa itu bukan hanya untuk gaya-gayaan, bukan hanya karena untuk ini loh, saya melakukan puasa atau pawasa satu bulan full, saya kuat. Bukan masalah kuat tidaknya, tapi yang menjadi permasalahan adalah pada saat melakukan pawasa atau puasa, bisa enggak menahan hawa nafsu itu sendiri.
Itu baru yang pertama. Yang kedua, itu tidak boleh berbohong. Pada saat kita melakukan pawasa, tentunya kan ucapan kita, pikiran kita, perbuatan kita kan harus ditata. Nah, terkadang yang terjadi di kehidupan sehari-hari bahwasannya pada saat melakukan pawasa, oh hari ini saya melakukan pawasa full loh selama 1 bulan. Tapi belum tentu. Belum tentunya bagaimana dia berbicara dengan orang lain bahwasanya dia melakukan puasa selama 1 bulan, tapi pada prakteknya istilahnya kayak puasa kendang, awal dan di akhir saja yang tertutup. Ya, itu baru dua kategori. Yang ketiga itu adalah tidak boleh mencuri. Nah, tentunya memang dalam melakukan pawasa ini kan perbuatan itu kan sudah dilarang. Mencuri apa? Bukan hanya mencuri barang, tapi mencuri waktu. Contoh, kita sudah melakukan pawasa, kita sudah melakukan hal yang baik. Pada saat kita melakukan pekerjaan, kita sudah mencuri-curi waktu. Makanya oleh karena itu, kalau memang ada niat untuk melakukan pawasa, hal inilah yang harus, kedisiplinan itu harus ditata kembali. Tadi tidak boleh membunuh, tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri. Yang keempat adalah tidak boleh berzina. Nah, tentunya ini akan kembali ke diri Anda masing-masing. Bagaimana Anda bisa memilih dan memilah perbuatan baik yang benar. Yang kelima, tidak boleh makan atau meminum yang membuat lemahnya kesadaran. Nah, ini tidak boleh, karena kan kita sebenarnya yang kelima ini sendiri pun bukan hanya tidak bolehnya itu bukan hanya pada saat pawasa, dalam kehidupan sehari-hari pun itu sebenarnya tidak boleh kita meminum atau memakan yang membuat lemahnya kesadaran. Yang keenam, tidak boleh tidur di tempat yang lebih tinggi. Jadi cukup kita kasur di lantai begitu saja, jangan kita untuk pengen di tempat tidur yang mewah. Tapi kembali lagi, karena terkadang itu yang bikin keluh kesah para obat begini, aduh Romo, saya tidak biasa tidur di tempat yang di kasur yang tipis, saya lebih terbiasa tidur di kasur yang empuk. Nah, ini juga satu problem. Lalu yang ketujuh ini terkadang banyak orang sekali yang jarang bisa melakukan, yaitu memanjakan diri dengan mendengarkan musik-musik yang tidak jelas. Jadi satu contoh, misalnya kita lagi melakukan pawasa, baru kita putar musik keras-keras, musiknya tidak jelas. Bahkan tetapi kalau yang kita putar itu mantra dan sutra, itu beda. Karena mantra dan sutra ini adalah satu hal yang bisa membuat diri kita menjadi tenang. Contoh apa yang mantra dan sutra ini yang bisa membuat diri kita? Contoh tapecu, sincing. Banyak sekali mantra-mantra yang bisa membuat diri kita lebih tenang. Karania metasuta, itu banyak sekali. Tapi yang terpenting adalah niat kita yang bisa nggak kita melakukan itu semua gitu. Karena apa? Pernah terjadi di ini, saya tidak membahas kejelekan orang lain, tapi ini yang sering terjadi yang saya temukan di lapangan. Jadi berbicara bahwasanya hari ini saya bertekad untuk melakukan pawasa, untuk tidak makan makanan yang mengandung daging. Jadi memang betul dia makan makanan itu tidak ada yang berbau daging, tidak ada ayam, tidak ada rendang dan lain sebagainya, hanya tempe tahu. Cuman yang jadi permasalahannya adalah dia membuat satu makanan kayak makanan vegetarian itu, dia bentuknya misalnya kayak rendang, walaupun dari bahannya itu tepung, tetapi dia sudah memiliki pemikiran, yaitu hawa nafsu yang ada di pikiran kita. Kalau memang niat untuk melakukan pawasa, ya sudah cukup kita masak misalnya tahu tempe digoreng atau lain sebagainya. Tidak perlu kita mengolah suatu makanan yang memang bentuknya hampir sama dengan makanan yang berbau daging. Ini yang sering kita temukan. Oh, saya hari ini pawasa tidak makan daging, tapi dia buat misalnya sempol ayam, dia buat rendang, itu walaupun bahannya dari tepung, ya itu sudah di dalam pemikiran kita itu sudah muncul hawa nafsu yang sudah menyeliputi dirinya. Apa bedanya kita melakukan pawasa dengan makan daging atau tidak? Bentuknya sama, hanya bahannya yang berbeda, tetapi rasanya sama. Nah, para pendengar semuanya, inilah yang harus kita pahami bersama. Tentunya kita melakukan pawasa sendiri itu tidaklah mudah. Kalau kita tidak ada cetan atau niat untuk melakukan itu semua, saya yakin
apa yang kita lakukan untuk melakukan puasa itu sendiri juga percuma. Yang lebih parahnya lagi, terkadang pada saat melakukan puasa memang dia punya tutur kata, dia punya perilaku sangat-sangat bagus sekali. Tetapi nanti pada saat selesai dia melakukan puasa, itu kembalilah sifat aslinya, kembalilah ke sesuai dengan di lingkungan dia tinggal. Inilah yang sangat disayangkan. Tentunya memang di dalam kita melakukan kebaikan itu tidak mudah, ada aja pokoknya itu rintangan yang akan kita hadapi. Tetapi pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama berusaha untuk bagaimana melatih diri, bagaimana untuk kita bersama-sama memberikan pemahaman di orang-orang sekitar kita bahwasanya tentunya kita di agama Buddha itu ada namanya pawasa yang dapat kita lakukan di setiap harinya. Tentunya memang cara orang berpuasa di masing-masing agama itu berbeda, waktunya pun juga berbeda, tetapi tujuannya itu sama, yaitu bagaimana kita menghindari hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Para pendengar semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama membacakan doa untuk agar senantiasa di dalam perjalanan hidup kita selalu diberi keberkahan serta keberuntungan, dan senantiasa para semua makhluk, baik yang tertampak maupun yang tidak tertampak, selalu diberi keberkahan sehingga di dalam kita menjalankan suatu aktivitas dapat terberkahi. Para dewa pelindung dharma senantiasa selalu mendukung kita dalam menjalankan bebaran Buddha Dharma sehingga ajaran Buddha Dharma tetap lestari dan tetap dipelajari oleh setiap para makhluk yang akan mempelajarinya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama bertekad agar senantiasa di dalam kehidupan yang sangat singkat ini kita senantiasa selalu berbuat baik, agar perbuatan baik yang kita lakukan ini dapat bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Terima kasih. Akhir kata, namo sayang Buddhaya, namo Buddhaya. Selamat pagi.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ini baru siklus pertama, dan siklus pertama itu ternyata baru 4 yang eligible dari 55 penerima.
2: Perlindungan ini berlaku sejak pertengahan bulan Juni 2026 sampai dengan bulan Agustus 2026.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya edisi Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Prameswara.

0: Pendengar KKP mendorong lebih banyak kelompok masyarakat Papua lolos hibah TFCCA. Laporan Randy.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong lebih banyak kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat hukum ada di Papua Barat dan Papua Barat Daya agar mampu menyusun proposal berkualitas mengakses hibah Tropical Forest and Coral Reef Conservation. Ketua Tim Kerja Konvensi dan Neraca Sumber Daya Laut Direktorat Konservasi Ekosistem KKP Ahmad Sofiullah katakan siklus pertama program hibah TFCCA hanya 4 proposal yang dinyatakan memenuhi syarat dari total 55 pengajuan. Menurut Ahmad, dana TFCCA merupakan hibah yang harus dipertanggungjawabkan sehingga proposal diajukan wajib memenuhi standar penilaian tertentu. Ahmad menjelaskan KKP memberikan pendampingan kepada kelompok masyarakat dalam proses penyusunan proposal. Proposal yang belum memenuhi kriteria tidak langsung ditolak, melainkan diberikan asistensi dan kesempatan untuk diperbaiki.
2: Hari ini kita ingin fokus ke pengembangan kelompok masyarakat LSM yang ingin mengajukan proposal untuk hibah TFCCA. Tadi kita dengar sendiri ya bahwa ini baru siklus pertama, dan siklus pertama itu ternyata baru 4 yang eligible dari 55 penerima. Jadi kita ingin lebih banyak lagi gitu ya. Tentu karena ini memang hibah ya, bukan hutang, bukan anggaran negara, katakanlah begitu ya. Ini ada standar-standar yang harus dipenuhi. Nah, kita ingin teman-teman yang akan mengajukan itu, mereka bisa memenuhi standar itu. Barangkali mereka di proses sebelumnya belum tahu gitu ya, kalau ternyata standarnya itu harus 60%, maka mereka di bawah itu sehingga belum diterima. Nah, kita ingin teman-teman dari Papua Barat Daya, dari Bentang Laut Pala Burung ini bisa lebih eligible gitu ya, dalam menyusun proposal lebih baik.
1: Program TFCCM sendiri menjadi salah satu skema hibah yang secara langsung menyasar masyarakat dan organisasi non-pemerintah, pemerintah daerah maupun KKP tidak menjadi penerima hibah dalam program tersebut. Dari Sorong, Papua Barat, Daerah di Merdeka melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guna meningkatkan kesiapan personel menghadapi dinamika unjuk rasa, Polda Papua Barat Daya melaksanakan Tactical Floor Game. Laporan Nirwana.
3: Polda Papua Barat Daya melaksanakan Technical Floor Game yang dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Gatot Haribowo. Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesiapan personel dalam menghadapi berbagai dinamika tugas kepolisian, khususnya pengamanan aksi penyampaian pendapat di muka umum yang cukup marak. Kegiatan ini dihadiri seluruh pejabat utama Polda Papua Barat Daya dan seluruh jajaran Polres, baik secara langsung maupun melalui Zoom meeting di Mapolda Papua Barat Daya. Dalam pelaksanaan tersebut, para peserta diberikan pembekalan mengenai pola bertindak, sistem komando, pembagian tugas, serta mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan pengamanan sesuai dengan standar operasional prosedur. Berbagai skenario pengamanan aksi unjuk rasa disimulasikan sebagai bagian upaya menyamakan persepsi dan meningkatkan profesionalisme personel di lapangan. Pada kegiatan tersebut, Gatot Haribowo menekankan bahwa setiap personel harus mengedepankan tindakan yang profesional, humanis, dan sesuai prosedur dalam setiap pelaksanaan tugas pengamanan. Sementara di tempat yang sama, PLT Kabid Humas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny Hengkilari mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan Polda Papua Barat Daya dalam menghadapi berbagai potensi perkembangan situasi di wilayah Polda Papua Barat Daya, termasuk pengamanan dan aksi unjuk rasa yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Untuk itu, Polda Papua Barat Daya berkomitmen terus meningkatkan kemampuan personel melalui latihan yang berkesinambungan agar setiap pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan efektif, menjaga stabilitas keamanan, serta memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat. Dari Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perkuat integritas program JKN, BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Papua Barat Daya menggelar penguatan tim anti kecurangan. Laporan Husni Laing.
4: BPJS Kesehatan Cabang Sorong bersama Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya menggelar kegiatan penguatan tim anti kecurangan bersama tim pencegahan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional JKN se-Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun ini bertujuan memperkuat koordinasi komunikasi serta komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan program JKN melalui tata kelola yang transparan, efektif, dan bebas dari praktik kecurangan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama, menjelaskan bahwa pembentukan pembentukan dan penguatan tim anti kecurangan menjadi salah satu upaya untuk menyamakan persepsi dan membangun sinergi antara pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program JKN. Menurutnya, BPJS Kesehatan berperan sebagai strategis purchase yang mewakili kepentingan peserta, menjamin aksesibilitas layanan, mengendalikan mutu, serta memastikan dana yang berasal dari iuran peserta dibelanjakan pada layanan kesehatan yang akuntabel dan berkualitas. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan 6 prinsip dasar penjamin layanan kesehatan sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Risiko kerja di wilayah kepulauan cukup tinggi, petugas sensus ekonomi di Raja Ampat mendapat perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Laporan Padli.
5: Guna memastikan kenyamanan dan keamanan selama menjalankan tugas pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Statistik menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Raja Ampat. Sinergi strategis ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama PKS untuk memberikan perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 93 petugas sensus ekonomi tahun 2026. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Raja Ampat, Fahad Afkar Hakiki, mengatakan perlindungan ini tidak hanya berlaku selama pendataan sensus ekonomi di lapangan yang dijadwalkan berlangsung sejak pertengahan Juni hingga akhir Agustus 2026, tetapi juga menjamin keselamatan kerja para petugas sejak tahap pelatihan prasensus. Fahad menyampaikan apresiasi kepada BPS Kabupaten Raja Ampat atas inisiatif dan kepedulian terhadap keselamatan para petugas di lapangan. Kondisi geografis Raja Ampat yang didominasi kepulauan tentu menghadirkan tantangan dan risiko kerja yang cukup tinggi. Melalui kerjasama BPS dan BPJS Ketenagakerjaan, kata Fahad, pihak ingin memastikan bahwa negara hadir memberikan jaring pengaman sosial. Dengan terdaftarnya para petugas sensus dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, petugas sensus bisa bekerja dengan lebih fokus, tenang, dan tanpa rasa was-was.
6: Di bulan Juni ini ada momen sensus ekonomi 2026. Untuk di Kabupaten Raja Ampat sendiri terdapat 93 petugas sensus dan kami sudah menjalin kerjasama dengan BPS Kabupaten Raja Ampat untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para petugas sensus yang akan bertugas nantinya. Perlindungan ini berlaku sejak pertengahan bulan Juni 2026 sampai dengan bulan Agustus 2026. Perlindungan ini tidak hanya berlaku selama masa pendataan di lapangan, tetapi juga menjamin keselamatan kerja para petugas sejak tahap pelatihan prasensus. Kondisi geografis Raja Ampat yang didominasi kepulauan tentu menghadirkan tantangan tersendiri dan risiko kerja yang cukup tinggi. Melalui kerjasama ini, kami ingin memastikan bahwa negara hadir memberikan jaring pengaman sosial.
5: Selain memberikan kepastian perlindungan selama periode pendataan sensus, BPJS Ketenagakerjaan juga memproyeksikan perlindungan jangka panjang. Setelah kegiatan sensus usai, para petugas didorong untuk melanjutkan kepesertaan secara mandiri, khususnya bagi mereka yang memiliki kegiatan usaha. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Silaturahim dan reses anggota DPD RI Hartono bersama keluarga Pulau Pendek Kota Sorong.
7: Anggota DPD RI Haji Hartono pada masa reses dengan berkunjung ke daerah pemilihan di Papua Barat Daya melakukan silaturahim bersama masyarakat Ikatan Keluarga Pulau Pendek IKPP Kota Sorong yang dipusatkan di Komplek Kampung Buton Rufai Kota Sorong, Papua Barat Daya. Hartono dalam sambutan di hadapan warga Pulau Pendek mengatakan setelah dilantik menjadi anggota DPD RI, dirinya merupakan representasi masyarakat di gedung DPD RI. Oleh karena itu, jika masyarakat memiliki saran, pendapat hingga keluhan baik pelayanan publik maupun persoalan hak-hak masyarakatan agar dapat disuarakan kepadanya, sehingga persoalan-persoalan di tengah masyarakat ini dapat diketahuinya serta dapat diperjuangkan hingga ke tingkat pusat di Jakarta.
8: Dengan menjadi anggota DPD, menjadi anggota MPR, banyak fasilitas, kemudahan dan sebagainya, doakan agar saya tidak terstigma, agar tetap sesuai dengan tujuan semula ketika kami ingin mewakili Bapak Ibu semua, mewakili masyarakat dan daerah Provinsi Papua Barat Daya, yakni memperjuangkan aspirasi kepentingan masyarakat dan daerah di tingkat pusat dan dijauhi dari godaan-godaan tentu, karena kita tahu dunia ini dengan berubahnya budaya, berubahnya teknologi, banyak sekali godaan, cobaan dan lain sebagainya.
7: Ketua Ikatan Keluarga Pulau Pendek IKKP Kota Sorong Saharun Kaimudin menyampaikan apresiasi atas kesediaan memenuhi undangan masyarakat Pulau Pendek. Diharapkan silaturahim ini berjalan baik dan berkelanjutan terutama dalam menjawab aspirasi yang disampaikan masyarakat.
9: Yaitu kami sangat bersyukur dan sekarang sudah menghadiri kembali untuk potensi yang kita. Yaitu mungkin bahar kami ada banyak-banyak.
7: Pelaksanaan silaturahim bersama masyarakat Ikatan Keluarga Pulau Pendek di Ruvei Kota Sorong, Papua Barat Daya berlangsung lancar, di mana sejumlah pertanyaan masyarakat berkaitan dengan pelayanan BPJS Kesehatan, pendidikan ikut disampaikan pada kegiatan dimaksud. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan berita Sorong Pagi Radio Republik Indonesia. Menyambut hari ulang tahun ke-80 Bayangkara, Polda Papua Barat Daya menyalurkan bantuan sembako ke panti asuhan dan warga Kokoda. Laporan Nirwana.
3: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-80, Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa penyerahan bantuan paket sembako kepada sejumlah panti asuhan dan masyarakat di wilayah Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Direktur Lalu Lintas Polda Papua Barat Daya, Kombes Poldax Emanuele, didampingi personel Ditlantas Polda Papua Barat Daya. Bantuan ini disalurkan ke panti asuhan Cipta Waris Papua, Panti Asuhan Putra Putri Papua, Panti Asuhan Muhammadiyah, serta masyarakat di pemukiman Kokoda Ruvei Boswesen. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis kepada para pengurus Panti Asuhan dan perwakilan masyarakat sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap sesama sekaligus mempererat hubungan silaturahmi dengan masyarakat. Pada kesempatan itu, Dax Emanuele mengatakan bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui aksi sosial yang memberikan manfaat langsung kepada warga yang membutuhkan. Melalui kegiatan bakti sosial ini, Ditlantas Polda Papua Barat Daya berharap semangat HUT ke-80 Bayangkara menjadi momentum untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat sinergi dalam mewujudkan Polri yang presisi, humanis, dan semakin dicintai masyarakat. Dari Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendorong pendataan dan verifikasi seluruh ormas Sorong Raya. Laporan Randy.
1: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Papua Barat Daya menggelar kegiatan pembina organisasi kemasyarakatan di Papua Barat Daya. Asisten 3 Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Atika Rafika mengatakan ormas memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta memperkuat partisipasi masyarakat. Atika menjelaskan bahwa tidak semua kelompok atau perkumpulan masyarakat dapat disebut sebagai organisasi kemasyarakatan. Sebuah organisasi harus memenuhi persyaratan tertentu dan terdaftar secara resmi sesuai ketentuan yang berlaku. Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota di Papua Barat Daya untuk melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap organisasi masyarakat yang ada di wilayah masing-masing. Pendataan tersebut dinilai penting untuk memastikan keberadaan dan legalitas organisasi yang beroperasi di tengah masyarakat. Atika menambahkan bahwa keberadaan organisasi kemasyarakatan yang tertib administrasi dan memiliki tata kelola yang baik akan semakin memperkuat kontribusi mereka dalam pembangunan daerah. Ia menegaskan pentingnya proses

0: Akui oleh pemerintah itu adalah ormas yang terdaftar.
1: Melalui pendataan yang terstruktur, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap organisasi kemasyarakatan dapat semakin berperan sebagai mitra pembangunan yang aktif, bertanggung jawab dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Reni Mardika melaporkan RRI Tersemudahan untuk Indonesia.
2: Sambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Raja Ampat menggelar kegiatan donor darah dan bakti sosial. Laporan Padli.
3: Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Raja Ampat menggelar sejumlah kegiatan bakti sosial dan perlombaan. Salah satu kegiatan sosial yang diadakan adalah donor darah bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Raja Ampat. Kapolres Raja Ampat AKBP James Octavianus Tegai melalui Kepala Seksi Humas Polres Ibda Mariadi mengatakan, kegiatan bakti sosial kemanusiaan ini diselenggarakan secara khusus oleh Polres Raja Ampat dalam rangka menyambut peringatan Hari Bayangkara ke-80. Donor darah yang diadakan di Aula New Patriatama Mapolres Raja Ampat ini diikuti oleh puluhan personil Polres, sejumlah pejabat utama PJU, serta perwakilan jajaran Polsek. Menurut Mariadi, sebanyak 31 personil Polres berhasil menyumbangkan darah dalam kegiatan tersebut. Aksi ini sekaligus membuktikan bahwa dibalik seragam tegas dan tugas pengamanan, para anggota Polri memiliki sisi humanis dan kepedulian sosial yang tinggi terhadap masyarakat yang membutuhkan. Bakti kesehatan donor darah ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat. Mariadi menambahkan, kegiatan sosial lain yang diadakan adalah pembagian paket sembako kepada warga yang membutuhkan seperti tukang ojek, tenaga kerja bokar muat TKBM, serta mama-mama petugas penyapu jalan. Polres juga melakukan kegiatan anjang sana ke kediaman purnawirawan polisi, serta kegiatan bedah rumah.
4: Untuk kegiatan donor darah, kemarin Polres Raja Ampat berhasil melaksanakan 31 kantong darah yang disumbangkan secara kemanusiaan ke rumah sakit Raja Ampat. Polres Raja Ampat mengadakan berbagai macam kegiatan-kegiatan, di antaranya yaitu adalah kegiatan doa bersama, kegiatan anjang sana, kegiatan donor darah, kegiatan bakti religi, kegiatan bakti sosial, pemberian sembako-sembako ke berbagai macam, mulai dari TKBM, tukang ojek, mama-mama, tukang sapu.
3: Perhelatan lain yang diadakan dalam rangka peringatan Hari Bayangkara adalah perlombaan seperti menembak, biliar, memasak, badminton, dan lari maraton. Berbagai perlombaan ini juga melibatkan masyarakat umum dan pelajar. Melalui momentum Hari Bayangkara ke-80, kata Mariadi, Polres Raja Ampat berharap sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat akan semakin kuat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padile Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Sorong Selatan menggelar bakti religi di masjid dan gereja. Laporan Ridu Nukuhali.
5: Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Sorong Selatan, Polda Papua Barat Daya menggelar bakti religi berupa bersih-bersih di dua tempat ibadah, yakni Gereja GKI Maranatha dan Masjid Jabal Nur Ampira Teminabuan. Kapolres Sorong Selatan AKBP Glenn Roy Mole mengatakan, kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh pejabat utama dan personel Polres Sorong Selatan sebagai wujud kepedulian Polri terhadap kebersihan lingkungan dan tempat ibadah, sekaligus mempererat hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Kapolres melanjutkan, dalam kegiatan tersebut, personil Polres Sorong Selatan membersihkan area dalam dan luar tempat ibadah, halaman, serta fasilitas penunjang lainnya agar tercipta lingkungan yang bersih, nyaman, dan layak digunakan untuk beribadah. Bakti religi itu merupakan salah satu rangkaian kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan menjelang Hari Peringatan Bayangkara ke-80 tahun 2026. Melalui kegiatan itu, Polres Sorong Selatan menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat, sekaligus memperkuat nilai-nilai toleransi, kebersamaan, dan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Sorong Selatan. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berkata sekian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.

penyelenggaraan FIFA World Cup 2026 ada yang menarik dengan maskot. Sesuai dengan 3 tempat pelaksanaan, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika. Di mana Presiden FIFA Gianni Infantino merilis maskot 3 hewan khas dari masing-masing negara pelaksana Piala Dunia, yaitu Maple the Moose, seekor rusa yang suka menjelajah di Kanada. Karakter si rusa ini senang bertemu banyak orang dan juga suka musik. Juga dia sebagai penjaga gawang, penuh semangat, percaya diri, dan berjiwa pemimpin yang kuat. Kemudian ada Zayu, jaguar dari Meksiko. Zayu berasal dari hutan Meksiko Selatan dan memiliki nama yang terinspirasi dari persatuan, kekuatan, serta kegembiraan. Zayu merupakan karakter striker yang lincah dan cepat dalam menyerang lawan. Zayu juga suka tarian, makanan, dan tradisi khas Meksiko. Dan yang terakhir adalah Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat yang juga suka menjelajah di berbagai tempat di Amerika. Karakter Clutch yang tampil berani saat bermain bola, dia berkarakter ramah, juga menyatukan banyak orang dimanapun dia berada. So, memang tidak dipungkiri bahwa sepak bola sebagai sarana pemersatu bangsa.

0: Tahu Kak Har, gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: Hei, kok lanjut kuliah kah terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Ah, nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
0: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di universitas terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133. Universitas Terbuka, mari raih cita-cita.
2: Wah, kok sepulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
3: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
2: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dr. Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
3: Mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap. Kira-kira ada dokter apa saja?
2: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu. Praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
3: Ada juga dokter Sri Widyastuti SPM, spesialis mata. Praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak. Praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah. Praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah. Praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
2: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi. Praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30. Di hari Sabtu, jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
3: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh? Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke? Gas!
2: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
3: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

0: masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile. Never felt
1: this free before. I'm high and setiap pelaksanaan Piala Dunia, yang mencuri perhatian salah satunya adalah theme song. Mulai dari To Be Number One di tahun 1990, Lako Pada La Vida dari Ricky Martin, atau Waka Waka dari Shakira yang menjadi viral, katanya jiplakan, tapi tetap sukses dan dinobatkan terlaris dengan 4 miliar penonton di platform musik. Namun di tahun 2026, selain Dai Dai yang dibawakan kembali oleh Shakira, FIFA telah merilis theme song Piala Dunia tahun 2026 berjudul Lighter yang dibawakan oleh Jelly Roll. Memang berbeda dengan theme song sebelumnya di mana bergenre country rock. Meski dinilai gagal bumi, tapi pecinta musik country tetap merasakan getaran dari beat rocknya. Bagaimana dengan Anda?

0: dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, di tepat pukul 7 nanti kita akan bergabung dengan program 3 di Jakarta. Dan juga jangan lewatkan untuk Anda penggemar pecinta bola, khususnya Piala Dunia ini, di pukul 9.30 ya. Jangan lewatkan, kami akan menyiarkan secara langsung pertandingan Brasil yang akan bertemu dengan Haiti. Kemudian di pukul 12 siang untuk hari ini, Turki yang akan bertemu dengan Paraguay. Dan di, ya itu untuk hari ini ya. Sementara untuk besok dini hari ada, wow, Belanda dan juga Swedia. Ada Tunisia yang akan bertemu dengan Jepang. Juga Spanyol dan Arab Saudi.

0: tertinggal, terdepan dan terluar. Kementerian Sosial mempercepat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Iran menyampaikan rencana penerapan biaya maritim di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Perdagangan melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2026 tentang perubahan kedua atas kebijakan dan pengaturan impor. Regulasi ini diterbitkan untuk meningkatkan efektivitas layanan perizinan impor sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Iran menyampaikan rencana penerapan biaya maritim di Selat Hormuz. Kebijakan tersebut akan berlaku setelah periode negosiasi selama 60 hari yang dipicu oleh penandatanganan nota kesepahaman. Final IBL GoPay 2026 akan mempertemukan dua tim dengan pengalaman berbeda. Pelita Jaya Basketball Jakarta menghadapi Bogor Hornsbill yang mencatat debut di partai puncak. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meminta program makan bergizi gratis untuk diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat paling membutuhkan. Berikut laporan selengkapnya Tegar Hanif.
1: Kalau saya pribadi, ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T.
2: Wakil Presiden Gibran Raka Buming menegaskan program makan bergizi gratis perlu diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurutnya hal ini dilakukan agar manfaat program prioritas pemerintah tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Penegasan tersebut disampaikan Wapres saat berdialog dengan para wali murid dan masyarakat di SD Wolomoni, Desa Niawula, Kecamatan Detusuko, Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur.
1: Bapak Ibu ada yang tidak setuju mungkin dengan MBG? Gak apa-apa, ini kan diskusi Bapak Ibu. Kalau kemarin saya dengan mahasiswa-mahasiswa yang demo itu bilang gak setuju dan harus di stop. Kalau saya pribadi, ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T. Daerah 3T, tapi Bapak Ibu, saya sadar ini MBG ini masih banyak kekurangannya dan kemarin juga kepalanya baru saja ditangkap. Ini memang ke depan harus lebih banyak lagi perbaikan. Tata kelolanya diperbaiki biar lebih efisien. Jangan lagi ada pengadaan-pengadaan barang yang tidak sesuai. Dan yang paling penting, praktek-praktek korupsinya harus dihilangkan.
2: Dalam dialog tersebut, Kepala Desa Niawula, Vincentius Papa, mengatakan dapur MBG di desanya telah selesai dibangun. Meski demikian, menurutnya operasional dapur tersebut masih menunggu proses inspeksi dan uji kelayakan dari pemerintah pusat sebelum dapat beroperasi.
3: Mohon izin menjawab, Pak Wapres, Pak Bupati, Pak Gubernur. Untuk kondisi sudah selesai, dapat izin pelaksanaannya. Jadi dari tim survei kelayakan inspeksi, mohon maaf kalau saya kurang menyampaikan. Inspeksi tim untuk inspeksi dari pusat untuk mulai dilaksanakan masak atau pelaksanaan pelayanan gizinya kepada anak-anak sekolah, bayi balita di desa saya, karena desa saya ini dapur 3T Pak. Dapur 3T. Kemudian hanya itu saja yang masih belum untuk dapur 3T. Jadi masih menunggu perintah untuk inspeksi uji kelayakannya Pak.
0: Oke.
2: Menanggapi hal tersebut, Wapres menegaskan pemerintah akan mempercepat berbagai proses pendukung agar program MBG di daerah tersebut segera berjalan. Wapres mengatakan dapur MBG yang telah siap dibangun perlu segera memperoleh perizinan dan uji kelayakan agar dapat beroperasi. Dari ND Nusa Tenggara Timur, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, serta ditetapkan status tanggap darurat selama 14 hari. untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
4: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
5: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
4: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga mendirikan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari daerah.
5: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
6: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
5: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BMKG memberikan peringatan dini terhadap dampak dari musim kemarau panjang tahun ini. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
8: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI.
7: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesimilasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air resilient menghadapi musim kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan, khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
9: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan, bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
8: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
9: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, hasil panen padi para petani di Desa Berambai Makmur, Kabupaten Kota Waringin Barat turun sebesar 20% dikarenakan faktor cuaca yang buruk. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
10: Disertai angin tadi, akhirnya roboh sudah, padi sudah tua terus kena angin kencang akhirnya pada roboh.
2: Cuaca yang tidak menentu dalam beberapa waktu terakhir berdampak pada sektor pertanian di Desa Berambai Makmur. Petani setempat mengaku mutu dan hasil panen mengalami penurunan hingga 20% akibat curah hujan tinggi yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Kondisi cuaca yang kerap berubah dari panas ke hujan dalam waktu singkat menyebabkan sejumlah tanaman pertanian di Desa Berambai Makmur tidak berkembang secara optimal. Selain menurunkan kualitas hasil panen, kondisi tersebut juga berdampak pada berkurangnya produktivitas lahan pertanian. Petani menyebut tingginya intensitas hujan membuat sebagian tanaman rentan terserang penyakit dan mengalami kerusakan. Akibatnya hasil panen yang diperoleh tidak sebanyak musim sebelumnya. Sementara kualitas produk yang dihasilkan juga menurun. Meski demikian, para petani tetap berupaya melakukan berbagai langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak cuaca buruk, termasuk meningkatkan perawatan tanaman dan memperbaiki sistem drainase di area pertanian.
10: Disertai angin tadi, akhirnya roboh sudah, padi sudah tua terus kena angin kencang akhirnya pada roboh. Jelas mengurangi panen ini, kan ada yang jutaan mungkin 20% lah Pak. Jadi kalau normal.
2: Sementara itu, hal masih berkaitan dengan hasil pertanian dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dinilai turut mempengaruhi proses penyerapan gabah petani oleh Bulog. Meningkatnya biaya transportasi dan distribusi menjadi salah satu faktor yang berdampak pada rantai pengadaan gabah dari tingkat petani hingga ke gudang penyimpanan. Pimpinan wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut kenaikan harga BBM memberikan dampak pada berbagai sektor termasuk pengadaan dan distribusi hasil pertanian. Dalam proses penyerapan gabah, biaya operasional yang mencakup transportasi, pengangkutan, hingga distribusi mengalami peningkatan seiring naiknya harga bahan bakar. Meski demikian, Bulog tetap berupaya menjalankan program penyerapan gabah petani sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani sekaligus memastikan ketersediaan cadangan pangan nasional.
11: Pengaruhnya tentunya dari sisi hulunya, kan Bulog ditugaskan penyerapan nih, melakukan pengadaan ataupun penyerapan gabah beras. Kan sekarang alsintan ya, alat-alat produksi pertanian itu kan menggunakan solar. Solar masih langka, walaupun memang nggak ada kenaikan, tapi akhirnya beralih ke dexlite ya, yang harganya lebih tinggi, sehingga pengaruhnya ke harga produk, biaya produksi para petani yang tinggi. Akibatnya lagi harga gabahnya kan jadi lebih tinggi, sehingga kami agak sulit menyerap karena harga gabah lebih tinggi, padahal kita diberi penugasan itu dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. APB-nya kan 6.500 gabah, teman.
2: Di sisi lain, petani berharap kenaikan biaya operasional akibat harga BBM dapat diimbangi dengan harga jual gabah yang tetap menguntungkan. Dengan demikian, hasil panen yang diperoleh masih mampu memberikan keuntungan dan menjaga keberlanjutan usaha pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Komisi 6 DPR mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Exchange Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Anas Syarif melaporkan selengkapnya.
12: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
13: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar.

0: berikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
1: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex ya, Chevron yang dulu Chevron tuanya 40 sampai 50 tahun, mereka bangun sampai 500 sumur dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi. Insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
2: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
0: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menunjukkan fakta bahwa pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Magdalena melaporkan selengkapnya.
4: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
5: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dan perbankan. Sebaliknya, mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan ya bankability atau bankable ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
4: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
6: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Nah, kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi, artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah kita kan pengennya nggak begini, secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa, biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya, bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya, dan ada juga faktor tidak punya agunan itu hanya 10%.
4: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana kasus kekerasan di lingkungan pondok pesantren mendorong kantor wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat mengusulkan moratorium ataupun penghentian sementara penerbitan izin pendirian pesantren.

0: Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
1: Saya kira kita moratorium. Alasannya kita ya efektif ke semua yang ada dulu.
2: Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat mengusulkan penghentian sementara penerbitan izin pendirian pondok pesantren baru ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Usulan moratorium ini disampaikan menyusul sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren. Kepala Kanwil Kemenak NTB Zamroni Aziz mengatakan, moratorium dilakukan bukan untuk menghentikan perkembangan pesantren, namun untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola, keamanan serta sarana prasarana yang memadai.
1: Kita mengajukan ke pusat. Saya bilang untuk diterbitkan izin awujin untuk pondok pesantren hentikan dulu sambil menunggu bagaimana kita evaluasi seluruh pondok-pondok pesantren yang ada. Dan kami minta juga dari Kementerian Agama pusat, ayo sama-sama turun untuk segera kita identifikasi pondok-pondok yang memang harus kita fasilitasi termasuk dengan sarana prasarana.
2: Saat ini Kemenak NTB mencatat terdapat 998 pondok pesantren yang telah memiliki izin operasional. Sementara itu, Ketua Umum Forum Komunikasi dan Kerjasama Pondok Pesantren NTB, Tuan Guru Haji Mahali Fikri menyatakan dukungannya terhadap rencana moratorium tersebut. Menurutnya, di lapangan masih ditemukan pondok pesantren yang belum layak namun dipaksakan untuk beroperasi. Selain itu, usulan pendirian pesantren baru yang masuk ke Kemenak NTB disebut sudah cukup banyak.
3: Ada pesantren yang sangat tidak layak menjadi pesantren. Area dia hanya kurang dari 20 hari. Mana jadi asramanya, mana ruang belajarnya, mana ruang ibadahnya. Kan itu fakta banyak. Nah, apakah hal-hal seperti ini nanti diatur, kemudian dilakukan suspend, ataukah sekarang untuk menyelesaikan masalah ini mengurai dengan baik, apakah kita sepakat di moratorium dulu pesantren ini? Karena hari ini pun di meja Pak Kanwil banyak orang yang mengusul menghadirkan pesantren di lingkungan.
2: Sebelumnya data Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram menyebutkan sejak tahun 2023 hingga Juni 2026 terdapat 20 kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Selain kekerasan seksual, terdapat pula sejumlah laporan kekerasan fisik yang terjadi di lembaga pendidikan tersebut. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Pendengar, sekali lagi jangan lewatkan, kami akan menyiarkan secara langsung pertandingan bola untuk hari ini di pukul 9:30 Brasil yang akan bertemu dengan Haiti, dan juga di pukul 12 siangnya Turki yang akan bertemu Paraguay ya. Belanda besok dengan Swedia dini hari nih, di pukul 2 dini hari ya. Besok sudah masuk hari Minggu. Nah, pendengar, kalau kemarin kan pemain Kanada Ismael Kone mengalami patah kaki dalam laga melawan Qatar ya, dan tetap berusaha tegar dalam mempercayai semuanya ke rencananya Allah katanya. Kanada membantai Qatar 6-0 di laga grup B Piala Dunia 2026 di BC Place Vancouver di hari Jumat kemarin, dan hasil manis merenggut kaki Kone karena patah akibat terjangan Asim Madibo. Sang gelandang berusia 24 tahun ini juga mencoba tegar dengan apa yang dialami, dan Kon juga bilang semuanya terjadi berdasarkan rencana Tuhan ya. Dia merasa bahwa kejadian patah kaki juga menjadi ujian untuk meningkatkan ketebalan iman ya. Sang pemain milik Sassuolo itu juga percaya kalau ujian yang diberi tidak pernah melebihi batas kemampuan manusia. Dia bilang, Allah itu tidak akan mengecewakan aku ya, sepanjang hidupku gak pernah sekalipun, jadi kenapa harus meragukannya sekarang. Dan dia juga maha tahu dan melihat segala sesuatu bahkan sebelum itu terjadi gitu. Dan dia tetap bersyukur atas semua nikmat yang sudah diberikan Tuhan kepadanya, dan berterima kasih kepada orang-orang yang sudah peduli ya. Oke, semoga segera pulih ya pendengar. Nah, di tengah Piala Dunia saat ini yang semakin panas, nah sayangnya kondisi ayah Lionel Messi, Jorge Messi, sempat dispekulasikan di mana ada presenter memberitakannya meninggal dan langsung mundur dari tempatnya bekerja. Namun dilansir dari El Diario de Catamarca, Florencia Pena yang sempat mengabarkan kondisi ayah Messi meninggal dunia, dia mengabarkannya di tengah siaran langsung di program El Show de Fariano. Dia bilang, dengar, saya tidak ingin menyampaikan kabar buruk, tapi ayah Messi baru saja meninggal katanya. Dan itu tepat di tengah-tengah Piala Dunia, dia harus pulang. Nah, laporannya itu memicu spekulasi liar di media sosial. Rupanya kabar itu tak benar, hoax ya. Sehingga Pena langsung meminta maaf kepada keluarga Lionel Messi, seraya mengumumkan langsung resign. Itu yang namanya laki-laki gentle ya. Salah, langsung dia resign dari tempat kerja. Dia langsung mengklarifikasi dan dia bilang, saya bertanggung jawab atas peran saya dalam kesalahan itu, dan itulah sebabnya saya memutuskan mundur dan mengakhiri keterlibatan saya di Luzu TV, dan sekali lagi minta maaf dari lubuk hati, memang saya salah. Aku Pena, yang juga presenter terkenal di Argentina. Luzu TV sendiri juga sudah merilis pernyataan dan mengakui kesalahan dan memutuskan memecat semua pihak yang terlibat, termasuk menerima keputusan mundurnya Florencia Pena.
1: Beb, coba saya minta kue tadi.
2: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu nih, Iva. Sampai siang. Wah, ya, hari ini.
1: Enak juga ya.
3: Kok bikin apa?
1: Mau buang sampah toh?
3: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratur diri buang sampah sembarangan, Kak.
1: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
3: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Ayo, A. Kok nggak mau sih, Nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma.
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba aduh pinter, tuh kan jadi lahap.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya DPR menyoroti banyaknya titik perlintasan kereta api yang belum memiliki fasilitas pengamanan memadai. Pemerintah mendorong pemanfaatan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan di sektor rumah tangga. Iran mengeluarkan pernyataan keras terkait kesepakatan dengan Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan harga eceran tertinggi minyak kita tetap, yaitu sebesar Rp15.700 per liter. Pemerintah pusat saat ini memprioritaskan penguatan distribusi agar produk tersebut lebih mudah dijangkau masyarakat. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, mengeluarkan pernyataan keras terkait dengan kesepakatan dengan Amerika Serikat. Ia memperingatkan bahwa Iran akan memberikan respon tegas jika kesepakatan tersebut dilanggar atau jika pihak lawan mengajukan tuntutan berlebihan. Dari dunia olahraga, Indonesia kembali menjadi tuan rumah ajang MotoGP melalui Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Balapan tersebut akan berlangsung di Mandalika International Circuit, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Komisi 5 DPR menyoroti masih banyaknya titik perlintasan kereta api yang belum memiliki fasilitas pengamanan memadai. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sebagai langkah untuk menertibkan perlintasan sebidang, kami...
2: Tingginya angka kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api masih menjadi ancaman serius bagi keselamatan masyarakat. Komisi 5 DPR RI melakukan peninjauan langsung terhadap penanganan perlintasan sebidang di Kota Cirebon untuk memastikan upaya peningkatan keselamatan berjalan sesuai dengan rencana. Anggota Komisi 5 DPR RI, Hamka Bacokadi, menyebut jumlah perlintasan sebidang di Pulau Jawa dan Sumatera masih mencapai ribuan titik. Sebagian di antaranya belum dilengkapi dengan fasilitas keselamatan yang memadai, sehingga masih berpotensi menimbulkan kecelakaan.
3: Perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera itu cukup banyak, ya, ribuan. Berdasarkan kejadian-kejadian yang lalu, sudah cukup banyak korban yang disebabkan dengan adanya perlintasan sebidang yang tidak dijaga atau tidak memenuhi persyaratan-persyaratan penjagaan. Nah, oleh karena itu, dan tentu juga sesuai dengan arahan Presiden yang mau melihat bagaimana persoalan perlintasan sebidang ini bisa terselesaikan.
2: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyampaikan bahwa pemerintah bersama PT KAI telah menutup sebanyak 172 perlintasan sebidang ilegal. Penutupan tersebut dilakukan pada perlintasan tidak resmi dengan lebar jalan di bawah 2 meter yang dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan maupun operasional kereta.
1: Sebagai langkah untuk menertibkan perlintasan sebidang, kami bersama dengan kereta api dan juga stakeholder lainnya sudah mulai menutup untuk 172 lintasan sebidang yang tidak resmi. Selanjutnya ada sekitar 1.638 lintasan sebidang yang belum terpasang palang pintu dan belum terjaga, akan segera dibangun dan kita harapkan dapat selesai dengan segera.
2: Karena itu, sesuai arahan Presiden, pemerintah bersama DPR berupaya mencari solusi, termasuk melalui dukungan anggaran, baik dari APBN, CSR maupun sumber lainnya, untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Komisi 5 DPR berharap program penanganan jangka pendek maupun jangka panjang dapat segera direalisasikan sesuai dengan target. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah terus mendorong pemanfaatan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan di sektor rumah tangga. Karina Nisa melaporkan selengkapnya.
4: Kita mulai dari bulan November 2024 ya, sampai sekarang.
3: sekarang. Itu di wilayah saya jadi serentak.
2: Hampir 40 rumah di Kelurahan Catur Tunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman tak lagi menggunakan gas melon dan mulai beralih menggunakan kompres natural gas atau gas CNG. Salah satu warga RT 04 RW 02 Padukuhan Karangasem, Kelurahan Catur Tunggal, Bambang Prakosa menyebut pengguna gas CNG kebanyakan merupakan kalangan rumah tangga dan pemilik usaha kuliner. Sejak dipasang pada 2024, Bambang mengaku tak perlu lagi mengganti tabung gas dan instalasi gas CNG juga sudah dipastikan keamanannya.
3: Kalau keamanan saya selama di bulan November 2024, di lingkungan saya belum ada keluhan sama sekali, belum ada bencana, bahkan kecil apapun nggak ada. Karena dari sosialisasinya juga jelas, jadi kalau seandainya bepergian atau itu kan stop line-nya ada dua. Jadi di dalam dekat kompor sama yang di luar. Saya rata-rata 150.000. Iya, ya per bulan karena untuk
4: jualan.
3: Warung. Ya. Tapi kalau yang rumah tangga aja berkisar 50-60.
2: Sementara saat ditemui usai meninjau jaringan gas di Jalan Avandi Catur Tunggal Depok Sleman pada Jumat siang, Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung menyebut pada tahun ini pihaknya akan melakukan percepatan dengan menargetkan 160.000 satuan sambungan rumah tangga di berbagai kota, mulai dari Jawa, Sumatera maupun Kalimantan. Sejumlah kajian juga akan dilakukan, khususnya berkaitan dengan kesiapan masing-masing kota, termasuk jarak lokasi rumah dengan sumber gas.
5: Dan tahun depan dari pembiayaan APBN itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027. Target untuk tahun 2028 itu sudah bisa untuk 1 juta satuan sambungan rumah itu bisa terlaksana tahun 2027. Jadi yang 160.000 itu bisa melayani masyarakat.
2: Diharapkan perluasan jaringan gas CNG dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap LPG bersubsidi sekaligus meningkatkan pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah Kota Bekasi untuk mengejar kewajiban terhadap pemenuhan ruang terbuka hijau atau RTH sebanyak 30%. Berikut laporan selengkapnya Lini Kurniawati.
6: Itu harus 30 ya? Mm-hmm. Nah, idealnya 30. Problemnya kita masih 18,5%, 15%.
7: Artinya masih kurang.
6: Artinya masih sangat kurang.
7: Separohnya ya.
8: Komisi 2 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah Kota Bekasi mengejar kewajiban pemenuhan ruang terbuka hijau atau RTH 30%. Pasalnya saat ini luasan RTH Kota Bekasi baru 18,5% atau jauh dari kewajiban yang ditetapkan undang-undang. Menurut Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Latu Harhari menjelaskan untuk memenuhi kewajiban RTH 30%, pemerintah Kota Bekasi bisa secara aktif melakukan penarikan lahan, prasarana, sarana, dan utilitas umum atau PSU yang dimiliki pengembang perumahan atau developer maupun perusahaan. Latu menjelaskan pemerintah Kota Bekasi bisa mengambil lahan PSU secara sepihak sesuai peraturan daerah atau perda terkait PSU, khususnya bagi pengembang atau perusahaan yang belum menyerahkan lahannya selama 1 tahun.
6: RTH itu kan bisa didapatkan pertama dari serah terima aset, baik komplek maupun perusahaan, perumahan atau perusahaan yang ada di Kota Bekasi. Nah problemnya, masih banyak perusahaan yang ada di Kota Bekasi maupun pemukiman yang ada di Kota Bekasi itu belum menyerahkan serah terima asetnya kepada pemerintah Kota Bekasi. Walaupun kita sudah membuat perda nomor 5 tahun 2021 terkait dengan PSU, prasarana, sarana, dan utilitas. Nah di perda itu men-state di adendumnya bahwa pemerintah Kota Bekasi bisa mengambil alih secara sepihak bagi para pengembang atau developer yang tidak selama setahunnya belum menyerahkan asetnya kepada pemerintah Kota Bekasi. Harapannya dengan adanya perda itu bisa memenuhi kewajiban RTH 30% yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kota Bekasi.
8: Sementara itu, salah seorang warga bernama Sasongko berharap pemerintah Kota Bekasi melakukan upaya perluasan RTH, pasalnya keberadaan RTH atau ruang terbuka hijau yang ideal memungkinkan anak-anak bisa beraktivitas di ruang terbuka hijau dengan nyaman. Selain itu, keberadaan ruang terbuka hijau juga membuat kualitas lingkungan, khususnya udara, bisa semakin bagus di Kota Bekasi.
4: Sebagai warga Kota Bekasi, tentunya kami membutuhkan ketersediaan ruang terbuka hijau ya, yang kami merasa sangat minim di Kota Bekasi ini. Dengan ruang terbuka hijau, memungkinkan anak-anak bisa beraktivitas di ruang terbuka hijau dengan nyaman. Selain itu, keberadaan ruang terbuka hijau juga membuat kualitas lingkungan, khususnya udara, bisa semakin bagus di Kota Bekasi.
8: Sekedar diketahui, sesuai perundang-undangan daerah, memiliki kewajiban memenuhi 30% luasan RTH dari total luas wilayahnya, dan sampai saat ini banyak daerah di Indonesia belum memenuhi kewajiban tersebut, salah satunya Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri UMKM Maman Abdurrahman memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas keberhasilannya memangkas birokrasi perizinan bagi pelaku usaha. Afriani Guntur melaporkan selengkapnya.
9: Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini dinilai menjadi angin segar yang mempercepat perputaran roda ekonomi daerah, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini tumbuh positif di kisaran 5,62%. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri UMKM saat menghadiri Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro 2026 di Kota Balikpapan. Maman Abdurrahman menegaskan pemudahan izin, pendampingan, sertifikasi, dan perluasan akses pembiayaan menjadi 4 pilar utama untuk mendorong UMKM naik kelas. Langkah Provinsi Kaltim bersama pemerintah kabupaten kota dianggap sangat ramah terhadap UMKM dan mampu menjaga fundamental ekonomi di tengah fluktuasi pasar global.
10: Dalam konteks pemberian perizinan, pendampingan usaha, sertifikasi, dan segala macamnya, dan juga membantu mendukung akses pembiayaan baik itu full maupun non-full. Nah, ini dibuatlah menjadi namanya Festival Kemudahan terhadap dan Perlindungan terhadap UMKM. Dan ini semua yang saya luar biasa kagetnya. Saya harus sampaikan ya, apadanya ternyata dari laporan teman-teman pusat pengusaha mikro kecil yang ada di Kalimantan Timur ini, pada saat mereka mau mengakses pengurusan perizinan sertifikasi sangat cepat dan mudah.
9: Senada dengan hal itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menegaskan komitmennya untuk terus memajukan pelaku usaha lokal agar mampu bersaing di kancah internasional. Salah satu bukti nyatanya adalah produk coklat asal Kabupaten Berau yang kini berhasil menembus pasar Prancis.
11: Ini produk sudah ekspornya ke Prancis. Ini adalah coklat dari Kabupaten Berau. Ini adalah bukti bahwa kepala-kepala daerah semuanya, kita semuanya sinergi untuk bisa meningkatkan bagaimana UMKM kita bisa naik kelas.
9: Manfaat dari program penyederhanaan izin dan akses modal ini dirasakan langsung oleh para pelaku usaha kecil. Salah satunya Marta, pelaku UMKM bidang kecantikan asal Balikpapan yang kini mendapatkan bantuan modal usaha ringan.
12: Kita didampingi, seperti kita ada link yang dikasih link, itu aplikasi, itu kita didata bagaimana usaha kita berkembangnya seperti apa, kita didampingi, selalu didampingi sama Menteri ke UMKM. Jadi kita sering diikutkan sosialisasi seperti ini, kan banyak hal yang dikasih tahu bagaimana cara memajukan usaha kita.
9: Melalui festival ini, ribuan pelaku UMKM di BSCC Dom Balikpapan berharap program pendampingan dan modal usaha dengan bunga ringan terus berlanjut demi menciptakan lapangan kerja baru dan mewujudkan Kaltim yang sejahtera. Dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Afriani Guntur, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemadaman listrik masih terjadi di sejumlah wilayah di Surabaya yang diharapkan PLN memberikan pemberitahuan lebih awal agar masyarakat dapat melakukan antisipasi. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
9: Pemadaman listrik masih terjadi di sejumlah wilayah Surabaya dan sekitarnya hingga Jumat 19 Juni 2026. Warga mengeluhkan minimnya informasi terkait gangguan tersebut dan berharap PLN memberikan pemberitahuan lebih awal agar masyarakat dapat melakukan antisipasi. Salah seorang warga Kenjeran, Surabaya, Anita, berharap PLN menyampaikan informasi sebelum melakukan pemadaman. Menurutnya, pemadaman yang berlangsung hingga 3 jam cukup mengganggu aktivitas warga dan berpotensi merugikan pedagang.
13: Ya kalau bisa PLN itu ya ada woro-woro atau pengumuman gitu ya. Apalagi ini kan mati lampunya itu lama 3 jam. Kita mungkin kalau di rumah itu airnya pas habis atau gimana gitu ya. Mungkin ada pengumuman sebelumnya. Kalau teknis ya, kalau kerusakan teknis ya saya kurang tahu. Tapi setidaknya ada himbauan sebelumnya. Apalagi kalau yang jualan-jualan pakai freezer atau apa itu kan mati, itu kan aduh rusak semua juga ya, elektronik juga cepat rusak juga.
9: Keluhan serupa disampaikan Agung, warga Kejapanan. Ia mengatakan pemadaman tanpa informasi sebelumnya sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Agung meminta PLN meningkatkan komunikasi kepada para pelanggan saat terjadi gangguan maupun pemadaman listrik.
14: Itu emang sangat mengganggu mobilitas ya, jam 2 sampai jam 7 malam itu listrik padam, ya yang pasti ya kesulitan, mobilitas juga terganggu, gelap-gelapan juga nggak enak, apalagi tidak ada info. Biasanya kan setiap hari Minggu itu pemadaman listrik, pemeliharaan ataupun apa itu diinfo sebelumnya. Sekarang tiba-tiba lampu mati dan itu pun sering kejadian di akhir-akhir ini. Entah kenapa ya, mungkin untuk PLN ayolah diberi info dulu atau jangan sering.

0: Sebanyak 15.000 petani tambak tembakau di Kabupaten Jombang akan segera menerima bantuan pupuk NPK dana bagi hasil cukai hasil tembakau 2026. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Distribusi bantuan pupuk NPK bagi petani tembakau di wilayah utara Sungai Perantas Kabupaten Jombang pada tahun ini segera direalisasikan. Program yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun 2026 tersebut menyasar sekitar 15.000 petani yang tergabung dalam 108 kelompok tani dan juga gabungan kelompok tani. Total bantuan yang disiapkan mencapai 350.000 kg pupuk jenis NPK untuk mendukung budidaya tembakau di lahan seluas 5.867 hektar. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Muhammad Roni, dalam hal ini menjelaskan bahwa setiap hektar dari lahan tembakau diperkirakan memperoleh alokasi bantuan sekitar 60 kg pupuk NPK. Jumlah tersebut memang masih berada di bawah dosis anjuran pemupukan tanaman tembakau yang mencapai 250 kg per hektarnya. Namun, dari bantuan tersebut diharapkan mampu membantu mengurangi beban biaya produksi para petani tembakau di Kabupaten Jombang.
2: Jadi untuk total pupuk NPK yang akan didistribusikan mencapai 350.000 kg. Nah, bantuan ini diperuntukkan bagi lahan tembakau seluas 5.867 di wilayah utara Sungai Berantas. Dari jumlah pupuk bantuan yang ada dan luasan sasaran tanaman tembakau, alokasinya sekitar 60 kg per hektar. Kalau berdasarkan data anggota kelompok tani yang masuk CPCL, petani anggota Poktan yang dapat pupuknya itu kurang lebih 15.000 orang.
1: Sementara itu, petani tembakau asal Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Samsul Rahman, menilai bahwa bantuan pupuk dari pemerintah memang sangat dibutuhkan untuk menopang biaya usaha tani yang terus meningkat. Ia berharap program serupa dapat dilaksanakan secara rutin dengan cakupan penerima yang jauh lebih luas, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan juga kesejahteraan petani tembakau di Kabupaten Jombang.
3: Iya, kami berharap karena itu tidak tercover di subsidi, ya pemerintah bisa mengupayakan. Ini ada dana cukai yang aturannya memang membolehkan untuk bisa diberikan dalam bentuk bantuan pupuk. Nah, kenapa tidak? Kalau memang mau bako menggeliat lagi, bako besar lagi, ya itu bisa diperbesar bantuan-bantuannya itu.
1: Adapun pemerintah Kabupaten Jombang mengalokasikan anggaran sekitar 5 miliar rupiah dari DBHCHT tahun 2026 untuk pengadaan pupuk NPK berkadar klorin rendah yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman tembakau. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjaga kualitas hasil panen sekaligus memperkuat sektor pertanian tembakau sebagai salah satu komoditas unggulan di wilayah utara Sungai Perantas. Anu Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Nazmi, berikut informasi selengkapnya. Bibit siklon 92W diperkirakan terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Timur Filipina serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Barat Sumatera serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Tanjung Pinang dan Padang, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, potensi cerah berawan.

0: dan Berawan di Jakarta dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabut di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, potensi hujan ringan di Denpasar, Kupang, Sorong, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke, dan potensi udara kabur terdapat di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

102,6 MHz Radio Sorong masih dalam rangkaian inspirasi ke Indonesia. Nah, pendengar, tuan rumah Piala Dunia Amerika Serikat berhasil ke babak 32 besar Piala Dunia, dan ini didapat pasukan Mauricio Pochettino usai mengalahkan Australia 2-0 di grup D. Bermain di Lumenfield Seattle ya kemarin dini hari kemarin, Amerika langsung unggul 1-0 sejak menit ke-13, di mana tuan rumah mendapat gol bunuh diri usai Cameron Burgess salah mengantisipasi umpan tarik Volarin Balogun. Amerika juga mendominasi pertandingan di babak pertama, di mana anak asuh Mauricio Pochettino sendiri banyak menciptakan peluang, sementara Australia kesulitan membangun serangan. Bolanya bisa dengan mudah direbut Weston McKennie dan kawan-kawan di lapangan. Di menit ke-45, Alex Freeman juga bisa menambah keunggulan Amerika Serikat. Dari skema bola mati, Des juga meneruskan sodoran Anthony Robinson dengan sepakan yang keras. Bolanya diblok dan memantul ke atas, bergerak ke arah kotak penalti. Freeman kemudian menyambar dengan sundulan mengarahkan kiper Patrick Bich ya. Dan sempat dicek di VAR sendiri karena ada potensi offside, tapi gol disahkan Karen Freeman onside ya. Sehingga skor 2-0 menutup babak pertama. Di babak kedua, Australia akhirnya memasukkan beberapa pemain inti termasuk mengganti Burgess yang bikin ulah gol bunuh diri. Anak asuh Tony Popovic rupanya masih kepayahan sepanjang babak kedua, malah Amerika yang bisa menghadirkan beberapa peluang lagi. Australia juga sempat buat peluang di menit ke-61, tapi upaya Christian Volpato yang baru masuk masih melebar, dan usai momennya itu, Sekeres juga mulai banyak menekan tuan rumah untuk mengejar ketertinggalan. Amerika coba mengganti beberapa pemain guna meredam Australia dan berhasil untuk bisa menahan gempuran sampai laga tuntas. Akhirnya tak ada gol tambahan sehingga Amerika mengemas 6 poin di grup D, unggul 3 poin dari Australia. The Stars and Stripes lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026.

Ngopi memang nikmat, akan semakin lengkap ngobrol bersama sahabat. Selama Piala Dunia, hadir Ngopi Dunia, ngobrol Piala Dunia. Setiap hari Selasa, pukul 10 waktu Indonesia Timur di Programa 1 RRI Sorong. Di 102,6 MHz, live YouTube dan juga TikTok.

0: Pendengar, selanjutnya kita kembali bergabung dengan Pro 3 di Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
3: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
4: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuan